Lang Lahat, Pagar Alam, Muara Nim, Banyuasin, Musi Banyuasin, Oki, Oku Selatan, Oku, Oku Timur, Prabu Mulih, Ogan Ilir, Palembang, dan Pali. Dan kalau malam harinya cuacanya akan berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Nim, dan Oku. Dan untuk suhu udaranya di sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki itu sekitar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 55 hingga 98%. Lanjut kalau di dataran tinggi sekitar Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan itu suhunya 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 hingga 98%. Nah, pastiin teman Pro 2 juga jaga kelembapan udara di ruangan kamu ya, supaya kamu tetap sehat di tengah cuaca yang tidak menentu ini. And yes, teman Pro 2, itu dia info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

dirasakan para Gen Z di tengah perkembangan media sosial sekarang ya. Bahkan yang aku baca di rri.co.id, psikolog Andi Cahyadi juga menilai nih, kalau Gen Z sekarang tuh hidup dalam era yang membuat proses membandingkan diri dengan orang lain itu berlangsung hampir setiap saat karena adanya media sosial tadi, Tomo Pro 2. Jadi anak muda tuh melihat pencapaian, penampilan, dan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna banget di media sosial. Padahal kan kita ada prosesnya masing-masing ya, Tomo Pro 2. Nah, paparan ini nih yang kalau nggak diimbangi dengan kesadaran kalau yang ditampilkan di media sosial tuh hanya potongan terbaik kehidupan seseorang, ini bisa bikin persepsi keliru kalau semua orang tuh sukses, bahagia, lebih cepat daripada kita, dan bikin kita jadi lebih insecure tuh. Jadi kalau kata psikolog Andi Cahyadi, insecure ini tuh bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini adalah perasaan yang manusiawi dan tanda seseorang sedang bertumbuh dan mengenali batas dirinya. Sarannya nih untuk Gen Z ataupun teman-teman yang masih insecure dan masih takut untuk melihat media sosial dari teman-temannya yang lain, ini coba untuk mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dulu. Salah satunya dengan mengurangi kebiasaan membandingkan diri dan kita lebih fokus sama proses pribadi kita. Mungkin memang kalau kamu butuh untuk detox media sosial juga gak apa-apa sih Teman Pro 2, selagi itu memang untuk diri kamu sendiri. Jadi untuk Teman Pro 2 yang masih insecure, semoga kamu segera menemukan cara untuk berdamai dengan diri sendiri ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Wong kita galo siap-siap merapat. Tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 bakal ada event paling seru dan paling ditunggu tahun ini. Digital Kita Galo ke-7 dan Gemilang Palembang Raya 2026 yang akan digelar di pelataran Benteng Kuto Besak BKB Palembang. Nikmati festival UMKM dan kuliner, promo kris, berbagai lomba seru, game interaktif, edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan membawa pulang door prize menarik. Selain seru-seruan, kamu juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan yang paling spesial, siap-siap nyanyi bareng Armada yang akan hadir sebagai guest star dan menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Yang pasti, semua rangkaian acara ini gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ajak keluarga kamu, pasangan, sahabat, dan seluruh geng kamu untuk datang dan meramaikan DKG X GPR 2026. Penasaran dengan jadwal acara, jadwal dan daftar lomba, dan update keseruan lainnya? Langsung cek Instagram @bank_indonesia_sumsel, daftar lomba, dan @digitalkitogalo. Ingat ya, transaksi digital yang aman dimulai dari konsumen yang cerdas dan Konsumen yang cerdas, kenali hakmu, pahami resikonya, dan jaga data pribadi kamu. Tanggal 25 hingga 28 Juni, pelataran BKB Palembang, scan krisnya, dan jadilah konsumen yang cerdas.

0: Hashtag buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

kedua, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Produ FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Produ. Kabar terbaru nih dari yang kamu pantengin Piala Dunia hari ini yang udah mulai jam 7:30 tadi ya, Brazil versus Haiti nih, teman Produ. Widi. Tapi kalau kamu udah mantengin pasti lagi deg-degan banget ya. Walaupun sekarang skornya masih 0-0 ya teman Produ, karena masih menit-menit awal nih, baru 22 menit juga. Dan Haiti tadi hampir aja membobol gawang Brazil nih. Dari mana tuh taunya? Tentunya dari siaran RRI dong, di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kalau kamu juga mau mantengin dan belum sempat nonton di TVRI, kamu boleh juga dengerin di RRI teman Produ. Nah, kabar terbarunya nih, walaupun udah ada kartu kuning ya dari Haiti, tapi ternyata teman Produ, update terbarunya udah ada gol, satu gol dari Brazil nih teman Produ, berhasil membobol gawang Haiti. Nah, ini dia teman Produ yang paling seru dari mantengin Piala Dunia tahun ini. Memang bakal ada kejutan-kejutan lainnya, tapi juara-juara kayak Brazil tuh menurut kamu bakal bertahan lagi gak sih untuk Piala Dunia tahun ini? Kira-kira siapa nih jagoan kamu di pertandingan kali ini yang sekarang sedang berlangsung, Brazil versus Haiti? Kamu boleh banget kabarin di Produ FM melalui WhatsApp di 0816 1106 916, atau mungkin kamu juga boleh banget di live chat RRI Digital. Stay tune teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kalau lagi bulan Juni tuh masa-masanya liburan belum sih untuk teman-teman yang lagi kuliah. Apalagi anak-anak Unsri mungkin ya, yang lagi libur semester panjang juga gitu kan. Dan kabar baiknya juga nih dari Unsri, kampus Unsri, ada mahasiswa Unsri yang berhasil untuk gabung di acara Clash of Champions by Ruang Guru, Tuan Pro 2. Keren banget ya gak sih Tuan Pro 2? Ini kan acara yang juga cukup famous juga ya di antara kalangan anak muda dan perkumpulan anak-anak yang berprestasi banget nih. Yang aku lihat juga ya, kalau dari mahasiswa Unsri yang namanya Biwa, ini juga gak kalah berprestasi Tuan Pro 2. Buktiin kalau mahasiswa dari Sumatera Selatan juga bisa nih nyampe ke pertandingan atau kompetisi nasional kayak Clash of Champions ini. Wah, kita dukung aja deh untuk Biwa perjalanannya di Clash of Champions nanti ya teman-teman.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

masih di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Setelah sebelumnya aku kabarin kamu tentang pertandingan Brazil versus Haiti. Ini baru 1 jam pertandingan dan udah 3 gol yang menjebol gawang Haiti dari Brazil, teman Pro 2. Keren banget ya Brazil ya. Gak aneh sih sebenarnya ya, karena Brazil kan udah jadi juara yang cukup bertahan juga ya. Dan golnya itu dijebol oleh Matheus Cunha 2 kali, teman Pro 2, di menit ke-23 dan menit ke-36. Dan gol ketiga dilancarkan oleh Vinicius Junior nih, di asis juga sama Lucas Paqueta. Wow. Dan walaupun masih 3-0 ya, tapi kartu kuningnya udah 2 nih. Dari siapa? Dari Haiti, tahun Bro 2. Waduh. Penasaran sih gimana kelanjutannya. Kira-kira Haiti bisa gak nih ya tiba-tiba jadi kambing hitam yang ya walaupun masih 30 menitan lagi ya teman Pro 2, ada waktu gak ya untuk Haiti ngejar ketertinggalannya nih di Brazil? Kita tunggu aja kabar selanjutnya nanti teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu belum sempat nonton di TVRI, kamu bisa juga tuh pantengin siaran bolanya di RRI Pro 1 RRI Palembang di frekuensi 92,4. And tentunya Divya juga masih bakal stay tune terus buat kamu, muterin lagu-lagu favorit kamu. Dan kalau kamu mau request juga boleh banget di WhatsApp di 0816 1106 916. Stay tune.

0: sambil baca buku.
1: Iya, gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodi. Wah, udah mau jam 9 aja nih. Udah saatnya Divi harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, karena bentar lagi kita bakal join di Prodi FM Jakarta untuk dengerin Music Planner bareng sama musisi Gema Asmara. Thank you so much teman Prodi yang udah gabung di pada hari ini. And pastiin kamu juga selalu jadiin 91,6 sebagai frekuensi favorit kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Kalau gitu dari jalan radio nomor 2 kilometer 4, Divia pamit. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2. Di pagi hari ini seperti biasa di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, tempat Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, tempat Pro 2. Dengan tamunya siapa hari ini, tempat Pro 2. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana, masih kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial. Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi. Baru aja rilis perdana. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya. Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah ada Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum. Terus balik lagi.
0: Akhirnya baru balik lagi. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan. Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat. Karena sesuai dengan momen kan. Kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak ya udah biasa.
1: Waktu aku kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oke, gue bilang gitu.
0: Wih, keren.
1: Keren dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar. Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu? Belum pernah.
0: Baru ini berarti. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Presernya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga agak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh ceritanya gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke,
1: okay. Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini, saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Oh, ini ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Guslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya, kalau enggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: chordnya.
1: Okay. Nah setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%. Okay. 99%. Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an sama talent.
1: Band 6, ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi Rockney sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak
0: okay. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu
1: masalah
2: ya.
1: Gimana
0: tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir...
1: Head voice.
2: Iya. Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan
1: apa aja lagu.
2: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya. Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?

0: sebenarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
1: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
1: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya.
2: Kalau maksudnya nyanyinya.
1: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
1: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang
1: dulu. Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin
1: mungkin. Nah iya bisa ya. Tuh Amri mungkin.
0: Bisa banget.
1: Bisa ya.
2: Iya kan. Atau ambiar-ambiar.
1: Ambiar-ambiar ya. Kan, bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga kak Guma.
2: Iya Jawa-Jawa.
1: Iya ambiar Oplo. Jawa. Oh iya ya, kayak gitu. Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
1: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Yang requestnya kayak begitu sih ada.
1: Ada. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang.
1: Oh bukan kak Guma ya. Ya.
0: Okay, karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request,
1: betul.
0: Misalkan harus bisa,
1: betul.
0: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya, dari situ kita.
1: Dari situ ya, dari requestan orang-orang ya.
2: Biasa,
1: oh iya. itu harus bisa ya, harus mau nggak mau ya.
0: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
1: Oh.
0: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
1: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih
1: aku
2: di Jakarta semua.
1: Oh
2: iya.
0: tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
1: Daerah mana, selatan,
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
0: selatan juga
2: timur,
0: Jaktim
2: juga. Ya udah muter aja kita.
1: Jaktim mana? Jaktim dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan
1: daerah mana?
0: Romangun.
2: Iya. Yeah.
1: Timurnya beda. Aku Taman Mini kebetulan.
2: Oh. Yeah. Timurnya agak jauh.
1: Timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
0: Cibubur juga dia nyanyi.
1: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Dimana? Tiffany.
1: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
0: SM kesananya.
1: Oh. Oke. Kayaknya
2: daratan itu deh.
1: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
0: Iya. Seperti lampu lagunya.
2: Seperti lampu. Oh, enggak rungkat gitu deh.
1: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat.
2: Iya, biasanya gitu.
1: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
1: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
1: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan sebenarnya.
1: Iya, benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
0: Oh, jin. Oh, ini apa?
1: Jini. Bisa juga tuh.
0: Bisa.
1: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
0: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
1: Oh iya.
0: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
1: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
0: Iya, karena itu udah didomplengin sama
1: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jinu.
2: Baru tahu malah.
1: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
1: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
0: Pokoknya start 98 ke atas lah.
1: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
0: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
1: Iya, yang bertema goib itu ya.
0: Terus yang di TPI dulu kan.
1: Iya, benar.
0: Lalu yang top itu Pernikahan Dini.
1: Pernikahan
0: Tersayung.
1: Dini.
2: Oh,
0: iya,
2: benar.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
1: Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana. Pokoknya itu
0: zaman-zaman aku lah dulu.
1: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi, mungkin kalau misalkan, ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
0: Jadi kalau di Nada Bumi itu, cara kerjanya, kan talentnya banyak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu.
1: Uh-huh.
0: Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
1: Oke. Okay.
0: Langsung direkaman. Rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
1: Oke. Okay. Nah,
0: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
1: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis.
0: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
1: Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
0: Masih mixing.
1: Nah, oke. Okay.
0: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
0: Udah 2
2: sama duanya. Yang Amamo yang.
0: Iya, udah 3 lah.
1: Oke. Okay. Nah,
0: nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
1: Oh.
0: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
1: Wih deh.
0: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
1: Langsung jadi, syuting barengan tuh?
0: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
1: Oh, ngumpulnya bareng.
0: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
1: Oh iya. Seru-seruan. Iya, seru-seru.
0: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja, nanti ada

0: talent kayak nggak kekejar,
1: nggak kekejar kelamaan jadinya.
0: Satu kelamaan, terus udah gitu kan tentu waktu dan biaya.
1: Oh iya, iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, ya. Sisanya masih di mixing.
0: Total untuk di pertama itu 24 lagu.
1: Untuk album pertama?
0: Satu album 10, berarti album kedua 10.
1: Oh gitu. Terus jadi plus-plusnya nanti. Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gemaya gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gemaya gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Oh, soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan, yang mana yang sesuai gitu, kira-kira oh ini kayaknya cocok gitu loh.
1: Ya kan. Ini termasuk yang jagoannya Kak Gemaya yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
1: Hampir semua ya.
0: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya. Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19. Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
1: Iya betul. Ya
0: itu kita mau coba begitu.
1: Oh kayak ini ya, kayak apa, Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
0: Itu kan dalamnya kan bagus-bagus semua.
1: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
0: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
1: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
0: Belum ya.
1: Belum ada
0: karena,
1: ya.
0: Masih kan kayak gini, judul ini kita bolak-balik karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa, berapa kali berubah judul ini.
1: Oh gitu.
0: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
1: Oke.
0: Kita mau gimana nih?
1: Yang berubah judul albumnya berarti.
0: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan, karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
1: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gemaya Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Per2 Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah, lagu pelan.
1: Lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya
0: pasti. Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin,
1: iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Itu salah satu mimpi yang utama.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa?
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Cara
1: ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kenapa
1: lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi? Wow, sih anger.
0: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Nggak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Kalau
2: rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
2: Bener jomplang nih.
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih, nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw. Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek. Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok itu nyampe enggak ya? Nyampe gitu. Miss nggak gitu loh?
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Aku dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Gak tau kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Yang keempat. Kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was
1: sih. Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren.
1: Segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu mana?
0: Aham aja. Ya, ya.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar, atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: okay.
1: Supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada ininya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangannya dulu.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Gak.
1: Jadi benar-benar event dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ya aku potong.
0: Gimana?
1: Ya kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah namanya bercanda.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kecil. Okay. Nih mau udah punya lagu gini.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Ma pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 100 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada dia.
0: Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI. Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebonteh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas ke gunung yang di.
2: Gunung apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta. Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja,
0: bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: telan datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video. Oh, buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau inget ya?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
2: Cindu.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch, jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Bisa di follow ya IG aku, @gemasmara. Nyambung ya pokoknya.
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadinya. Gemasmara.
2: Ya, boleh di follow. Terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku. Nanti nextnya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ellen Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Kompro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, David Archuleta resmi merilis dua single baru berjudul Love for Free dan Better Than You pada 12 Juni 2026. Kedua lagu ini sudah tersedia di berbagai platform streaming musik dan langsung disambut penggemar. Melalui Love for Free, Archuleta menyampaikan pesan tentang nilai diri dan pentingnya menetapkan batasan dalam hubungan. Sementara Better Than You menghadirkan nuansa reflektif tentang kenangan masa lalu dan perasaan nostalgia.

Informasi selanjutnya, viral di media sosial keluhan peserta BPJS Ketenagakerjaan terkait potongan pajak jaminan hari tua atau JHT yang disebut mencapai hingga 12 juta rupiah. Namun diketahui peserta tersebut sebelumnya telah mencairkan 10% saldo JHT lebih awal untuk kebutuhan mendesak. BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel menjelaskan ketentuan tersebut sudah lama berlaku dan telah disosialisasikan kepada peserta. Pengambilan 10% saldo JHT dapat berdampak pada besaran pajak saat pencairan sisa dana di kemudian hari. Pihak BPJS mengimbau peserta agar mempertimbangkan secara matang sebelum mencairkan sebagian saldo JHT. Dana JHT juga disarankan tetap disimpan hingga masa pensiun sebagai jaminan hari tua para pekerja. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Divia, selamat siang dan sampai jumpa.

Yes, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, hai, hai, selamat siang. Selamat siang aja, nggak mau bilang selamat pagi. Karena kalau kamu bangun jam sekarang kan namanya kesiangan ya, nggak sih? Lagian program kita santai siang nih. Aku hadirkan buat kamu, teman Pro 2, spesial nemenin weekendnya kamu di edisi 20 Juni 2026. Nggak terasa ya, udah di hari ke-20 Juni aja gitu loh, teman Pro 2. Dan yang jelas, kamu berasa nggak sih waktu tuh kayak cepat banget berjalan gitu loh. Anak-anak sekolah mungkin lagi menikmati libur, ada yang habis pembagian rapot gitu misalnya ya. Jadi kayak fun-fun aja sih sekarang lagi nungguin kapan teman-teman kamu ngajakin buat jalan buat nongki di weekend. Ih, seru banget lah ya teman Pro 2 pastinya nih. Oke, dan yang jelas Resti bakal nemenin kamu di Pro 2 FM. Aku tuh nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore. Jadi banyak info yang bakal aku share buat kamu. Jadi artinya kamu jangan kemana-mana dong ya. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu bakal banyak update dan informasi dari aku.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Teman terbaik.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bro Dava Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro Dua. Hayo, sekarang yang lagi di jalan, kira-kira tujuannya, rutenya pada mau kemana? Bebas sih, namanya juga weekend, namanya juga udah libur, ya kan? Jadi kayaknya, ya bebas-bebas aja mau kemana kamu gitu, teman Bro Dua. Ada tempat tujuan yang seru banget ya, atau mungkin ya banyak hobi-hobi kamu yang gak bisa kamu lakukan pas kayak weekday misalnya ya. Wah, ketemu weekend tuh kayak yang ini benar-benar waktunya kamu banget ya untuk mengeksekusi hal-hal yang tidak bisa dilakukan di weekdays, ya kan? Ngaku deh, kira-kira apa ya yang hal seru yang bakal kamu lakukan buat hari ini, teman Pro 2? Ikutan gabung sama aku yuk. Bisa banget nih di WhatsAppnya Pro 2 FM ya, di 0816 1106 916. Atau kamu bisa banget juga ke aplikasi kita yang namanya ada RRI Digital. Sambil aku mau ngajak kamu ya, buat yang belum punya aplikasinya, untuk segera kamu download. Bisa banget kok di Google Play Store atau juga di App Store ya, teman Pro 2. Jadi biar kamu bisa dengerin siaran RRI kapanpun ya, dimanapun kamu berada ya. RRI mana aja seluruh Indonesia, bisa banget, kenapa enggak ya, teman Pro 2? Langsung aja kamu untuk download aplikasinya, pasti dong ya. Oke deh, dan yang pasti buat kamu juga pengen banget report lagu favoritnya kamu, juga tetap aku tungguin ya. Sama WhatsApp bisa, terus tadi dari aplikasi RRI Digital juga bisa nih gitu. Masih demam Piala Dunia? Wah iya dong, kita masih running di tahap-tahap awal nih ya, teman Pro 2. Ada yang dari sini udah kelihatan tim favoritnya kamu gimana nasibnya kayaknya. Ada yang udah punya rencana untuk nobar-nobar, wow misalnya ya. Tapi emang pemegang lisensi untuk official televisi adalah TVRI dan radio adalah RRI gitu. Jadi kamu stay tune-nya ya di situ aja, kalau nggak RRI TVRI ya, ya, ya. Biar terus update aja informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026 pastinya. Ntar juga bakal aku update ya kabar-kabar seputar Piala Dunia juga nanti, teman Pro 2. Jadi kamu terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dibersihin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Kalah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian, ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

0: pakai acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial. Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
2: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
2: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

Kayaknya hari ini rencana kamu adalah lebih milih buat nonton film favoritnya kamu. Boleh. Kayaknya pas banget nih. Oke juga teman pro 2 ya. Karena kan memang banyak banget nih film-film yang beredar. Terutama kita harus bangga banget dulu loh sama film Indonesia ya. Yang makin kesini maksudnya. Tapi memang dong ya, film Indonesia tuh makin kesini makin keren-keren aja loh teman pro 2. Bahkan kalau kita bilang jadi primadona di bioskop-bioskop Indonesia. Jadi banyak dong ya film-film Indonesia yang sekarang tuh udah menghias bioskop kita gitu. Jadi gak harus kamu nonton film yang ya di luar Indonesia sih sebenarnya ya. Kita bahkan punya film-film yang oke-oke banget ya, yang bisa jadi favoritnya kamu. Atau mungkin film yang bakal jadi pilihan yang oke banget ya buat kamu ya, yang bisa kamu tonton mungkin bareng ya, banyak banget sih, bareng keluarga sih, atau mungkin bareng temen, atau mungkin sendirian bahkan ya. Wow, kenapa enggak loh teman berdua. Beberapa film kayak misal tuh kamu yang udah tertarik banget sama Monster Rambut Pabrik yang emang udah dari awal ya di 4 Juni kemarin itu udah beredar aja. Kemudian juga ada kayak film Kucing Hitam juga, ada Cerita Lila juga ya teman berdua, yang tetap dengan genre misterinya gitu kan ya. Itu juga ada di bioskop Indonesia. Dan kalau kamu juga pencinta film Indonesia dengan edisi atau tema keluarga, bisa banget salah satunya adalah film Jangan Buang Ibu. Nah ini juga film bertema keluarga. Jadi bebas sih, kamu yang suka genre horor, misteri, ada nuansa komedinya, atau mungkin penuh dengan drama-dramanya, ada semuanya teman berdua. Makanya aku bilang nih, film Indonesia tuh udah makin lama makin keren aja. Tinggal kamu pilih ya, sesuai dengan genre favoritnya kamu, pengen nonton film apa sih, yang nuansa-nuansa gimana sih, bisa banget teman berdua ya. Prepare untuk ke bioskop favoritnya kamu, bisa jadi lah ya, untuk nonton film favoritnya kamu, keren banget ya. Sambil ditemani sama lagu-lagunya Pro 2 FM ya, apalagi buat kamu yang lagi di jalan, sedang berkendara, menuju tempat janjiannya kamu sama someone, pas banget dong ya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Totalnya jadi 85.000 ya kak, silakan. Krisnya di sebelah sini kak. Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000. Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja. Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan? Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
3: Oh, oke kak, maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya temen tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: keringetan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

sebel-sebelan gitu kan, ya udahlah coba dibuat menyenangkan. Pokoknya tergantung bagaimana kamu nyikapin aja sih setiap masalah itu ya. Kalau kamu bawa fun aja, dibawa santai, gak kepikiran, gak jadi stres segala macam, mudah-mudahan sih masalah seberat apapun ya udah gak berasa dong. Pokoknya kita buat menyenangkan lah ya, kalau kata Bernadia tuh kayak gitu. Walaupun hari ini punya janji apa, tapi mungkin gak relate sama cuaca, ya udah buat menyenangkan aja ya. Kenapa nih? Kamu punya aktivitas yang ternyata kayak gak cocok deh sama cuaca buat hari ini gitu misalnya. Pengen dibuat menyenangkan, tapi menyedihkan rasanya ya. gak boleh bilang menyedihkan. Justru sekarang ini kalau kita lihat cuaca ekstrim terjadi juga bukan cuma di sini, tapi ada beberapa negara, salah satunya Hong Kong. Hong Kong juga loh ya, bahkan Hong Kong ini sedang menetapkan peringatan hujan tertinggi. Jadi yang ada malah sekolah, sejumlah aktivitas ditutup kalau di Hong Kong kayak gitu ya. Karena emang hujan deras itu mengguyur Hong Kong dan itu memaksa pemerintah setempat mengaktifkan peringatan cuaca tertinggi. Nah, jadi kondisi ini menyebabkan sekolah ditutup ya, aktivitas-aktivitas bisnis terhenti. Ini semua adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga di sana. Jadi emang otoritas meteorologi ya untuk Hong Kong tuh menghimbau masyarakat untuk tetap berada di tempat aman karena ada resiko banjir besar yang meningkat di berbagai wilayah kota. Gitu deh teman Pro 2 ya. Jadi Observatorium Hong Kong juga mengeluarkan sinyal hujan hitam atau black rain warning pada pukul 12.55 waktu setempat ya di sana ya. Dan status itu merupakan tingkat peringatan hujan tertinggi yang emang digunakan pemerintah untuk menandakan cuaca ekstrim dengan potensi dampak serius. Wow, hujan hitam, emang dikira payung hitam doang, hujan juga ada yang hitam ternyata ya. Jadi emang badan cuaca itu memperkirakan hujan ya, curah hujan itu lebih dari 70 mm per jam. Dan itu masih bakal terus terjadi kok dalam beberapa waktu ke depan. Makanya warganya langsung diminta untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak dan juga mencari tempat perlindungan yang aman gitu ya. Dan yang pasti ini merupakan kali kedua Hong Kong tuh mengaktifkan sinyal hujan hitam sepanjang tahun 2026 ini teman berdua. Sebelumnya, peringatan serupa tuh sempat diberlakukan 8 Juni kemarin ya, akibat cuaca ekstrim yang emang melanda wilayah tersebut. Jadi emang frekuensi peringatan yang cukup tinggi, ini menunjukkan kalau kondisi cuaca yang gak biasa dan meningkatnya intensitas hujan di kawasan itu gitu ya. Jadi emang selama beberapa hari terakhir kan ya Hong Kong tuh sama sejumlah wilayah di Cina bagian selatan itu terus diguyur hujan deras. Nah, jadi kondisi ini dipengaruhi sama aktivitas monsun barat daya yang emang kuat serta keberadaan area tekanan rendah yang bertahan cukup lama. Jadi emang kombinasi kedua faktor itu tuh merupakan kondisi atmosfer yang mendukung terbentuknya hujan lebat secara terus-menerus gitu ya. Jadi kalau kamu mikir, aduh gak asik ah cuaca hari ini, kita ngelihat beberapa wilayah atau daerah lain ya, negara lain juga ada yang bahkan sudah pakai peringatan ekstra segala macam teman Pro 2. Jadi intinya tetap kayak lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan aja ya. Anyone who gave their heart just to be with you.

sudahlah kalau kata Keljo. Resti nongol lagi itu Ben. Iya dong, aku tuh mau nyapain yang sekarang lagi dengerin Prodo FM, yes. Ceritanya hari ini pada mau kemana sih? Yang lagi di jalan ngaku lagi pada mau kemana kira-kira? Ayo nih Pak Huda sama Kak Ade sama Kak Teddy mau kemana? Kok nanya? Ini loh ya, ada Kak Romi CS pokoknya lagi dengerin Prodo FM. Halo, selamat siang. Waduh, ini bapak-bapak pada mau kemana ya kira-kira suasana weekendnya? Ini para pekerja keras nih kayaknya nih ya. Ya udah deh, masih titik DJ aja buat Kak Romi yang lagi dengerin bareng Pak Huda, bareng Kak Ade, bareng Kak Teddy juga ya. Lagi stay tune di Prodo FM. Kalau mau report lagu favorit juga boleh. Kok boleh? Boleh ya. Kalau mau nyanyi live juga boleh. Wih, emang live music? Enggak dong ya. Oke, waktu Prodo 2 nanti juga aku bakal kasih lagu-lagu enak lainnya. Bukan nanti, sekarang kok. Tenang aja. Termasuk reportnya kamu, aku tungguin teman Prodo 2 ya. Mau denger lagu apa? Kak Romi sama teman-teman mau dengerin lagu apa? Kasih kabar aja sama Resti ya.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah gak ke daerah gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Halo deh, selamat siang. Tapi ini bukan pria kesepian ya. Yang lagi dengerin Pro 2 FM mah. Ini kayaknya pria keramaian malah. Soalnya lagi rame-rame denger ya gak sih? Orang empat ya. Ya udah deh. Ya pasti lagunya udah diputerin ya. Spesial banget ya buat Kak Romi sama temen-temen yang lagi di jalan. Lagi stay tune di Pro 2 aja buat hari ini, buat siang-siang yang ya mungkin banyak banget agenda mau kemana ya. Disapain lagi deh pokoknya ya. Tadi ada Kak Romi, kemudian juga ada Pak Ade ya. Pak Huda. Ada Kak Ade sama Kak Teddy lagi station aja di Prodo FM. Titi DJ yang pasti. Nah, teman Prodo juga punya rekomendasi lagu, boleh kabarin sama aku aja ya. Lagu apa yang pengen kamu dengerin ntar bakal aku puterin aja. Tapi nanti di jam 12 ya, sebentar lagi. Aku mau spill sama kamu ah. Jam 12 aku punya teman ngobrol. Aku gak bakal sendirian. Gak enak kali weekend kayak gini sendirian ngobrolnya. Gimana kalau aku mendatangkan dua orang tring? Nanti sih di jam 12 ya teman Pro 2. Kita punya Santai Siang edisi spesial UMKM. Kita bakal ngebahas yang seru deh pokoknya buat siang hari ini doang teman Pro 2 ya. Yang berkaitan dengan fotografi, yang mungkin kamu suka banget dan tertarik banget. Kita bakal intens bahas nanti di jam 12 sama dua tamu spesial aku ya, teman aku yang bakal diajakin buat ngobrol nanti ya. Teman aku ya, teman kamu juga ya, teman Pro 2. Nanti ya di jam 12 aja. Deal ya, kamu stay tune terus di Pro 2 FM ya. Sambil nunggu jelang jam 12, aku masih punya beberapa lagu enak banget nih yang bakal aku play buat kamu ya. Buat yang anti galau di jalan ya. Bukan cuma anti mabok atau anti ngantuk, tapi anti galau juga ya. Aku punya salam-salam sambil buat kamu yang terus stay tune.

0: buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Terbaik kamu.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan. Produ FM Palembang.

0: Rodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada Cegil, udah aku puterin buat kamu spesial banget ya. Selamat siang, aku pengen sehat buat kamu deh yang terus dengerin Produa FM lagi pada stay tune nih ceritanya. Kalau jam-jam segini, ini aku sebut sebagai jam rawan ya. Rawan apa coba? Rawan kelaparan, rawan ngantuk, ya kan jam segini. Atau rawan kesepian, jelah kesepian banget kesannya. Enggak, kamu gak boleh kesepian. Kamu dengerin Produa biar kamu keramaian ya. Karena kalau jam-jam segini teman Produa kayak biasa ya, aku nemenin kamu. Dan bahkan aku tuh gak bakal sendiri. Aku sekarang udah berdua gitu. Bertiga. Wah, udah bertiga malah kalau sekarang ya. Tadi berdua, sekarang bertiga. Nah loh ya. Oke, dan pas banget ya teman Produa, siang hari ini seperti biasa kita ada di Santai Siang edisi spesial UMKM namanya. Kita bakal ngebahas gimana kerennya anak-anak muda atau generasi muda yang memang sih sekarang itu ya harus produktif dan berkarya. Ya dong, banyak bidang atau sektor yang bisa digeluti sama generasi muda. Banyak banget ya. Termasuk event-event kreatif juga dong, kayak gitu ya. Nah, makanya aku langsung ajak kamu untuk ngobrol sama dua orang. Ya, aku yakin banget mereka ini adalah orang-orang kreatif yang memang bidang tugasnya ada keterkaitan. Kira-kira ngomongin apa sih Resti? Ya udah, langsung aja ya. Kita bakal ngobrol sama Kakak Alif dan Kak Fajri. Hai, selamat siang. Halo, apa kabar?
1: Baik banget hari ini, luar biasa. Semangat banget mau ngobrolin ini.
0: Iya dong, alhamdulillah. Semangat banget lah ya pokoknya teman Produa. Nah, aku baru nyebut namanya, tapi tugas mereka adalah memperkenalkan diri sendiri ya. Ada Kak Alif sama Kak Fajri dari studio Produa FM. Boleh dong kenalan sama teman Produa. Dari mana kakak-kakak kece ini kira-kira? Langsung.
1: Mungkin saya dulu mbak ya.
0: Boleh.
1: Mbak Resti dan juga para pendengar RRI 2. Perkenalkan, nama saya Gema, saya dari tim Ragam Kreasi. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal. Oh, kamu manggilnya Gema ya?
1: Gema.
0: Aku kan sotoy banget manggilnya Alif ya. Oke. Jadi Kak Gema Alif ini dari tim Ragam Kreasi.
1: Iya.
0: Gitu ya. Nanti kita nanya, Ragam Kreasi apa sih? Mungkin ada yang mau nanya gitu, tapi nanti ya, kita keep dulu. Karena kita udah penasaran pengen kenal sama Kak Fajri juga. Boleh Kak Fajri?
2: Halo semuanya, halo Mbak Resti.
0: Halo.
2: Perkenalkan, nama saya M. Fajri Lutfiansyah, biasa dipanggil Lutfi, dari Rumah Sakit Labuan Palembang yang mungkin masih banyak dikenal Rumah Sakit Bumbar ya.
0: Oh iya iya, benar-benar kan, sotoy lagi aku manggilnya Lutfi bukan Fajri. Aduh, si Resti. Gak apa-apa, maka kan tak kenal maka tak sayang guys. Maka tuh udah kenal nih ya, sama Kak Gema, sama Kak Lutfi ya. Oke, jadi kalau Kak Lutfi ini dari Rumah Sakit Pelabuhan Palembang ya, atau mungkin banyak nyebutnya Bumbaru gitu deh ya. Nah, jadi kalau rumah sakitnya tahu. Nah, Ragam Kreasi kita harus kenalan teman Produa. Ada yang pasti udah tahu, tapi ada yang pengen tahu dong. Itu kira-kira Ragam Kreasi apa sih?
1: Oke, mungkin banyak yang belum kenal juga mbak ya. Jadi Ragam Kreasi itu adalah industri yang bergerak di bidang kreatif mbak, yang fokusnya itu ke dokumentasi wedding, foto prewed, bahkan akikah juga kami guys. Dan yang terbaru ini ya, kami juga insya Allah minta doa juga dari rekan-rekan RRI. Sementara kami juga akan berekspansi ke berbagai sektor juga, seperti marketing, KOL dan lain-lainnya. Jadi stay tune aja.
0: Wow, keren banget ya. Akan merambah semua lini dan sektor.
1: Semua kayaknya.
0: Pokoknya gas aja lah ya, dibilang tadi kan. Iya dong, hari gini tapi paling cuan ya.
1: Betul.
0: Nomor 2 gitu deh. Tapi keren banget. Tapi mungkin pertanyaannya, ini ada apa tiba-tiba ada Ragam Kreasi, ada Rumah Sakit Pelabuhan, apakah ada kolaborasi? Itu dia yang mau ada ditanya
1: dong
0: ya, sama teman nomor 2 ya. Apakah kolaborasi ini udah lama atau mungkin baru nih?
1: Okay.
0: Kita boleh ya bahas ya. Gimana
1: mungkin
0: nih?
1: Dari Gema dulu.
0: Iya boleh dong.
1: Jadi nanti untuk kolaborasi yang kami lakukan itu antara Ragam Kreasi dan juga Rumah Sakit Pelabuhan, itu kami membuka sebuah proyek baru.
0: Wow.
1: Yang jarang banget yang ada di Palembang khususnya. Itu secara eksklusif tim Ragam Kreasi dan juga Rumah Sakit Pelabuhan itu bekerja sama untuk mengadakan sesi foto bird fotografi.
0: Wow, seru banget.
1: Seru banget.
0: Ya ampun, ada momen luar biasa nanti ya. Oh, pantesan detik yang menjadi kenangan seumur hidup judulnya.
1: Iya, kelahiran sebuah hati tadi tuh.
0: Betul banget. Oke, tapi ini baru ya artinya terjalin atau memang udah lama tapi kita baru tahu?
1: Baru terjalin sebenarnya. Sempat udah beberapa klien juga yang udah kami ambil dari Rumah Sakit Pelabuhan.
0: Wow. Iya. ini seru banget loh nih ya, Teman Pro 2 ya, ya. Tapi kalau dari Rumah Sakit Pelabuhan juga ini kayaknya sudah concern banget ke arah sini pasti dong ya. Ini gimana sih ini awalnya bisa terbentuk kerjasama nih, penasaran juga apakah teman-teman dari Ragam Kreasi atau mungkin dari Rumah Sakit Pelabuhan merasa ini penting banget nih mendokumentasikan kelahiran si buah hati misalnya. Ini gimana nih awal bisa terbentuknya kerjasama ini kak?
2: Mungkin dari segi permintaan ya, permintaan pasien. Jadi kami mencari tim kreatif untuk berkolaborasi untuk membantu kami di industri atau di bidang kreatifnya untuk di melahirkan.
0: Oke. Ini seru banget ya Teman Pro 2 ya. Bahkan mungkin kalau ada ibu-ibu yang periksa kandungan ke sana, mungkin pengen ada sesi maternity yang foto-foto di sana juga bisa,
2: ya,
0: lucu.
2: Bisa juga.
0: Iya kan?
2: Ya, bisa juga.
0: Dari maternity udah lucu loh, biasa suka gitu. Artinya dari pihak rumah sakit sempat menawarkan juga kak gitu, misalnya kita punya yang seperti ini ya, atau memang benar. Itu termasuk dari memang layanan yang ada di sana.
2: Berusaha ya. Membantu atau ada layanannya juga.
0: Oh gitu. Jadi otomatis kalau lahiran di sana langsung dapat sesi foto ya, ini ya. Ini seru banget nih ya. Tapi kenapa tiba-tiba langsung keinget sama teman-teman Ragam Kreasi ini, kayaknya keren ya. Iya dong. Ada apa nih? Kalau sepak terjang pasti enggak diragukan dong ya pastinya ya.
2: Iya benar.
0: Iya, ini kenapa nih kira-kira nih? Ada cerita enggak kak kenapa ini kayaknya tertarik dibikin kerjasama kayak gini, kayaknya Rumah Sakit Pelabuhan sama teman-teman Ragam Kreasi deh gitu misalnya.
1: Oke, sebenarnya berangkat permasalahan itu dari kita tuh jarang banget dengerin kalau kita ada foto pas kita lahiran loh. Itu jarang banget kan. Nah, berangkat dari situ tim Ragam Kreasi ini akhirnya membuat suatu proyek. Gimana kalau kita mendokumentasikan kelahiran itu sendiri? Karena momen-momen kita kelahiran itu sama pentingnya dengan kita wedding, sama pentingnya dengan akikahan. Dan melihat change itu, tim Ragam Kreasi akhirnya menemukan bahwasanya kayaknya kita asik nih kalau kita bisa kerjasama. Dan melihat dari jumlah data yang lumayan banyak per bulannya, kelahiran yang ada di Rumah Sakit Pelabuhan, akhirnya tim Ragam Kreasi kita mau kolaborasi nih, bentuklah bird photography itu sendiri mbak.
0: Oke, gitu. Wow, keren biasa. Ya. Jadi sama-sama keren berkolaborasi kayak gini, Rumah Sakit Pelabuhan emang udah keren, Ragam Kreasi udah keren gitu ya. Makanya mereka kolaborasi nih ya, emang luar biasa banget. Karena emang banyak banget loh yang pengen mengabadikan momen. Kalau dulu kan kayak, aduh pengen banget jadi kayak personal gitu ya. Yaudahlah pengen ada momen-momen spesial gitu ya. Nah kalau sekarang memang ini bentuk pelayanan dari Rumah Sakit Pelabuhan gitu ya. Jadi kalau lahiran di sana, wah bisa dokumentasi, ini yang penting banget nih. Gitu. Betul. Ya Teman Pro 2 ya. Berarti ini otomatis ya kak ya, kalau kita lahiran di sana otomatis bakal dapat pelayanan ini.
2: Iya benar, otomatis.
0: Ireh, keren banget sih ya. Untuk tim Ragam Kreasi banyak dong pasti pasukannya ya.
1: Banyak banget.
0: Seru kami banget siap nih semuanya. Ya. Siap semua pasti dong ya. Tapi untuk Ragam Kreasi emang pertama kali banget itu sejak kapan sih beroperasi mungkin?
1: Oke, kami baru lahir juga mbak sebenarnya. Kami juga kayak baru birth juga.
0: Oh baru birth juga, tapi baru didokumentasiin nggak kemarin kayak kelahiran bayi ya?
1: Kami baru dari setahun yang lalu kami beroperasi. Okay. Tapi dengan semangat kami mampu untuk bisa terjun ke berbagai sektor kayak kami bilang tadi, dan sektor baru ini yang lumayan eksklusif mbak kebetulan.
0: Oh, iya dong.
1: Kalau mbak pernah dengar? Di mana sih yang bisa bird photography?
0: Iya kan? Cuma banget kan? Bener, iya. Bener kan?
1: Akhirnya terbentuklah di tahun yang lalu. Dan semangat sekarang kami mampu untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Akhirnya terbentuklah.
0: Yes. Setuju ya. Dibilang baru setahun, tapi jangan salah, orang-orang di belakangnya ini emang orang-orang profesional sudah sekian tahun di bidang ini.
1: Betul mbak.
0: Iya kan. Udah lumayan lama juga. Pasti keren banget lah ya Teman Pro 2, akhirnya mereka berkolaborasi bareng-bareng gitu sih ya. Oke, jadi buat Teman Pro 2 yang mungkin tertarik, wah di kayaknya ini seru banget juga nih ya. Ya udah, makanya ini detik yang menjadi kenangan seumur hidup tuh kayak gini biasanya ya. Okay. Ya,
1: karena tim Ragam Kreasi itu kan kita tim dokumentasi mbak ya. Momen-momen ketika persiapan yang penuh rasa tegang, pas kelahiran yang deg-degan banget tuh, yang kayak aduh gimana ini istriku gimana, ini anaknya gimana. Terus setelah lahirnya lahir, rasa bahagia itu muncul. Itu yang kami dokumentasikan. Kami mendokumentasikan emosi dan situasi saat lahiran itu terjadi. Karena mengingat dari klien kami sebelumnya mbak, itu 14 tahun baru bisa punya anak mbak.
0: Oh,
1: dan
0: ya
1: kemarin betul-betul pas di rumah sakit tuh dia pecah haru banget, nangisnya banget, haru banget,
0: pasti, ya.
1: Luar biasa. Kami pun tim dokumenternya tuh ikut sedih banget,
0: iya, kan?
1: Karena emang
0: iya,
1: sebahagia kan? Itu dan sesedih itu. Jadi momen itu ingin kami usaha abadikan untuk pasangan tersebut.
0: Oke,
1: gitu.
0: Sip. Jadi momen yang akan diambil dari persiapan kelahiran,
1: persiapan,
0: ya, persiapan pastinya.
1: Pas lahiran operasi, serta pas udah lahir.
0: Pas sudah gitu. Lahir, wah gitu. Seru banget ya. Iya dong. Kalau dulu kan momen cuma bisa dilihat doang, ini bisa diabadikan.
1: Bisa diabadikan.
0: Nah, gitu. Keren banget ya. Atau mungkin ada yang pengen tahu, ntar bentuknya dalam bentuk seperti apa? Misalnya kayak, ada beberapa file foto bisa dipilih, atau memang sudah, ini foto pilihan kami yang emang keren banget nih, gitu, best moment banget, gimana tuh?
1: Kita sembalikan semuanya kepada kliennya, Mbak.
0: Klien,
1: ya, tentu
0: ya,
1: kami juga punya referensi foto, Mbak. Ini kayaknya bagus banget deh, sesuai dengan konsep yang kita bikin. Karena sebelum kita memulai foto bird itu, kita udah punya konsepan, kita udah konsultasi sebelumnya dengan klien tersebut mengenai pertama. Ini boleh gak, Mbak, kita foto di daerah sini? Kita mengedepankan privasi dari klien tersebut. Nah, kita udah punya konsep, konsepnya udah terpenuhi. Akhirnya kita tinggal, Mbak, ini sesuai konsep, kira-kira mau dipakai yang ini atau nanti ini kami ada foto sisa yang lebih, kami ambil momen-momen yang memang tidak sesuai konsep, Mbak mau dipilih juga gak? Kami tersedia, terbuka untuk hal itu juga. Kayak gitu.
0: Jadi pokoknya banget senyaman itu dah, teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Tinggal pilih momen-momen mana aja, tinggal request,
1: bisa banget.
0: Pasti ya. Kalau tiba-tiba mendadak kamu mau akekahan, nggak apa-apa, kontak lagi aja mereka.
1: Bisa, langsung aja lanjut.
0: Jadi terus ya kerjasamanya.
1: Betul.
0: Kayaknya. Luar biasa banget ya. Oke. Tapi nih kalau kita juga mau kepoin rumah sakit pelabuhan dong. Pelayanannya di sana nih kakak, mungkin boleh. Jadi secara umum mungkin selain proses kelahiran, pasti banyak kemudian pelayanan-pelayanan di rumah sakit pelabuhan. Bolehkah kita cerita-cerita juga dong seputar rumah sakit pelabuhan ini?
2: Oke, selain melahirkan, jadi di rumah sakit pelabuhan itu juga ada layanan seperti MCU, hemodialisa, untuk poli-poliklinik, dokter-dokter spesialis, kayak gitu kan. Ada yang terbaru ini, Mbak.
0: Apa
2: yang SWL, pemecah batu ginjal tanpa operasi.
0: Wah, sudah ada juga ya di rumah sakit pelabuhan. Wah, dia lengkap banget ya. Jadi teman Pro 2 tinggal tergantung keluhannya apa, bisa ke rumah sakit pelabuhan.
2: Benar sekali.
0: Iya kan. Apalagi yang tadi dibahas nih, yang mau melahirkan ya. Wah, boleh banget. Dibilang tadi mau maternity shoot juga boleh banget.
1: Bisa banget.
0: Gitu kan ya. Jadi menyediakan banyak hal lah kalau dibilang ya di situ ya.
1: Palu gada
0: ya. Bener loh. Palu gadanya ada di rumah sakit pelabuhan, ada di teman-teman Ragam Kreasi juga ada. Palu gada lah pokoknya semuanya ya. Oke, banyak momen yang emang harus diabadikan, didokumentasikan. Makanya penting banget ya kalau aku bilang untuk mendokumentasikan, apalagi kelahiran buah hati. Itu sayang banget kalau momen-momennya terlewatkan gitu ya. Tapi memang sejauh ini kan mungkin ke Kak Lutfi. Kak Lutfi ini kan sejauh ini kan emang ini termasuk pelayanan terbaru lah ya. Dulu-dulu tuh belum ada. Pernah gak sih Kak dulu tuh ada yang request, aduh coba kalau ada ini kayaknya lebih seru deh misalnya.
2: Ada Mbak, ada.
0: Ada.
2: Tapi memang dulu kan kita kan belum ada kerjasama nih. Dan itu juga kemarin terbatas izin kayak gitu. Ada yang boleh didokumentasikan atau dan tidak boleh didokumentasikan. Jadi itu masih pro kontra gitu.
0: Oh iya. Pada saat itu kayak gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi sekarang memang seiring dengan permintaan ya dan tren dong ya, untuk dokumentasi ya. Bener banget. Apalagi kalau sekarang udah eranya media sosial, kayaknya semua harus didokumentasiin kan.
2: Benar itu, Mbak.
0: Bentar jadi postingan, bentar jadi story kan, lewat. Sayang banget nih kalau terlewatkan. Oke. Tapi ini baru berapa lama sih kira-kira ada layanan ini nih kalau di rumah sakit pelabuhan, Kak?
2: Mungkin baru beberapa bulan, 2-3 bulan ini ya.
0: Oh, 2-3 bulan ini.
2: Bener.
0: Wow. Jadi buat yang sudah menikmati selama 2-3 bulan ini ya teman Pro 2 ya. Boleh ajakin teman-teman lain nih, kayaknya seru banget nih. Jadi kalau lahiran di sana langsung ya dapat momen spesial, bisa foto-foto kelahiran segala macam ya.
2: Sekali.
0: Aduh, serunya.
2: Seru.
0: Seru-seru banget dong ya pastinya ya. Oke. Tapi nih kalau teman-teman dari Ragam Kreasi ada cerita, dulu kan sudah sempat juga kan bikin kayak momen-momen kayak gini ya. Ada gak sih kayak pengalaman unik gitu loh yang terjadi pas lagi ambil sesi foto kayak gitu, momen-momen ini?
1: Ada, Mbak.
0: Ada ya. Wah, di mana yang unik banget
1: kalau
0: rasanya?
1: Kalau untuk foto kelahiran itu momen dimana pas suami itu kan menungguin istrinya. Nah, itu istrinya kita nggak kagetkan karena dia tiba-tiba pingsan.
0: Suaminya?
1: Istrinya, oh, suaminya istrinya juga. Dua-duanya oh. ada juga, Mbak. Iya, dua-duanya pingsan karena nggak suami nggak. Tega gak disini.
0: Iya bener, bener.
1: Akhirnya ada yang pingsan satu, yang pingsan dua. Sama-sama pingsan.
0: Waduh, klienku pingsan lagi langsung kayak gitu ya.
1: Bingung mau fotonya gimana itu.
0: Iya udah pingsannya gimana fotonya ya. Ya ampun ada aja ya memang.
1: Tapi tetap karena keprofesionalan kami, kita juga ambil beberapa poin yang memang masih bisa kita ambil. Jadi aman.
0: Ah tetap aman tetap dong. Tetap aman. Dapat yang momen-momen terbaiknya ya. Yeah. Walaupun sudah sempat pingsan. Iya kan kalau udah pingsan bingung, aduh udah kelihatan gini gimana ngambilnya sih. Tapi dapat momennya ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah gitu ya. Nah kalau untuk Rumah Sakit Pelabuhan sendiri, Kak Lutfi ini animu masyarakat, antusiasme untuk mungkin proses lahiran di sana itu seperti apa Kak sejauh ini?
2: Alhamdulillah luar biasa animu masyarakat yang pengen diabadikan momen pada saat lahiran. Lumayan banyak sih.
0: Pasti dong. Pasti. Ya. Iya kan. Maka aku bilang apalagi era-era sekarang kan bentar-bentar tuh harus diposting, harus didokumentasiin. Apalagi sekarang udah eranya Gen Z ya Kak ya, yang lahiran
2: bener,
0: kan.
2: Bener,
0: kalau eranya milenial mungkin enggak terlalu mikir ke sana. Ya. Cuma pas era Gen Z tuh aduh,
2: iya mau didokumentasikan.
0: Iya kan? Karena emang eranya Gen Z gitu dong. Selalu harus ada dokumentasi. Betul. Gitu dan kalau bisa hari bahagia diposting, hal-hal membahagiakan diposting. Pasti. Gitu. Makanya emang penting banget nih, wow ya. Jangan-jangan nanti kedepannya bakal ada terobosan yang lebih keren lagi juga dong di Rumah Sakit Pelabuhan nanti.
2: Pasti
0: ya.
2: Dong. Ya,
0: step by step yang pasti dirahasiain.
2: Betul
0: pasti
2: sekali.
0: Nih ya, teman Pro 2 seru banget ya. Oke, dan kalau teman-teman Ragam Kreasi juga ini kan, nih kalau seandainya oke pas lahiran kan di sana, kalau yang kayak shoot maternity segala macam bisa menerima panggilan-panggilan. Panggilan ngeri banget.
1: Kami menerima semua panggilan.
0: Iya kan. Pokoknya panggilan yang menerima cuan tuh aduh,
1: kami datang.
0: Gas banget ya kan. Kapanpun dimanapun ya.
1: Maternity kami kami ambil juga. Terus semua Mbak. Jadi pas mereka kawin,
0: iya,
1: mereka prewed, mereka udah punya lahiran, anak sampai ya. Lahiran akikah kami juga. Semua bisa.
0: Kalau ngunduh mantu juga boleh dah.
1: Boleh semua bisa. Kami ambil semua Mbak.
0: Semuanya. Iya dong. Karena memang semuanya itu harus diabadikan loh ya teman Pro 2 ya. Zaman sekarang sayang banget kalau cuman hal-hal penting yang spesial tuh terlewatkan. Gak ada momen-momen spesial diabadikan tuh sayang banget. Jadi segera aja deh ya pasti. Atau mungkin kalau kalian pengen kepo-kepo untuk Instagram dan lain-lain, boleh dong. Baik itu Rumah Sakit Pelabuhan, Ragam Kreasi, boleh nih ya.
2: Boleh yang untuk Instagram Rumah Sakit Pelabuhan itu di @ihc.rs_pelabuhan_palembang.
0: Di situ ada ya. Termasuk kalau seandainya ada yang pengen spill apa sih layanan-layanan di sana juga ada ya kayak.
2: Untuk jadwal-jadwal dokter juga bisa dilihat di Instagram.
0: Oh, jadwal dokter juga. Waduh seru banget nih ya teman Pro 2. Gampang banget sekarang kalau cari-cari infonya ya. Nah, kalau Ragam Kreasi?
1: Kalau Ragam Kreasi itu @ragamkreasi3.
0: Oh, Game Kreasi 3 ya, pokoknya ininya ya.
1: Nah, disitu banyak banget Mbak kami promo, selalu update. Jadi kalau emang mau cek bisa banget langsung kunjungi Instagram Ragam Kreasi teman-teman.
0: Wow, ada promo-promo juga.
1: Ada promo-promonya.
0: Ih, seru. Ya teman Pro 2 tuh ya, biar kamu gak terlewat promonya, kamu follow makanya. Kalau gak di follow ntar lewat promonya.
1: Betul.
0: Mana tahu. Apalagi sekarang kan banyak momen-momen ya, kalau kayak ya gak tahu sekarang yang weddingan tuh udah banyak banget kan. Mungkin acara akeka dan lain-lain. Jadi kalau kamu terlewat promonya sayang banget.
1: Sayang banget guys.
0: Follow aja ya akun-akun yang ada disebutin tadi ya, dari tim Ragam Kreasi atau juga dari Rumah Sakit Pelabuhan ya. Oke, ini baru sedikit loh, kita bakal ngobrol lagi yang lebih banyak lagi. Dan teman Pro 2 yang mau nanya boleh banget, kita bakal tungguin di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, di 0816 1106 916, atau dari aplikasi kita RRI Digital boleh banget, dan juga kita live streaming dong ya di YouTube channel Pro 2 Palembang. Kita bakal balik lagi ya kakak-kakak ya pastinya. Dan sambil nemenin juga nungguin teman Pro 2, boleh banget yang mau ikutan tadi ke nomor yang udah aku share sama kamu. Kita mau rehat dengerin beberapa lagu dulu dong. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Santai Siang edisi spesial UMKM bareng aku Resti Chandra. Dan bareng siapa?
1: Gema
2: dan Lutfi.
0: Yeay.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bro 2 masih juga di Santai Siang ya, edisi spesial UMKM. Dan hari ini kalau orang bilang rezeki nambah, kali ini nambah satu lagi juga teman kita ya buat ngobrol ya. Bukan sulap, bukan sihir, tring, langsung nongol di tengah. Yeay. Ada Kakak Rama.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Dia surprise banget ya, segmen 2 tiba-tiba jadi satu lagi dan Mbak ya, jadi orang 3 teman aku deh ya.
1: Biar seru Kak.
0: Biar seru rame,
1: tambah seru kan.
0: Itu ya, makanya dibilang tadi, kan tambah seru karena banyak banget info yang sayang untuk kita enggak share buat hari ini ya. Oke, Kak Rama sekarang harus banget kenalan sama teman Pro 2.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Ahmad Ramadan, biasanya dipanggil Rama. Mm-hmm. Jadi kebetulan Rama ini head of marketing and communication dari PT Cahaya Momon Group.
0: Nah, mungkin ada yang nanya, loh, apa juga itu ya? Ya, kalau tadi udah tahu, nah kita harus cari tahu deh, PT Cahaya Momon Group. Boleh Kakak kenalin sama teman Pro 2?
1: Oke, jadi sebelumnya PT Cahaya Momon Group sendiri itu PT yang bergerak di bidang jasa. Untuk usaha kami sendiri itu salah satunya ada Ragam Kreasi.
0: Aha.
1: Kemudian juga mungkin teman-teman Pro 2 udah familiar sama Momon WO yang sering banget.
0: Iya dong ya,
1: sering banget siaran di Pro 2.
0: Iya
1: gitu
0: lah
1: ya,
0: pasti ya.
1: Kemudian juga ada Momon Event Organizer. Dan juga kita ada juga Kotan Catering. Nah, jadi bidang jasa kami ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Salah satunya kami punya fotografer sendiri yaitu Ragam Kreasi.
0: Wow. Ya yang palu gadanya di sini sebenarnya ya, induknya ya. Induknya ada
1: apa
0: di sini.
1: Apa lu mau gua ada?
0: Benar banget gitu ya, ada di PT Cahaya Momon Group. Maunya apa aja bisa banget. Dan memang ini adalah jembatan yang akhirnya menghubungkan Ragam Kreasi sama rumah sakit.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul banget. Jadi memang kebetulan kita itu biasanya Kak, kita ngebantu beberapa rumah sakit, khususnya rumah sakit pelabuhan dalam beberapa kegiatan mereka kayak buka bersama. Kemarin juga itu kita membantu create kayak program halal bihalalnya mereka. Wih, dan juga hari ulang tahunnya rumah sakit pelabuhan. Jadi memang sebelum dari adanya program kerjasama di bidang bird photography, kita itu udah ada beberapa kegiatan sih bersama rumah sakit pelabuhan sebelumnya begitu.
0: Wow, luar biasa banget ya memang ya. Tapi ya dong, kita yakin dan percaya banget ya kalau Momon Group ini memang luar biasa nih teman Pro 2 ya. Palu gada banget pokoknya dah. Semuanya ada ya gitu kan ya. Tapi sejak kapan sih, mungkin ada yang teman Pro 2 penasaran juga, sejak kapan akhirnya lahirlah ini PT Cahaya Momon Group?
1: Kalau kita itu start from-nya awalnya dari Momon Wedding Organizer Kak.
0: Oke, okay. Awalnya WO dulu.
1: Iya, WO dulu. Since 2018 Mbak Momon itu kerjanya memang di bidang rumah sakit juga. Jadi Mbak Momon sendiri sebagai rekam medik, tapi Mbak Momon itu orangnya suka ngerjain semuanya.
0: Memang gitu. Ya kelihatan ya.
1: Jadi memang atasan kita, ownernya sendiri itu yang punya vision, apa lu mau gua bisa.
0: Nah, iya.
1: Itu tujuan awalnya tuh dari situ. Jadi dari awal Mbak Momon yang suka bantuin keluarganya wedding, ujungnya dia buka wedding organizer. Terus ujung-ujungnya bantuin event-event di tempatnya kerja. After itu Mbak Momon punya deh beberapa anak-anak kinyi-kinyi kalau Mbak Momon bilang.
0: Iya kan.
1: Jadi punya staff-staff yang punya banyak banget kemampuan kayak Gema sendiri. Mbak Momon, aku bisa foto. Ya udah deh, gimana? Kamu mau buka apa? Bisa foto ya.
0: Iya kan.
1: Ayo kita jadi fotografer.
0: Wow. Nah, jadi memperdayakan orang-orang di sekitar juga ya kayak gitu ya. Bagus banget loh itu ya. Wah, harus memanfaatkan anak-anak pintar kayak gini kan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya ya. Ada Gema, ada Kak Rama juga ya, akhir berkolaborasi juga bareng Kak Lutfi gitu kan di rumah sakit pelabuhan.
1: Betul.
0: Wow, luar biasa banget. Ternyata Mbak Momon bisa ini ya, melihat ini kayaknya bagus banget nih ya.
1: Kayak Mbak Momon lagi batuk-batuk ya. Lagi,
0: iya kan, aduh. Padahal aku lagi mau ujian loh nih, kan ada aja disebutin ya. Tapi emang gak harus kayak gitu sih sebenarnya ya. Sekarang ini teman Pro 2, kita tuh harus pintar membaca peluang kalau aku bilang kayak gitu ya. Talentanya di mana, baca peluang gitu loh. Yang jago fotografi tuh kayak contohnya kan ada ya, kayak Gema tuh oh kayaknya oke banget. Yang emang kamu jago mengurus sesi sapu jagat tuh kayak Rama. Sapu jagat banget ini kayaknya.
1: Iya,
0: ya
1: jadi
0: semua
1: memang
0: serba bisa harus ya gak sih. Oke deh, kalau kamu punya talenta di dunia medik, wah sama kayak Kak Lutfi dong berarti ya. Pasti dong ya. Tapi tadi kalau ngomongin ya seputaran promo-promo, aku yakin siapa sih gak suka promo. Kalau aku mau promo dicari banget ya, banyak promo ya pasti ya Kak.
2: Pastinya.
0: Termasuk rumah sakit kita juga, rumah sakit pelabuhan ini ada promo-promo menggiurkan juga katanya nih. Boleh dong Kak di-spill sama teman Pro 2. Apa aja?
2: Halo semuanya, untuk yang promo di yang baru-baru ini ada promo persalinan dokumentasi ya. Untuk yang bagi pasien yang menggunakan paket video dari Ragam Kreasi dan persalinan menggunakan jaminan umum atau tunai akan diberikan free upgrade satu tingkat kelas rawat inap.
0: Wow, ternyata ya, ini menggiurkan banget loh. Upgrade kelasnya guys, woi ya, keren. Bayangkan selisih kelas itu berapa biasa kan? Ya. Langsung dapat upgradean, ih luar biasa. Gede-gede loh, ya bayangkan aja nih, menggiurkan banget nih. Ada lagi kak, ya langsung tertarik. Aduh, mau bersalin ah? Gak ada isinya apa ini yang mau disalinin?
1: Nanti segera kak.
0: Iya kayaknya ya, tapi agak lama ya promonya ya. Ternyata
3: 9 bulan
0: ya harusnya.
1: Boleh lah cincela itu.
0: Iya. Ya. Kalau sama Resti mah boleh katanya ya, ngasih langsung. Tapi ini promonya berapa lama? Ada ini nggak sih? Spill berapa sampai kapan gitu misalnya?
2: Kalau untuk sekarang itu masih belum ada sih.
0: Oh, berarti masih berlaku ini.
2: Benar sekali.
0: Menarik dan menggiurkan banget ya teman Pro 2. Siapa tahu ada promo lain, ada lagi yes. Kak. Iya, landas banget ini promo nih kayaknya ya. Iya deh. Dan promo-promonya juga mungkin ada. Pokoknya kamu langsung update aja langsung di Instagram pasti teman Pro 2.
2: Iya, Rumah Sakit Pelabuhan Palembang.
0: Tuh, jadi selalu ada promo-promo menggiurkan, apalagi promonya yang dibilang tadi ya. Promo yang bisa naik satu kelas di upgrade-nya kamu banget ya, dan kamu dapat ya kayaknya momen spesial banget didokumentasiin juga ya. Seru jadi kalau lahiran di sana gitu pasti. It's ada yang memantau kita dari YouTube ternyata banyak. Kita sapain dulu ya. Hey, ada owner loh. Ada Kakak Mom. Iya, ada Momon WO ya. Kemudian halo, juga ada Sri Wianti kayaknya ini ya. Kemudian juga ada Miranda. Wow, banyak yang lagi memantau kita juga ya. Ada Kakak Anissa juga, ada Fitri. Ada yang bilang menyala Ragam Kreasi dan juga RSPP menyala. Dari Ferdi Satya gitu ya. Pokoknya banyak deh sini sudah pakai segala macam emot-emot yang bersebaran di sini kayak.
1: Oke. Excited banget ya Kak ya.
0: Banyak banget ya. Ada juga Cindy katanya semangat sayang you can do. Cindy siapa nih?
3: Siapa?
0: Yang disayang siapa? Pertanyaannya. Aduh. Ini Cindy punya siapa ini? Ayo
1: Cindy punya siapa ya Cindy?
0: Ayo,
1: ya.
0: Ayo ya, gak ada yang mau ngaku nih. Tapi yang gak jawab kayaknya kelihatan ini. Oke, okay, ya, ada juga di sini ya. Kemudian ada Dinda juga, Ragam Kreasi dan Momon WO sangat inovatif, semoga bisa menguasai pasar global. Oh, wow. Oh ini dari Cindy tadi, Cindy Dwi Amalia. Oke, okay, ya. Terus katanya rumah sakit juga keren banget nih, sangat adaptif dengan perkembangan zaman. Weh, langsung banyak banget apresiasi pasti ya. Katanya izin share ke grup keluarga, siapa tahu ada yang mau melahirkan ya. Oh iya iya iya. Langsung di share aja ke grup keluarga, grup alumni, grup mana aja, pokoknya gitu ya, grup kantor ya. Yes. Narasumbernya inovatif banget ya, katanya maju terus. Oke. Okay. Ada dari Ramadan. Kamu ya, ada di Ramadan juga. Katanya andai dulu zaman aku lahir udah ada Ragam Kreasi. Iya.
1: Seru banget gak sih? Berarti itu seumuran kita juga ya.
0: Iya, kamu jangan gitu. Maksud kamu apa? Kamu
1: zaman-zaman kita lahir kalau ada, biasanya dulu kalau foto-foto Rama dulu pas lahir, itu pun juga foto aku kecil pakai film gak?
0: Iya gak kayanya, sih? Iya. Udah hilang klisenya.
1: Kalau udah dipoto gosong gitu. Kalau dia kebuka, dia gosong fotonya.
0: Bener kan ya, yang nyucinya masih bisa masuk dalam kayak yang kotak-kotak gitu
1: gak sih? Iya, kalau dulu kan cuci film tuh dicuci beneran.
0: Bener ya, dijemur-jemur dikeringin dulu. Oh, sekarang mah udah gak eranya lagi, udah aman banget ya. Dan kamu gak perlu repot, kalau dulu kan selalu zaman dulu tuh paling bingung, aduh yang mau motoin siapa nanti? Terpaksa memberdayakan uak mamang bibi yang di sekitar kita kan.
1: Kalau sekarang sih banyak ya tenaga ampun profesional. Salah satunya ini ada Gema dari Ragam Kreasi.
0: Iya dong, itu, kenapa harus susah coba?
1: Yes. Tinggal kontak aja ya. Tinggal dari PT Cahaya Momon Group selalu ready. Kalau kamu mau apa, kami serba ada.
0: Wow, mantap beneran ya. Atau kamu bingung banget mau lahiran di mana, kenapa susah-susah?
1: Rumah Sakit Pelabuhan di sini.
0: Dia gak jawab ternyata luar biasa loh. Emang marketing banget nih orang kayaknya.
1: Ya, karena emang kerjanya begitu kan.
0: Iya harus banget gitu kan ya. Oke deh. Jadi juga yang lagi dengerin, oh halo kakak, ini dari Sri Wianti. Halo kakak katanya, buat kakak tiga-tiganya kayaknya.
3: Halo.
0: Halo. Oke deh. Terus juga ada WhatsApp yang udah masuk di 0816-1106-916. Yes. Ini dari Laras yang ada di Radial. Katanya salam kenal buat kakak bertiga. Seru banget ya, makin rame sih kalau udah bertiga kayak gini, dia bilang. Iya ini langsung datang, kodamnya udah muncul, di tengah langsung nongol kodamnya kan? Ya.
1: Langsung membawa energi yang positif.
0: Asli, ya, asli banget gitu kan ya. Oke deh, mau nanyain deh katanya kalau seandainya paket weddingan tuh bisa gak? Wah, langsung nanya paket weddingan.
1: Boleh banget. Gimana, iya. Gimana bisa ramah bantu?
0: Iya kan, iya. Pertanyaannya ya. Oke, paket-paket weddingan tapi dengan budget terbatas bisa gak sih dibantu? Katanya kayak gitu.
1: Oke, kalau untuk masalah weddingan dengan budget terbatas itu kita ahlinya sih.
0: Wah, iya dong.
1: Servis memuaskan, harga terjangkau, itu momen WO banget.
0: Wow, pasti.
1: Maaf ya, Regam Kresi dan Rumah Sakit Polri. Izin masuk ya.
0: Maaf ya, langsung pertanyaan langsung buat saya. Karena kayak gitu ya.
1: Jadi kalau sama kita sih Kak, ini maaf out of topic ya, tapi bolehlah sekalian promo-promo juga.
0: Iya, boleh kok.
1: Kalau mau paket murah dan juga dengan servis yang memuaskan, memang Momon WO itu tempatnya Kak.
0: Okay.
1: Jadi kalau sama Momon WO yang penting datang dulu, ceritain dulu mau gimana. Karena kami punya paket wedding yang start from 5 juta gitu loh Kak. Jadi gimana?
0: Seriusan? Iya, 5 juta?
1: Seriusan, 5 juta.
0: Wah,
1: itu buat apa namanya, kita karena punya venue kita sendiri kan.
0: Wow.
1: Kayak begitu.
0: Keren,
1: jadi kalau kalian mau intimate dengan harga 5 juta, ya udah kita bantuin. Sampein dulu aja gimana yang kalian mau. Insyaallah dibantuin sama Mbak Momon dan juga Rama tentunya.
0: Wow, iya kan tuh kan. Emang kalau bilang budget terbatas, 5 juta aja masih bisa dibantuin
1: bisa.
0: Banget, tenang aja.
1: Bisa ekonomi ya 2026 kami bisa.
0: Pokoknya serba bisa lah. Iya. Pokoknya bisa dibicarain ya, langsung aja. Kalau seandainya pengen tahu banyak, kemana kalau gitu Rama?
1: Kalau mau tahu banyak tentang Momon Wedding Organizer, Momon Event Organizer, boleh banget dikepoin Instagram-Instagram kita. Untuk seluruh kegiatan event itu kita update terus ya. Alhamdulillah sih kita punya 2 WO untuk saat ini Kak.
0: Oh.
1: Ada Cahaya WO, ada Momon Wedding Organizer. Itu kalau beda segmentasi. Kalau mau yang lebih murah lagi ke Cahaya WO Kak.
0: Oh gitu?
1: Gitu.
0: Bisa ya?
1: Nah, jadi tuh. Gimana sih kalau mau tahu paketannya, kepoin aja Instagram kita. At Momon Wedding Organizer, at Momon Event, dan juga at Cahaya Wedding Organizer.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu behind that back yang ngebuatnya semua aku.
0: Yes. Wow.
1: Yang buat promonya ya,
0: yang buat promo maksudnya. Iya.
1: Kalau otak yang punya ya owner lah.
0: Iya kan, makanya dia ngomong langsung ya nih anak ya. Tapi iya dong, keren-keren, pasti kayak gitu ya. Oke deh, mau nanya kalau sana mau pre-wed. Oh kalau mau pre-wed mah ke sebelah sono tuh kayaknya.
1: Boleh, coba ceritain mas.
0: Iya, gimana mas, nih
1: gimana,
0: kayaknya nanti pre-wed. Dia mau tanya paket lahiran setelah ini kayak langsung boleh. Kesini. Baru juga mau married. Gimana
3: kita
0: tuh?
3: Kita ada promo barusan ini mbak, 750.000 aja udah bisa buat pre-wed.
0: Serius? Wow.
3: Ya. Kita udah ada tempatnya, tempatnya ber-AC, nyaman, dapat semua pelayanan, tinggal 750.000 aja, tinggal datang bawa diri sama pakaiannya. Kita ya langsung ampun. Setting kan buat kita foto pre-wedding. Segampang
0: serius
3: itu loh.
0: Serius loh, bener-bener nih. 750.000 guys, ya ampun. Kamu bisa mana sekali nongki, ini dapat foto pre-wed.
3: Dapet foto pre-wed.
0: Wih, keren banget pokoknya ya. Iya. Ini promo nih, lagi promo. Makanya jangan sampai kelewat promonya, maksudnya betul. Gitu. Ntar harga normal lagi loh, gimana coba. Ya,
1: buat cepetan. Pasangan Gen Z sih Kak itu
0: ya.
1: 750.000 kan nabungin aja uang jajan kopi tiap hari.
0: Makanya betul. Dibilangin tadi kan, kamu nongki aja 750.000, ini udah dapat foto pre-wed loh. Keren banget.
1: Pre-wed ya. Dulu nikahnya nanti juga gak apa-apa gak sih?
0: Iya kan, yang penting masuk dulu pre-wednya.
1: Masuk dulu aja pre-wednya.
0: Iya kan, jadi pre-wed terus kamu nikah. Kalau mau lahiran langsung, oke gimana paket lahiran langsung. Iya kan, biar kebagian juga ceritain kan Lurfi. Paket lahiran gimana, ada paket-paket apa aja loh.
3: Masuk
0: tiga-tiganya. Baru nanya pre-wed udah nawarin lahiran aja. Katanya ngeri banget nih Kak Resti. Ya kan mana tahu. Kan memang berkaitan tiga-tiganya tuh kayak gitu. Betul. Kan pre-wed dulu, nikah antar lahiran, cocok. Makanya kan relate banget nih sama tiga-tiganya hari ini ya pasti ya. Oke deh. Ada Yoga, asik banget nih siaran katanya. Ini narasumber apa-apa, ini semua kayaknya penyiar semua ya. Seru banget.
1: Amin katanya. Seru banget sih.
3: Amin.
0: Seru. Aku tuh kayak tandem ya, bukan kayak ngewawancarain ini kayaknya.
1: Maaf ya emang, kalau terlalu banyak masuk ya.
0: Pastinya ya kayak gitu ya. Sukses aja buat tiga-tiganya katanya. Amin. Semoga sukses aja buat tiga-tiganya ya. Oke. Oh ya ada lagi udah masuk 0823 sekian-sekian katanya. Mau nanyain kalau di rumah sakit pelabuhan ya menggunakan BPJS apakah bisa gitu. Terus kemudian asuransi apa aja yang diterima di rumah sakit tersebut. Satu lagi nanya kalau hitanan bisa gak di sana sekalian.
1: Ini yang hitannya anak kecil atau udah gede?
0: Ini tergantung yang mau dihitan.
1: Beda budget gak kak kalau yang kecil sama yang gede?
0: Anaknya maksudnya, anaknya kalau ini beda budget gak gitu?
1: Iya, maksudnya kalau dia kan ada tuh kan. Coba ceritain dong.
0: Iya nih, benar-benar.
1: Mau kakak ceritain dong, izin masuk.
0: Iya kan, gimana nih paketannya?
2: BPJS itu bisa sekali untuk ketemu dokter spesialis atau mau ke rawat inap. Nah, untuk yang asuransi di luar BPJS itu banyak udah masuk ke Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Contohnya kayak Admedica, PLN, BRI Life gitu, Mandiri Inhale, dan lain-lain banyak itu semua.
0: Oh, udah banyak dong pasti.
2: Untuk hitanan juga kita bisa. Bisa.
0: Oh, oke, okay. Bisa juga ya. Oh, bisa. Pokoknya bisa semua lah pokoknya. Iya. Jawabannya kan sama ya. Bisa pasti dong.
3: Kalau mau foto kinan juga bisa sama kami.
0: Masuk Peko. Masuk semua ini pokoknya. Oke, okay, jadi semua serba bisa. Jadi teman Prodo, kamu nanya apa jawabannya bisa semua pokoknya hari ini ya. Bisa ini enggak bisa.
1: Diam aja ya Instagramnya kita ya.
0: Iya, pokoknya langsung ke Instagram aja boleh ya. Tuh kan sampai mau hitanan juga bisa di sini. Tenang aja di Rumah Sakit Pelabuhan juga bisa banget gitu kan ya. Oke, apalagi mau ditanya boleh teman berdua ya. Oke, kamu silakan kasih pertanyaan, kita kumpulin dulu, ntar kita lanjut lagi di part akhir pastinya ya. Kita coba segmen 3 nanti teman berdua, silakan buat yang masih pengen tanya kita bakal tunggu di 0816 1106 916, atau dari aplikasi RRI Digital boleh, dan juga sekali lagi streaming kita di YouTube channel Pro 2 Palembang langsung di live chat, ntar bakal kita bacain juga ya. Kita rehat lagi, tapi abis ini kita mau balik lagi, janji buat kasih banyak kabar lainnya pastinya ya. Jadi kamu terus di Pro 2 FM bareng kita berempat sekarang ya. Aku Resti Chandra,
3: Gema,
1: Rama,
2: Lutfi.
0: Yeay.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Hai, terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha.

0: Oke, Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi dong. Santai siang, edisi spesial UMKM, kita masih keroyokan aja nih berempat pasti dong ya. Masih bareng aku Resti Chandra.
1: Aku Gema.
2: Aku Rama.
3: Aku Lutfi.
0: Yeay, seru banget ya, berasa siaran berempat dong ya. Kita kayak buat siang hari ini teman Pro 2 ya. Jadi kalau ngomong seputaran weekend ya, ada yang lagi pada duduk-duduk doang sambil mikir, aduh sekarang serba mahal, langsung kan ngebahasnya. Serba mahal nih, pengen bikin acara-acara segala macam tuh kayaknya serba susah. Belum lagi pengen konsultasi entah kemana, Tapi enak banget zaman sekarang kan udah punya kayak konsep sendiri-sendiri dong.
2: Betul.
0: Ya. Kalau mau weddingan konsepnya gimana, kalau mau lahiran konsepnya gimana, weh iya. Lahiran pun ada konsep, ya iyalah kan menata mau didokumentasiin. Gitu, atau mikir mau lahiran di rumah sakit mana gitu kan ya, bisa banget gitu lah teman Pro 2. Harus direncanakan, pas banget kan tiga-tiganya udah hadir loh di studio Pro 2 FM hari ini. Masih cerita-cerita aja ya sama kamu ya teman Pro 2 ya. Tapi nih dari sekian banyak cerita dan obrolan ya, sebenarnya apa sih harapan kalian bertiga dari bisnis yang sedang dijalani saat ini? Pasti ada dong, kedepannya pengen dibawa kemana gitu misalnya. Seperti apa nih harapannya nih dari usaha yang dijalankan saat ini?
2: Oke, pertama-tama kalau dari PT Cahaya Momon Group kayak kita kan saat ini lagi berkembang dari yang awalnya cuma wedding doang, terus menambah banyak-banyak sekali badan usaha dan juga harapannya kedepannya semoga semuanya sukses gitu loh.
0: Amin.
2: Dan semoga semuanya itu berjalan dengan lancar.
0: Amin.
2: Itu tuh harapan pada umumnya ya, tapi yang paling pengen banget kliennya banyak gitu.
0: Oh iya dong, itu harapan spesifiknya ya.
2: Itu spesifiknya
0: ya, lebih
2: siapa tahu nanti
0: lagi
2: bisa buka tower kan. Amin.
0: Oh ya ampun, amin. Mudah-mudahan ya, ya. Atau mungkin akan menambah bidang-bidang usaha lainnya juga ya di bawah PT Cahaya Momon Group.
2: Seru juga itu kayaknya.
0: Seru dong.
2: Apa ya, mau kebuka lagi ya nanti.
0: Iya langsung dipikir apalagi nih loka selanjutnya ya. Oke oke oke. Kalau Gema apa nih harapan kamu?
1: Harapan Gema dari tim Ragam Kreasi itu sendiri, ini sebenarnya sebagai brand awareness aja untuk masyarakat Palembang. Kalau kita tuh bisa loh untuk mendokumentasikan ketika lahiran, itu juga bisa tentunya. Karena masih banyak banget kita tuh tabu dengan hal kayak gitu. Kenapa sih harus fotoin hal-hal lain, itu gak perlu kan. Kan bayinya penting, kita foto bayinya aja tuh udah cukup. Tapi ketika momen lahiran itu momen hidup dan mati mbak ya, hidup dan mati. Nah momen itu yang kita usaha untuk kasih tahu kalau kita tuh bisa loh guys untuk mendokumentasikan kelahiran kita, biar nanti di masa tua nanti itu jadi kenangan kita. Kalau kita pakai yang lama tuh kan gosong, kalau kata Ahmad tadi gosong.
2: How Gen Z thing ya.
1: How Gen Z.
2: Ya. Jadi Gen Z itu berpikir kalau semuanya itu berharga,
1: berharga
2: gitu.
0: Iya, harus, harus ya kayak kita bilang tadi kayak gitu. Gen Z itu pikirannya udah panjang banget loh.
2: Panjang banget. Udah
0: iya kan?
2: Mikirin perasaan itu bukan lagi masalah cinta. Tapi setiap momen itu adalah perasaan dan romantisasi.
0: Masuk banget. Iya gitu ya teman berdua. Ya, oke deh. Nih, kalau Kak Lutfi deh, harapannya seperti apa dong?
3: Harapan saya untuk Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, yang pertama ya, banyak pasien.
0: Amin, amin. Sekarang udah banyak, lebih banyak lagi. Ah, tapi kita ya
2: maksudkan. Agak mikir dua kali, tapi kayak
1: pasien lahiran.
0: Ya, pasien ya. Oh, kalau ya, lahiran pasien kan berkah ya namanya.
2: Berkah namanya.
0: Iya, kalau pasien lahir agak merinding. Iya sih.
3: Kami siap melayani.
0: Iya betul.
2: Tapi kalau nggak ada mereka kita juga susah.
0: Iya.
2: Iya.
0: Betul kan? Oke, banyak lagi pasiennya. Lahiran terutama.
3: Ya,
0: jadi ambil paket yang tadi kan. Lebih banyak menggunakan promonya.
2: Kalau mau banyak orang yang lahiran, jangan lupa banyak orang yang nikah dulu dong.
0: Iya dong, kan ceri udah lahiran aja.
2: Masa udah lahiran doang?
0: Jangan langkah yang tengah ya, ya harus.
2: Jangan dong, kita wedding dulu.
0: Wedding dulu.
2: Dengan paket yang serba kamu mau apapun aja, ayo sama saya.
0: Iya kan?
2: Nanti saya buatkan yang spesial ya teman-teman, bespoke.
0: Wow. Banget ya, kamu wedding dulu ya urusannya sama Kak Rama, nanti foto-fotonya urusan langsung sama Kema, lahirannya langsung urusannya sama Kak Lutfi.
2: Jadi berkesinambungan kan
0: Kak,
2: walaupun temanya tuh agak jumping-jumping. Kok dari wedding tiba-tiba ada fotografer dan ada rumah sakit, tapi ini adalah berkesinambungan yang gak mungkin kalian pikirkan.
0: Betul kan, kita tuh udah berpikir panjang guys. Bilangannya gak sengaja. Oke, oh tadi kata harapan pertama, berarti ada yang kedua, harapan selanjutnya.
3: Yang kedua kami, untuk yang kedua itu biar konsumen lebih puas ya, kami akan mengadakan promo-promo yang menarik. Jadi untuk kedepannya yang lebih banyak lagi selain ini,
0: yes.
3: Dan fasilitas-fasilitas juga kami perbarui biar nambah puas.
0: Waduh, pasti dong. Jadi memang selalu mengutamakan kepuasan customer ya. Customer, pasien ya. Iya.
1: Jadi alurnya itu dari AMA dulu, AMA komplain wedding-weddingnya. Uh-huh. Udah selesai acara, punya anak, ke Gema,
0: betul.
1: Dan juga ke Talusri.
0: Betul, nyambung. Jadi memang kamu akan berhubungan dengan mereka bertiga, teman Bro dia ya. Berkaitan banget sama mereka bertiga.
2: Jalinlah kehidupan kalian, berhubunglah dengan kami.
0: Iya.
2: Kami adalah solusi dari masalah hidup kamu.
0: Waduh. Beruntung banget kamu stay tune hari ini ya teman Brodo ya, mendapatkan tiga orang ini pasti ya. Oke, jadi semoga harapannya bisa terrealisasi.
1: Amin.
0: Dan yang pasti paket promonya itu ditunggu-tunggu banget pasti loh Kak Lutfi. Pasti kan, iya kan. Semuanya yang pasti tuh banyak banget. Siapa sih gak suka sama promo? Oh suka dong. Kita yakin banget ya, mungkin dari timnya Rama ada promo-promo juga,
2: iya,
0: ya. Timnya Gema ada promo-promo juga. Tim Kak Lutfi juga ada promo-promo juga pasti.
2: Karena hal alamiah ya mencari promo-promo.
0: Iya dong, apalagi jiwa perempuan Indonesia yang wah suka banget promo gitu.
2: Rama
0: ya.
2: Secara pribadi juga masih suka cari promo. Itu kenapa
1: sama,
2: Rama ngejual paket yang banyak promonya. Ya kan?
0: Benar.
2: Karena aku memikirkan apa yang kamu pikirkan.
0: Iya kan? Aku merasakan juga soalnya gitu kan, sama soalnya ya. Manusiawi gitu kan ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu biar enggak ketinggalan promo-promo atau keseruan-keseruan lainnya, sekali lagi langsung aja follow akun-akun yang ada. Sekali lagi boleh deh di-expose apa aja nih. Follow di mana?
2: Oke, kalau dari PT Chaya Momon Group jangan lupa follow @momonweddingorganizer.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ada @momoneventorganizer.
0: Mm-hmm.
2: @ragamkreasi
1: .id
2: Cahaya Wedding Organizer. Uh-huh. Terus juga ada Kohtan Catering. Nah itu
0: nambah nih. Baru nongol di catering nih.
2: Kita juga tiba-tiba punya catering kan sebenarnya ya.
0: Tiba-tiba di closing ada catering rupanya. Satu hal lagi nambah.
2: Kita punya catering juga sebenarnya. Tapi ya itu tadi, itu kan masih kerjasama dari Wedding Organizer kita dan juga Event Organizer.
0: Betul.
2: Itu sebenarnya kami punya itu karena solusi dari event dan juga wedding kita.
0: Yes,
2: karena bener. Kan dari semua event itu pasti penutupnya adalah
0: makan. Itu dicari-cari, dicari-cari.
2: Kalau kalian mau catering enak, mantap, murah, kita punya
0: kota. Yang penting itu dia ya. Pokoknya palu gak ada intinya ya.
2: Palu mau gua ada, gua punya PT Cahaya Momon Group berkah berkembang.
0: Ya ampun. Tapi IG-nya gimana kalau udah diambil sama dia,
1: iya,
0: ya. Luar biasa loh.
2: Gak usah ngomongin, gak apa-apa. Wakilin, aku bantu. Aku marketing yang baik.
0: Luar biasa kan. Ya, tenang aja deh. Tapi kalau Lutfi kan dibantuin, kalau Lutfi nyebut sendiri kalau gitu. Apa ya kalau Lutfi? Maksudnya gue ramah kan.
2: Ayo kalau Lutfi, boleh deh.
3: Untuk Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, ayo follow dong IG-nya Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, ihc@ihc.rs Pelabuhan Palembang.
0: Oke, langsung di follow.
2: Nanti kalau aku follow dapat enggak Kak biaya free konsultasi gitu?
4: Boleh,
2: ya, boleh aku ajuin ya.
0: Oh iya, boleh banget ya sama Bro 2. Makanya segera follow sekarang ya. Oke. Ini terakhir banget. Pesan buat teman Bro 2. Ini pesan banget nih ya. Jangan lupa ya. Oke, pesannya silakan ya langsung disampaikan. Apa ini kira-kira?
2: Ya mungkin tadi udah aku bantu promosi akun Instagram. Boleh enggak kita bantu sampein?
0: Iya, apa nih pesannya
2: pesan dari
1: Gema? Untuk pesan dari kami bertiga untuk para pendengar Stadio RRI 2, tetap selalu mendengarkan RRI Pro 2 karena seperti setiap hari ada aja topik-topik yang baru. Kayak hari ini kami memberikan promo kepada kalian, jadi selalu stay tune di RRI Pro 2.
0: Ya ampun.
1: Tungguin, siapa tahu nanti ada promo lagi dari kita. Siapa tahu kita hadir lagi di sini.
0: Nah itu maksudnya ya intinya ya. Kalau saya cuma datang mereka nongol lagi ya. Ya ampun terharu loh aku. Tak kirain untuk mereka ternyata ngajak dengerin Pro 2.
2: Mau dong aku mau sampein juga deh kalau gitu sih.
0: Iya kan langsung deh apa-apa nih.
2: Jadi teman-teman ingat ya, semuanya itu gak ada yang mahal. Yang mahal itu kalau gak mau ditanya itu. Kalau gak ditanya ya kita klaim sendiri kan mahal. Nah kalau sama PT Cahaya Momon Group tanya dulu aja.
0: Iya, intinya gitu. Pokoknya bisa aja budget kamu
2: apa
0: berapa ya.
2: Apa lu mau,
0: ya?
2: Gue ada. Ingat ya teman-teman.
0: Iya dong, itu tagline-nya hari ini ya. Oke.
1: Ingat mukanya guys.
0: Langsung diingetin mukanya nih ya.
2: Jangan lupa sebutin marketingnya Rama ya. Nanti aku kasih promo tambahan.
0: Oh, langsung Mbak Momo lihat nih Mbak Momo. Boleh, dapat bonus kamu banyak kayaknya hari ini ya. Oke, ini Kak Lutfi apa nih Kak Lutfi mungkin pesannya?
3: Untuk pesan dari saya, ayo pendengar-pendengar RRI Pro 2 langsung datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Palembang untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis-spesialis kami yang unggulan.
0: Pasti dong.
3: Bisa kami bantu dan kami layani dengan sepenuh hati.
2: Pasti servisnya yang terbaik ya.
0: Pasti dong.
2: Karena saya juga udah cobain kok kak di sana ya.
0: Gitu.
2: Tes asam urat.
0: Oh, tes asam urat. Dikira hitanan tadi enggak ya?
2: Servisnya bagus banget kok.
0: Iya, iya.
2: Enggak hitanan kak. Udah selesai dari dulu.
0: Iya dong.
2: Bukan aku yang pilih soalnya. Kalau aku bisa pilih sendiri aku mau ke Rumah Sakit Pelabuhan. Yeah,
0: masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Kok kayak kamu marketing banget lah ya. Ya ampun, ya ampun. Aduh, pokoknya seru banget itu Pemruda ngobrol hari ini ya, siang ini ya, bareng mereka bertiga. Dan yang bilang terima kasih banyak kalian bertiga udah ngobrol bareng Pro 2 ya. Semoga sukses deh pokoknya. Amin. Dan makin banyak klien-klien, customer segala macam lah ya.
2: Amin.
0: Sukses selalu pokoknya buat semuanya. Oke, okay, thank you banget. Ntar kapan-kapan ngobrol lagi kita ya. Oke, okay, deh, bye-bye. Oke teman Pro 2, seseru itu ngobrol hari ini ya sama teman-teman aku yang dari Studio Pro 2 FM pastinya di Santai Siang edisi UMKM. Aku udahan dulu dong buat segmen ini, tapi tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Tetap aja di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
4: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Yes, you're listening Pro 2 FM, Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengerin suara Resti Chandra di Pro 2 FM. Dan juga, ini kalau jam segini ya, kita bakal lebih mengabarkan tentang dunia olahraga, tepatnya sepak bola. Dan pas banget dong, ngomongin seputaran kemeriahan sepak bola ya, Piala Dunia 2026 yang masih bergulir, it's running aja teman Pro 2. Kayaknya gak cocok banget kalau ternyata gak asik banget kalau ternyata aku gak muterin theme songnya Piala Dunia RRI. Ini dia buat kamu.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

Kamu lagi dengerin NG teman pro 2, kira-kira putus atau terus ya? Ayo, kamu tim yang mana nih, milih putus atau terus? Tergantung ya. Kalau beberapa orang merasa kayak terluka banget dan gak bisa untuk diperbaiki lagi, katanya mending putus ya. Tapi ada yang tetap bertahan aja. Pernah gak sih berasa kamu bertahan di toxic relationship nih teman pro 2? Kayaknya udah mulai buka sesi curcol ya. Oke, ya udahlah ya. Yang jelas, bagaimanapun cara menghadapi permasalahan, tetap aja dibawa dengan hal yang positif ya teman pro 2. Maksudnya pertimbangan positif, kemudian dalam mengambil keputusan, suasana hati juga harusnya memang dalam kondisi yang baik. Jadi gak kayak terburu-buru, tergesa-gesa, apalagi dikaitkan dengan kemarahan yang ternyata endingnya terkadang kita tuh kayak mengambil keputusan yang keliru karena ya kebawa emosi duluan gitu sih ya. Oke, dunia olahraga dulu aja deh. Kayaknya kabar dunia olahraga aja sih yang mending aku share kayaknya teman pro 2 ya. Jadi ceritanya ini pemerintahnya lagi menegaskan dukungan penuh terhadap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dan ajang itu memang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat sektor sport and tourism nasional. Jadi emang peluncuran resmi rangkaian MotoGP Indonesia 2026 itu digelar di kantor Injourney Sarinah Jakarta Pusat ya hari Kamis lalu. Dan itu acaranya dibuka secara resmi dengan pemukulan gendang balik khas Nusa Tenggara Barat gitu. Jadi memang ya peluncuran itu langsung dihadiri sama Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir. Dan ada ketegasan komitmen dari pemerintah nih ya untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Informasi selengkapnya teman pro 2 langsung kamu baca aja di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 06916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Oke, segera aja kita mengikuti bagaimana perkembangan lagu-lagu Indonesia di Indonesia Top 20 RRI Pro 2 FM Palembang.
2: Ke posisi ke-20 pekan ini.
3: Selamat, selamat, selamat. Posisi ke-1.
2: Wow, siapakah gerangan? Cepat yuk.
1: 20 lagu Indonesia terbaik pilihan Pro 2 FM Palembang.
4: Teman terbaik kamu. Hai hai hai hai teman Pro 2. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Pro 2 FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro 2 FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu, yang sayang banget harus pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia ada Nabila Takia dengan Cegil
5: 20.

0: Generasi 19 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcera Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, dua peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcera, karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcera di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcera mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita nyanyi bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcera mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18. Ada Mesa Hira di ujung minggu.
1: 18.

masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya kira-kira ini dipakai buat back sound konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan Tuan Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah kasih bareng sama Laude.

album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajak lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya. Kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan, yang lagunya mesti turun untuk pekan.

rekomendasi dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga, aku sempet baca tuh kalau Maudy Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung oke gas, gak perlu mikir panjang lagi, dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti, ada Wijay 80 dengan Malam-Malam.

0: sekarang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Brizia Jody, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

rilis dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman bro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih, yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah, macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata, terus lagi musim apa lagi coba, yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momennya, atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebenernya kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim, Toh Fatih bareng sama Nadif Basalamah. 8.

Dengan minggu lalu, Paul Partohap dengan 404 Home Not Found Teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya. Kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah. Ya udah, ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya Teman Pro 2. Nih, ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28. Dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn.

Kita udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang gak bakal bisa balik lagi. Dan kita bergeser lagi dulu deh teman pro 2 kali ini. Di posisi 4 naik 2 peringkat ada Mahal Ini dengan Ingat-Ingat Lagi. 4.

fantastik dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadifa Salama, Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 2.

0: Indonesia Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jodi, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Tohpati dan Nadi Basa Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner up kita di posisi 2 ada Nadi Basalama, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yap, teman berdua, ini dia jawara bertahan kita di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Dengan lirik yang dalam banget, musik yang bikin tenang banget, bikin nyaman banget, ini dia ada Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Valencia Top 20.
1: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indo Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian, pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20.

102 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, balik lagi di Sabtu ini bareng Divi ya, untuk dengerin International Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Dan aku juga bakal kasih tahu kamu kalau ada yang harus keluar dari chart hari ini nih teman Pro 2. Sayang banget, All Day Project dengan One More Time dan Huasa dengan Good Goodbye harus bye-bye dulu dari chart International Top 20 Sabtu ini teman Pro 2. Lalu siapa nih yang masuk ke 20 besar? Pasti ada penggantinya dong. Kalau ada yang keluar 2, berarti yang masuknya juga 2. Dan ternyata di posisi ke-20 teman Pro 2 ada new entry kita yang baru banget ya menyambut 2026 dengan lagu yang vibes-nya tuh khas banget ya, dreamy, artsy, dan bikin kita sok mikir tentang hidup walaupun lagi rebahan. Ini dia, di posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture.

Di posisi ke-19 tadi ada Stray Kids dengan Do It. Lagu ini harus bertahan di posisi ujung tanduk teman bro dua. Walaupun lagu ini tuh energik banget, tipikalnya Stray Kids yang bikin pengen lompat nih. Yeah. Dan selanjutnya ada lagu galau modern dengan beat yang tetap asik buat head nod pelan-pelan sambil pura-pura kuat. Ini dia posisi ke-18, Tate McRae dengan Nobody's Girl.

tipis ke posisi ke-17 ada Madison Beer, Bad Enough, dengan lagu yang vibes-nya tuh confident banget tapi nyesek, kayak bilang aku tuh cukup ya, tapi sambil nangis dikit. Dan kalau kita beralih ke lagu selanjutnya nih, ini juga cocok banget buat kamu yang baru chat seminggu aja tapi udah mikir, dialah orangnya, dialah Mai. Apakah dia Mai? Di posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Number 16.

0: Posisi ke-15 tahun Pro 2 masih ada Tate, tapi kali ini lebih tegas nih dengan lagunya Tit for Tat. Ini lagu buat fase yang udah capek banget disakitin. Sekarang gantian. Nah, setelah itu kita akan masuk juga nih tahun Pro 2 ke lagu selanjutnya yang dari judulnya aja udah dramatis banget. Lagunya tuh penuh emosi, cocok buat kamu yang debat tapi tetap pengen menang. Posisi ke-14 ini ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 14.

By Madison Beer tadi di posisi ke-13 teman Pro 2. Lagunya kayak kenangan mantan. Manis iya, nyesek juga iya. Aduh. Tapi daripada galau ya, mending kamu self love dengan gaya kamu sendiri. Atau kalau boleh kamu mau ikutan gayanya boyband K-pop yang lagi ngetren sekarang nih, dengan jeans melorotnya. Ini dia di posisi ke-12 ada Fashion by Curtis. Number

0: Sisi ke-11 tadi mencurahkan isi hati yang gak mau diremehin dengan vibe cute-cute-nya. Makanya Elite relate banget dengan Not Cute Anymore. Nah, selanjutnya teman Pro 2, siap-siap kita akan ke top 10. Woo, 10 besar kita dimulai dengan lagu yang groovy, classy, auto bikin pundak goyang pokoknya. Ini dia, I Just Might by Bruno Mars.
1: Number 10.

abis dari Bruno Mars, tadi udah beralih ke lagu Refleksi Hidup yang cocok banget buat yang lagi mau nagih janji atau janjinya berubah tiap awal bulan. Posisi ke-9 tadi ada Charlie Puth dengan Changes. Sedangkan selanjutnya ada lagu dengan aransemen minimalis yang bikin vokalnya tuh kedengeran lebih jujur, lebih dekat kayak lagi curhat langsung ke teman kamu. Lagu ini juga cocok banget buat malam hari pas lagi overthinking tapi gak mau kelihatan sedih. Ini dia, di posisi ke-8 ada Justin Bieber dengan Daisy. Number 8.

Posisi ketujuh ada Joji dengan Past One Leave My Bed. Dari judulnya aja udah nyesek banget temen bro dua. Lagu ini ngebahas gimana masa lalu itu tuh nempel terus menerus, entah itu kisahnya, momennya, atau bahkan rasa sakitnya ya. Dan musiknya tuh dreamy banget, pelan tapi emosinya berat. Ini musisinya emang spesialis bikin lagu yang kedengarannya tuh kalem tapi bikin dada sesek pelan-pelan. Itu tadi. Selanjutnya ada lagu R&B yang super halus, romantis tapi gak lebay. Liriknya kayak orang-orang yang lagi jatuh cinta tapi masih ragu-ragu nih, masih mikir ini bakal kemana ya kira-kira. Gak ada yang tahu. Who knows. Dan ini dia posisi ke-6, ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Number 6.

0: Swift Opalight di posisi kelima, teman Pro 2. Ada lagu yang metaforanya tuh tentang cahaya, kenangan, dan hubungan yang indah tapi rapuh. Musiknya juga lembut, tapi emosinya tuh dalam banget. Nah, setelah ini ada kebalikannya nih. Kalau yang tadi agak lembut, sekarang ada vokal yang super kuat dan siap mengguncang ruang dengar kamu, teman Pro 2. Unsur soul, jazz, dan pop medernya tuh campur jadi satu. Lagu ini tuh dramatis banget, ekspresif, dan penuh karakter. Ini dia posisi keempat, ada Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: top 3. Di posisi ketiga ada Tayla dengan Chanel. Dan ternyata, oh ternyata, tiga besar kita diisi sama para ceker. Ceker alias cewek keren yang jagonya bawain lagu candu. Karena di posisi kedua ada cewek keren juga. Runner-up kita ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 2.

0: original top 20.
1: Sebelum ke posisi pertama, aku mau ajak kamu recap dulu Top 20 International Pro 2 RR Palembang. Mulai dari posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-19 ada Stray Kids dengan Do It. Kemudian ada Tate McRae dengan Nobody's Girl di posisi ke-18. Dan ada Madison Beer dengan Bad Enough di posisi ke-17. Posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Dan di posisi ke-15 ada Tate McRae lagi dengan Tit for Tat. Kemudian ada Sienna Spyro dengan Die on This Hill di posisi ke-14. Dan ada Madison Beer dengan Bittersweet di posisi ke-13. Posisi ke-12 ada Curtis dengan Fashion, dan di posisi ke-11 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Top 10 teman Pro 2, di posisi ke-10 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-9 ada Charlie Puth dengan Changes. Lanjut ke posisi 8 ada Justin Bieber dengan Daisies, dan di posisi ke-7 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Posisi ke-6 ada Daniel Caesar dengan Who Knows, dan di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Lanjut di posisi ke-4 ada Raya dengan Where's My Husband, dan di posisi ke-3 ada Thailand dengan Chanel. Kemudian ada runner-up kita di posisi kedua, ada Olivia Dean dengan So Easy. Dan teman Pro 2, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, lagu dengan kekuatan storytelling yang bikin pendengar tenggelam dalam ceritanya, puitis banget, emosional dan megah. Jadi gak heran kalau minggu ini dia masih jadi favorit pendengar Pro 2 Palembang. Terus minggu depan kira-kira masih bertahan gak ya? Atau bakal geser pesaing baru? Kita tunggu bareng-bareng dan dengerin sekarang juga. Ini dia juara bertahan kita. Di posisi pertama ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

Ternyata Ngomong Pro 2, kamu udah dengerin semua International Top 20 Pro 2 RR Palembang Sabtu ini. Aku mau ngucapin makasih banyak yang udah nemenin sampai ke posisi pertama, dan terima kasih juga untuk dukungan semua label. Kita ketemu lagi Sabtu depan, teman Pro 2.

Selain Sombong X Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi aku bakal gabungin kamu ke Pro 2 Network Belajar Sumba ya, karena hari ini sore ceria bakal disiarkan langsung dari Pro 2 Jambi. So, aku bakal nyapain kamu lagi di jam 5 nanti. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

ceria at Disney Station. Disiarkan dari Prodo FM Network Belaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sore ceria Prodo FM.

0: Pro 2 semua. Balik lagi sore hari ini ada Hafiz nemenin Tamam Pro 2 semua di sore ceria. Dan tentunya Tamam Pro 2 FM sore hari ini spesial banget karena enggak cuman di Jambi aja nih disiarkan, tapi juga di Pro 2 RRI Bengkulu di 105,1 FM, kemudian di Pro 2 RRI Bandar Lampung di 92,5 FM, Pro 2 RRI Jambi tentunya di 90,9 FM, Pro 2 RRI Sumelia 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan tentunya hari ini teman Pro 2 Hafiz gak sendirian nih, yang mungkin juga lihat ya dari live YouTube, Hafiz sudah bersama satu orang abdi negara luar biasa nih yang berkalungkan medali banyak banget nih. Jadi kita tanya nih, medali apa aja sih nih ya. Nah, dan sore hari ini kita udah bareng Bribda Emrehan Afriansyah. Halo.
1: Halo Hafiz, benar sekali dengan Bribda Emrehan Afriansyah.
0: Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, untuk kabar luar biasa,
0: sehat. Luar biasa, nggak kehujanan tadi kan?
1: Iya, sedikit lah.
0: Sedikit kehujanan.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, teman Pro 2, mungkin kita sedikit kulik nih ya. Bribda Emrehan Afriansyah ini adalah juara 2 kejuaraan taekwondo tingkat nasional, benar ya?
1: Benar, benar.
0: Kemudian Piala Bela Negara Kementerian RI Pertahanan 2025 di Sumsel.
1: Di Sumatera Selatan.
0: Dan juara 1 Kickstring Wali Kota Champion Championship 2026. Keren banget ini. Nah, ini kan tadi dipakai pakaian polisi nih. Saya takut ditembak nih, enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke, ini mulai bergabung di kepolisian nih, di Bribda ini lulusan apa nih? Jadi.
1: Ya, alhamdulillah kebetulan saya bergabung di kepolisian ini 2023, Bang Apis.
0: 2023.
1: 2023. Alhamdulillah saya masuk jalur prestasi, Bang.
0: Prestasi luar biasa.
1: Siap.
0: Di usia berapa waktu itu?
1: Waktu itu saya mendaftar masih pas-pasan, Bang, waktu itu. Termasuk paling muda, kurang lebih umur 19 tahun, Bang. Kurang lebih
0: 19. Berarti sekarang baru 22 dong ya?
1: Ya, sekitaran situ, Bang, 22.
0: Kok tuaan saya? kok saya merasa udah tua gitu ya?
1: Siap.
0: Oke. Dan juga nih, aku pengen tahu deh nih, masa kecil seorang Rehan tuh gimana sih sampai bisa tertarik di sama bela diri tuh, gimana ceritanya sih?
1: Waduh, kalau untuk cerita masa kecil itu, Bang, jujur saya punya abang kandung, Bang, ya. Abang kandung saya kebetulan dia juga seorang atlet.
0: Oke. Okay.
1: Seorang atlet silat. Jadi waktu saya SMP, dia kembali ke rumah itu mau medali, Bang.
0: Mau medali.
1: Nah,
0: oke. Okay.
1: Di situ saya pertama kali tertarik sama bela diri. Jadi saya tanya, "Abang ikut kejuaraan apa?" Saya bilang, "Saya ikut kejuaraan silat."
0: Nah, silat,
1: itu motivasi saya untuk mencari tahu tentang dunia bela diri itu lebih kuat, Bang.
0: Lebih kuat.
1: Jadi kebetulan saya masuklah cari-cari di mana bidang saya yang lebih cocok. Ya, alhamdulillah saya menemukan jati diri saya itu di dunia taekwondo, Bang.
0: Di taekwondo. Waktu itu abang kan silat, gak sempat nyoba atau gimana? Sempat nyoba silat?
1: Enggak sempat nyoba. Karena apa? Karena dia udah berprestasi di bidang silat.
0: Oke.
1: Okay. Saya ingin dia ibaratnya, Bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Tapi di bidang
0: tapi
1: yang lain.
0: Di jalur yang lain ya. Jalur yang lain. Oke. Okay. Kenapa tertariknya? Kan ada karate ya kan? Ada banyak ya kalau bela diri sini. Kenapa tertariknya taekwondo?
1: Ya karena saya melihat taekwondo itu unik aja, Bang, dari segi kakinya, Bang.
0: Ya.
1: Dari segi dia punya tendang yang
0: Power, ya, oke. Kira ini nih karena nonton film bela diri dulu, nonton Jackie Chan.
1: Enggak.
0: Karena kebanyakan orang, saya ketemu teman-teman itu, kenapa ini? Gara-gara nonton Jackie Chan dulu.
1: Iya, enggak.
0: Kalau saya dulu tuh ini, nonton ini apa? Kung Fu Panda.
1: Oh,
0: enggak expect banget kan? Kung Fu Panda, tapi setelah itu sempat Tapi cuma sekali sempat ikut taekwondo tapi cuma dua kali sekali pertemuan kayak.
1: Oh, sekali pertemuan.
0: Iya, abis itu bubar. Enggak. Capek langsung kan. Kayaknya enggak passion saya dari apa? Di bela diri ini.
1: Siap.
0: Terus kenapa akhirnya terus kan dari bela diri nih, kenapa enggak jadi ini aja, enggak jadi pelatih nih?
1: Enggak jadi pelatih.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah juga dari saya SMP juga saya memang cita-cita menjadi abdi negara, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Mungkin dengan saya bisa menekunkan prestasi saya. Dan alhamdulillah juga akhirnya juga saya dapat kerjaan dari bela diri juga.
0: Dari bela diri juga.
1: Betul, jalur prestasi.
0: Jalur prestasi
1: rekrutmen proaktif pada saat itu, Bang.
0: Luar biasa ini. Ada pernah bosan enggak sih latihan apa? Taekwondo ini? Ada kayak capek atau apa gitu?
1: Kalau untuk bosan sih tentu ada, Bang.
0: Pasti ya.
1: Pasti ada.
0: Manusiawi ya.
1: Manusiawi. Siap-siap manusiawi.
0: Terus gimana tuh cara biar nggak bosan tuh?
1: Ya kalau untuk nggak bosan ya kita konsisten aja, Bang. Konsisten dengan tujuan, konsisten dengan target yang mau kita capai itu aja sih, Bang.
0: Oke, ini selain dari yang tadi aku sebutin nih, kira-kira pernah ngeraih apa lagi sih?
1: Ah, gini. Kalau untuk ngeraih, saya kebetulan kemarin alhamdulillah saya berhasil meraih kemenangan di bidang kick striking, Bang.
0: Kick striking.
1: Kick striking.
0: Yang terbaru tuh.
1: Yang terbaru, Bang. Jadi kick striking ini diadakan di kantor wali kota Jambi.
0: Oke.
1: Dan itu debut pertama saya main di dunia kick striking, Bang. Beda tentunya sama taekwondo gitu, beda.
0: Bedanya gimana tuh?
1: Beda, karena kick striking ini yang diadakan oleh panitia itu ada pukul tendangnya, Bang. Jadi sejenis lebih ke kickboxing, dia masuk juga.
0: Kayak apa sih yang tinju bebas apa? UFC ya?
1: UFC, dia bisa arahnya lebih arah ke sana, Bang. Lebih arah ke tinju pro dia gitu, Bang.
0: Kesulitannya gimana pada saat itu?
1: Aduh, kalau untuk kesulitan berarti menyesuaikan aja, Bang.
0: Menyesuaikan aja.

0: terjun di dunia kickstriking, alhamdulillah saya berhasil meraih kemenangan medali emas tanggal 6 Juni kemarin, Bang. Kebetulan.
1: Luar biasa.
0: Siap-siap.
1: Baru 2 mingguan yang lalu nih.
0: Iya, benar sekali, Bang. Baru 2 mingguan yang lalu.
1: Keren. Oke, ngobrol dulu. Nanti kita bakal balik lagi nih buat ngobrol sama Bribda. Dan kita bakal kulik nih gimana ceritanya bisa masuk Polri jadi Bribda ini dari jalur prestasi tadi,
0: iya, dan juga sekali
1: perjalanannya di dunia bela diri ini gimana sih.
0: Kita
1: memperdua, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: ya, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

0: Masih bareng Hafiz di Sore Ceria Belajar Sumba. Dan sore juga buat teman-teman di Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Jambi tentunya di 90,9 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat di 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng Bribda M. Rehan Afriansyah nih. Aku pengen tahu gini deh, kenapa seorang Rehan ini pengen menjadi abdi negara tuh?
1: Jujur emang untuk kalau abdi negara emang kita emang cita-cita dari kecil ya bang ya.
0: Oke.
1: Jadi cita-cita kita dari kecil itu motivasi udah melihat abdi negara ini wah memang luar biasa sekali bang. Jadi dari SMP itu udah fokus cita-cita emang ke abdi negara bang gitu bang.
0: Memang ini ya fokus ke situ gitu, nggak ada kepikiran lain, nggak ada gitu
1: ya, nggak ada bang, benar.
0: Andai

0: Di sekolah emang untuk daftar di jalur prestasi tentunya, Bang.
1: Oke, siap. Terus kan ada ini ya, ada tes fisik segala macam tuh, gimana tuh persiapan kamu tuh?
0: Kalau untuk persiapan luar biasa kita, Bang. Untuk persiapan tentunya kalau persiapan saya fokusnya benar-benar persiapan untuk tes itu dari kelas 2 SMA.
1: Oke.
0: Dari kelas 2 SMA saya udah benar-benar fokus untuk persiapan untuk mendaftar polisi, Bang, ya. Itu saya lari pagi, lari siang bahkan, Bang.
1: Lari malam enggak?
0: Enggak. Lari sore kita.
1: Sore, berarti pagi. Pagi, siang, sore. Oke. Berarti sehari dapat berapa kilo tuh?
0: Kalau untuk lari kita buat program sendiri sih, Bang.
1: Gimana tuh?
0: Buat program itu sendiri, misalkan pagi kita ada endurance, misalkan siang ada kita interval, sore kita ada long run, ya. Tentunya untuk menjaga fisik kita juga perlu istirahat dan pola makan yang cukup.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Sayur makan kan?
0: Iya, benar.
1: Siapa tahu enggak ada polisi enggak makan sayur gitu kan?
0: Oh, enggak, kita makan sayur, nah, Bang.
1: Apa? Gimana tuh cara kamu di masa sekolah itu, ya tentunya kan fokus belajar tapi juga kebela diri terus juga persiapan tes polisi, itu cara kamu menyeimbangkan waktunya gimana sih?
0: Karena kita ke depan kita sudah punya tujuan, Bang, ya. Jadi kita harus bisa meminus waktu sih, Bang. Kalau menurut saya, jadi dari pagi kita disiplin untuk sekolah, siang kita atur dengan jam 3 kita diatur dengan latihan bela diri, sambilan kita dengan bela diri kan itu ada lari juga, Bang.
1: Ya,
0: sambilan jam lari fokus, sambil sekolah sambil berprestasi lah, Bang, tentunya.
1: Ya,
0: gitu,
1: kan. Dari kalau pagi jam berapa, kan pagi sekolah tuh, jam berapa latihan?
0: Kalau kita habis sholat subuh udah mulai latihan, Bang.
1: Langsung start ya, sampai jam berapa?
0: Kebetulan jam setengah tujuh, jam tujuh udah persiapan sekolah sih, Bang.
1: Udah, ya dulu jam tujuh kan udah masuk,
0: udah
1: ya.
0: Udah masuk.
1: Udah masuk, ya benar. Ya. Terus setelah itu akhirnya mendaftar di kelas tiga.
0: Ya, dan alhamdulillah waktu itu kan ada penerimaan rekrutmen proaktif, yaitu yang disingkat sama Rekpro, Bang. Jalur Rekpro ini ditentukan untuk atlet-atlet yang berprestasi.
1: Okay. Atlet apa aja?
0: Untuk atlet kita ada di karate, taekwondo, di tarung derajat, di wushu, dan juga lebih menariknya lagi kita ada di hafiz Quran juga ada.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi Polda Jambi pada 2023 memang membuka jalur itu untuk
1: jalur prestasi tadi ya.
0: Untuk pemuda-pemudi yang berprestasi di bidang.
1: Akhirnya tes lah kamu ke situ.
0: Tes, saya tes itu, Bang, waktu itu masih duduk di kelas 3 SMA, Bang.
1: Jadi kamu tuh lulus sudah ada ini ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah ada kepastian.
0: Iya, jadi waktu itu saya tes 2023, itu saya duduk di kelas 3 SMA semester 1.
1: Oke.
0: Nah, jadi waktu itu saya ditawar sama pelatih ini ada
1: pembukaan.
0: Penerimaan ini katanya kan jalur Rekpro. Tes aja, mana tahu ini rezeki kamu.
1: Yeah.
0: Wah, itu semakin semangat itu, Bang. Pasti. Semakin membara kita karena kita harus percaya diri aja dulu kan, Bang.
1: Awalnya dulu berarti enggak ada dari jalur Rekpro tadi ya.
0: Kalau dari jalur Rekpro ini sepertinya udah ada, sebelum-sebelumnya juga udah ada. Kakak letting saya juga udah ada, Bang.
1: Kalau awalnya kamu niatnya dari jalur mana dulu?
0: Kalau memang target saya sih memang di jalur prestasi.
1: Jalur prestasi tadi.
0: Karena saya dari kecil udah di bidang, dunia prestasi.
1: Prestasi
0: kan,
1: tadi,
0: Bang.
1: Ya. Oke. Kirain ada mau coba apa? Akolnya gitu kan?
0: Oh iya, enggak sih.
1: Ya, akhirnya luluslah kamu di
0: 2023.
1: Di 2023 ini gimana rasanya itu?
0: Waduh, luar biasa sih, Bang.
1: Luar biasa,
0: sangat senang, sangat ya kita campur lah, Bang. Sedih, senang, luar biasa.
1: Ya.
0: Bangga sekali lah dengan apa yang udah kita raih berkat doa orang tua juga,
1: tentunya,
0: Bang. Ya,
1: betul. Restu itu penting banget tuh.
0: Restu orang tua.
1: Betul.
0: Benar sekali, Bang.
1: Nah, kalau apa? Pada saat itu di 2023 kamu tes itu ada ingat nggak masih ada berapa ratus ribu orang pasti ya yang diikut tes swab pada saat itu ya di jalur apa
0: rekpro
1: ya rekpro ini
0: rekpro aja bang ya yeah. Kalau untuk jalur rekpro kita memang keterbatasan kota keterbatasan kota karena kita tes itu udah beda sama ini bang udah beda sama umum bang
1: oke.
0: Jadi memang fokus pada itu bulan-bulan 10 itu

0: 2023 itu memang fokus ke jalur ini.
1: Bartering Pro-nya lebih ini ya, lebih cepat ya pembukaannya.
0: Iya, benar sekali, Pak. Pada saat zaman saya lebih cepat, kita tahu sekarang kan.
1: Iya, iya, iya. Nah,
0: lebih cepat. Oke,
1: terus gimana lagi itu? Setelah itu.
0: Setelah itu kita persiapan kan, Bang. Tentu diiringin dengan doa ya, langsung
1: gas gitu ya.
0: Gas aja, Bang.
1: Persiapannya apa aja sih kamu pada saat di kelas 3 itu untuk akhirnya bisa lulus di jalur Rek Pro ini nih?
0: Tentunya kesehatan, Bang ya. Kesehatan, fisik dijaga dengan istirahat yang cukup.
1: Oke.
0: Okay. Pola makan, tentunya kita jaga semua lah, Bang.
1: Jaga semua.
0: Benar sekali, Bang.
1: Berarti itu, berarti lulus SMA tahun berarti 2024 berarti.
0: Jatuhnya 2023 juga sih.
1: 2023 lulus ya. Jadi kan 2023 semester 1 berarti semester ini ya. Berarti angkatan COVID ya.
0: Iya, benar.
1: Angkatan COVID ya berarti.
0: Angkatan COVID.
1: Nah, begitu diumumkan lulusnya tuh dalam jarak berapa waktu tuh?
0: Waduh, kita dari per bulan sih, Bang.
1: Berapa lama prosesnya?
0: Tentunya 2023 itu adalah pantohir itu udah, Bang. Ya, udah tahapan pantohir. Kalau tahapan tes itu udah dari bulan 2022 akhir udah, Bang.
1: Udah ini ya.
0: Udah daftar. Saya ceritanya 2023 itu pantohirnya.
1: Pantohirnya. Oke, berarti kamu tuh udah daftar 2022 berarti masih dari ini ya? Masih dari kelas 2 dong berarti ya?
0: Enggak, kelas 3 udah, Bang.
1: Udah kelas 3. Oh, oke. Iya, iya, iya, iya. Terus gimana tuh proses perjalanan panjang gitu?
0: Aduh, kalau untuk perjalanan kita, Bang, persiapan tentu kita, saya diiringin sama pertandingan juga sih, Bang.
1: Diselingin berarti ya?
0: Diseling, Bang, benar sekali.
1: Kan apa, ngatur waktunya kan harus luar biasa. Ya, karena aku, kalau aku jadi kamu udah pasti bingung tuh. Ya, mau persiapan ini, terus juga tau ada kejuaraan yang harus diikuti, ya kan?
0: Diikutin.
1: Itu gimana cara kamu ngatur dalam tanda kutip kesehatan kamu gitu?
0: Jadi waktu itu saya tahu ada penerimaan, akan ada penerimaan Rekpro, Bang. Jadi saya stop dulu di kejuaraan-kejuaraan ke depan, saya stop dulu. Jadi saya fokus mempersiapkan fisik saya, tentunya kesehatan saya, akademik saya belajar lebih mantap lagi, Bang. Tentunya itu, Bang.
1: Tuh, pasti.
0: Tentu. Jadi di sela-selasnya saya harus ada menentukan pilihan saya lah, Bang, mau fokus kemana gitu.
1: Oke. Dan sebagai catatan nih teman pro 2, Rehan Apriansa ini lulus di percobaan pertama nih ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lulus di percobaan pertama dari jalur Rek Pro tadi.
0: Rek Pro, Bang, benar sekali.
1: Nah, ini aku lihat di sini adanya juara 2 kejuaraan taekwondo tingkat nasional itu kapan itu?
0: Itu di 2025 kemarin, Bang.
1: Kebetulan. Baru? Oh, berarti sudah ini
0: udah
1: ya?
0: Udah bergabung di kepolisian, Bang.
1: Oke, gimana tuh? Di mana waktu itu?
0: Waktu itu diadain di Sumatera Selatan, Bang.
1: Di Sumsel, oke.
0: Sumsel, waktu itu saya dengan saya berdinas di satuan saya, Bang. Saya sempatkan berlatih. Terus berlatih, saya coba minta dispensasi dari pimpinan untuk mengikutin.
1: Dapat lah ya.
0: Alhamdulillahnya dapat, Bang.
1: Berapa lama persiapan tuh?
0: Persiapan itu saya kurang lebih sekitar 3-4 bulan, Bang.
1: 3-4 bulan, yeah. Itu 2025 kemarin?
0: Ya, 2025 kemarin.
1: Ada berapa? Berarti hampir seluruh Indonesia dong ikut kawan nasional, kan?
0: Hampir seluruh, Bang.
1: Berapa besar tak kemarin ini enggak?
0: Kalau kami kan ini di dunia bela diri ini ada berat badan, Bang, ya.
1: Oh, iya, iya, benar-benar. Iya, betul. Berarti kamu ikut di kelas berapa tuh?
0: Waktu itu saya main di kelas 73, Bang.
1: 73 kilo. Ya, dia ada 73. Ini enggak? 73 sampai sekian-sekian enggak sih?
0: Iya, ada. Waktu itu 73 sampai 78, Bang, waktu itu.
1: Oh, kalau bela diri tuh ini ya, per 5 gitu ya? Baru tahu, per 5 kilo ya. Oke, oke, oke. Terus gimana tuh pada saat itu?
0: Pada saat itu kita mempersiapkan diri karena udah lama enggak ini, Bang, ya.
1: Enggak lama enggak lagi.
0: Agak kaku benar sekali. Jadi percaya diri aja kan, Bang, dengan musuh-musuh kita. Kebetulan di berat itu dengan mayoritas orang yang di luar provinsi kita itu kan tinggi badannya melebihi ini, kan, Bang.
1: Oh, berarti kalau tinggi enggak ini ya? Enggak begitu ngaruh ya?
0: Ya, enggak begitu ngaruh.
1: Oke, terus kesulitan apa tuh yang kamu hadapi setelah, kan udah lama enggak latihan tuh. Udah lama enggak latihan, tiba-tiba ikut kejuaraan langsung nasional. Ada kesulitan apa yang kamu hadapin saat itu?
0: Kalau untuk kesulitan ya tentu dari adaptasi napas aja, balikin napas oh, fisik balik aja sudah. Balikin.
1: Tapi memang aja. Udah pada dasarnya ini ya.
0: Ya masih ada lah.
1: Masih ada lah ya gitu ya. Terus juga sempat ikut nih Piala Bela Negara Kementerian RI Pertahanan 2020. Sama juga di Sumsel ini.
0: Sama juga bang.
1: Berarti
0: bang.
1: Tapi beda ini ya.
0: Beda. Beda
1: itu waktunya. Gimana tuh? Berarti jaraknya berapa lama tuh dari situ? Setahun lebih tuh?
0: Kurang lebih ya kurang lebih setahun
1: satu
0: juga
1: tahun
0: juga saya mengikutin itu di ada pimpinan saya kan karena saya udah ini ikut lagi nih
1: ikut ya, lagi ya, oke
0: siap aja saya kan
1: oke luar biasa. Terus gimana tuh perjalanan di Piala Bela Negara ini?
0: Di perjalanan Bela Negara alhamdulillahnya persiapan yang khusus bang karena di situ yang ngadain Kementerian Republik Indonesia tentunya kita ingin membawa nama baik institusi kita tentunya.
1: Betul.
0: Nah, nama baik institusi kita di tingkat nasional dan alhamdulillah saya dapat meraih perak lagi bang. Dan medali itu, itu didapat reward juga kita sama pimpinan juga.
1: Dapat juga, luar biasa. Secinta apa sih sama bela diri ini?
0: Kalau untuk bela diri sangat cinta lah bang.
1: Secinta apa tuh?
0: Karena dia sangat cinta lah bang.
1: Pokoknya cinta. Ini ya apa? Bagian dari hidup lah ya.
0: Bagian
1: luar ya. Karena kan bisa maksudnya bisa masuk institusi juga dari sana. Iya luar
0: saya
1: biasa.
0: Masuk SMA juga dari sana.
1: Oh dari gitu. Masuk SMA dari jalur prestasi dari juga.
0: Prestasi.
1: Luar biasa. Nih. Kemudian ini ada juara satu. Tadi sampai kita bahas juara satu kick streaking wali kota championship itu Jambi ya?
0: Jambi
1: sekali, juara bang. Satu.
0: Alhamdulillah juara ya, satu bang. Benar.
1: Harusnya ya nasional aja perak kan? Masa di sini?
0: Kenapa? Ini sedikit saya jelasin bang.
1: Boleh coba.
0: Kick striking ini kebetulan bukan di bela diri taekwondo bang. Mohon izin bang. Saya jelasin.
1: Okay.
0: Nah jadi kick striking ini adalah olahraga yang lebih ke arah kickboxing karena kickboxing. Dia ada pukul dan tendangnya bang.
1: Campur lah ya.
0: Campur. Okay. Karena kalau taekwondo kan kita fokus ke kaki bang ya.
1: Betul. Kalau ya taekwondo kaki, karate tangan ya.
0: Tangan.
1: Kalau ini berarti memadukan
0: keduanya bang. Okay. Nah di sisi lain ini adalah debut pertama kali saya
1: di kick
0: striking bang.
1: Berarti juga secara apa arena juga beda dong ya?
0: Beda bang, karena dia pakai ring kan?
1: Iya.
0: Kalau taekwondo kan hanya pakai matras.
1: Betul. Taekwondo karate cuma matras. Berarti ini benar-benar kayak ring tinju gitu ya?
0: Ring tinju benar-benar.
1: Ada kesulitan nggak menghadapi itu? Tiba-tiba kan dari biasa cuma fokus kaki nih, tiba-tiba harus tangan, kaki tuh balance tuh apa tuh yang kamu
0: ada? Waduh, sangat-sangat menyesuaikan sekali bang.
1: Sangat menyesuaikan. Gimana tuh?
0: Karena persiapan saya jujur bang, kami persiapan bulan 3 kemarin, itu berat saya ada di 108 kilo bang.
1: Oke, 108 dari jarak setahun loh itu, dari kelas 73 kan?
0: Iya.
1: Berarti naik hampir 30 dong?
0: Oh iya, kurang
1: 30
0: lebih.
1: 30 kilo.
0: Karena gak latihan itu bang.
1: Oh iya.
0: Jadi karena saya mau coba hal yang baru, yang lebih memungkinkan. Kedepannya saya fokuskan di bidang itu kan bang. Jadi saya beranikan diri dari bulan 3 itu berat saya di 108. Bulan 6 bertanding itu saya nimbang udah di 85 lagi bang.
1: Oh, itu luar biasa. Itu diet, itu kamu dietnya gimana tuh?
0: Waduh, kita diet, alhamdulillah. Kita didukung juga sama ada tim juga bang.
1: Ada program lah ya.
0: Ada program. Ya. Kita ada tim juga. Tim ada juga. Camp juga.
1: Okay.
0: Kebetulan camp kita di Evo Fight Camp di Mayang kan bang. Kebetulan. Nah di luar camp kita ada juga tim Magic Boy kan.
1: Oke.
0: Okay. Itu makanya jadi waktu menyesuaikan itu dari lebih menyesuaikannya di pukulan sih bang.
1: Menyesuaikan di pukulan karena kan ya betul tangan sama kaki tuh di situ harus balance ya.
0: Harus balance sekali.
1: Penilaiannya gimana tuh?
0: Untuk penilaian kalau kita pukulan kan bang, pukul, strike, hook, semua kita balance kan sama tendangan. Okay. Nama-nama tendangan juga kan beda-beda.
1: Beda pasti beda kan.
0: Taekwondo kan.
1: Ya pasti beda tuh.
0: Pasti beda.
1: Oke, itu penyesuaiannya lumayan lah ya.
0: Penyesuaian lumayan dan alhamdulillah saya juga dilatih sama coach-coach saya kan bang.
1: Coach juga pasti beda dong.
0: Udah beda.
1: Pasti beda.
0: Ada coach Rio di situ, ada coach Gusti, Bang Bado di situ kan. Kita karena mereka lebih ngefokuskan saya itu ke tangan,
1: ke
0: Bang.
1: Tangan. Karena kalau kaki udah pasti nguasain lah ya.
0: Pasti nguasain basicnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mereka lebih fokuskan ya, ibaratnya disiksa lah kita sama mereka.
1: Pasti bela diri lah, bela diri pasti lumayan menyiksa sih.
0: Iya, betul betul.
1: Terus itu kemarin berapa lama tuh? Dari persiapan sampai ke kejuaraan gitu.
0: Dari persiapan sampai kejuaraan itu kurang lebih 3 bulan juga, Bang.
1: 3 bulan.
0: Ya? Sama nurunin berat badan juga kan, Bang.
1: Oke. Berarti ini baru banget ya Kickstarter ini ya?
0: Alhamdulillah baru.
1: Bulan berapa?
0: Bulan ini, Bang.
1: Bulan Juni ini.
0: Tanggal
1: ya?
0: Tanggal 6 kemarin. Yang diadain oleh Bapak kita Wali Kota Jambi.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan. Alhamdulillah itu adalah ajang pertama saya.
1: Ajang pertama
0: Kickstarter
1: ya. Di mana kemarin tempatnya?
0: Di lapangan wali kota kita, Bang.
1: Oh, di lapangan wali kota. Oh, berarti di tempat terbuka dong?
0: Di tempat terbuka.
1: Wow, luar.
0: Masyarakat Jambi
1: antusiasnya luar biasa.
0: Pasti
1: masyarakat Jambi kita lihat memang kalau ada ya kejuaraan-kejuaraan, ada pertandingan-pertandingan apa, selalu yang saya lihat itu memang penuh sih.
0: Penuh.
1: Hampir betul, selalu betul full sekali. Penonton gitu ya.
0: Iya, sangat benar.
1: Oke, teman-teman Prodo FM, nanti kita bakal balik lagi buat ngobrol sedikit lagi ya, teman-teman Prodo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman-teman Pro 2 FM masih bareng Hafiz di sore hari ini di 16.50 teman Pro 2 di Pro 2 FM Jambi di 90.9 FM, Pro 2 RRI Bengkulu 105.1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92.5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105.5 FM dan Pro 2 RRI Palembang di 91.6 FM dan kita masih bareng Bribda Rehana Friansyah. Nah, aku Hafiz pengen nanya nih. Menurut Rehan ya, menurut Rehan ini kan kadang kita lihat banyak ya anak-anak yang dia punya kemampuan dalam tanda kutip bela diri lebih gitu ya, dia bisa bela diri segala macam, tapi di luar itu dia kayak apa ya, memanfaatkan kemampuan dia itu pada jalur yang salah lah gitu. Yeah, kan. Yeah, yeah. Banyak yang ditemuin gitu kan.
1: Iya, yeah, banyak sekali.
0: Banyak. Nah, tanggapan seorang Brip Darehan gimana sih kalau ngelihat hal seperti itu?
1: Kalau tanggapan saya sih Bang, mungkin mereka melampiaskannya itu kan dengan cara yang berbeda Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kita gak tahu apa alasannya kan Bang. Apakah mereka gak bisa mengikuti pertandingan di luar, apakah mereka gak bisa mendaftar pertandingan, kendala dengan biaya. Jadi mereka terpacu
0: gitu ya,
1: mengeluarkan kan yang dilatihnya itu
0: ke orang lain. Jatuhnya apa? Itu tempat yang salah dong.
1: Tempat yang salah sekali, ya, betul.
0: Itu solusinya gimana sih? Kalau dari seorang Rehan yang udah lama berada di dunia bela diri tuh, ngelihat hal itu harus di seperti apakan sih mereka ini?
1: Kalau untuk menurut pandangan saya sih, ya kita berikan mereka ibaratnya jembatan lah untuk menyalurkan prestasinya di bidang dianya, gitu kan. Apakah dengan diadakannya seperti kemarin kan, kick striking wali kota championship mendadak Pol 6 itu kan, nah itu diadakan. Jadi mereka lebih bisa berprestasi betul lagi Bang. Tentunya kita di Jambi ini kan banyak bibit-bibit ini Bang, banyak sekali bibit-bibit.
0: Kalau untuk kalau bagi seorang Rehan ini, seberapa penting sih kita punya kemampuan bela diri ini?
1: Kalau untuk saya pribadi dan kedepannya ya sangat penting sih Bang. Untuk yang pertama bisa berprestasi, pengalaman, jam terbang, ya kan. Nah, tentunya bisa menjaga diri sendiri. Tentu itu
0: yang paling utama. Ya.
1: Benar.
0: Paling utama ya.
1: Yang paling pertama.
0: Paling utama banget ya, menjaga diri ya. Kita, karena kita kan nggak tahu yang bakal kita hadapin
1: apa. Kedepannya
0: ya,
1: apa?
0: Apalagi kalau kita dalam posisi keadaan sendiri. Jadi kita nggak tahu ya, kejahatan mengintai di mana-mana.
1: Kejahatan kita nggak tahu kapan dia datang.
0: Betul, ya. Gitu. Apa sih kalau kita bilang tuh hari sial nggak ada di kalender?
1: Nah,
0: ya?
1: Benar sekali.
0: Iya, benar-benar.
1: Sangat benar.
0: Nah, mungkin boleh nih, aku first pengen minta tips nih buat teman-teman Pro 2 semua yang dengerin nih di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang nih ya, dari seorang Rehan tipsnya nih untuk bisa membagi waktunya tuh gimana dan menjaga fokusnya pada saat sekolah, dan juga mungkin pesen deh buat teman-teman yang mau coba nanti mungkin dalam tanda kutip pengen mencoba juga pengen masuk polisi, akpol atau apapun itu, jadi abdi negara melalui jalur rekrutnya tadi nih.
1: Oke. Tentunya kalau dari saya sih Bang, untuk menentukan arah itu harus ada tujuan, Bang. Harus ada tujuan, harus konsisten juga kan, Bang. Jadi kita targetkan dulu diri kita ini pengen apa sih, kan gitu. Setelah kita mempunyai tujuan, kita konsisten aja di bidang itu aja gitu Bang. Misalkan dia ingin mendaftar di abdi negara, fokus aja, cari apa aja sih yang harus dipersiapkan di abdi negara, disiapin aja gitu. Yang jelas konsisten, latihan, berdoa, rezeki nggak akan kemana sih,
0: pasti nggak akan kemana,
1: nggak
0: ya
1: akan kemana.
0: Terus
1: gitu.
0: Pasti. Kalau udah, maksudnya apa yang menjadi milik kita lah ya?
1: Apa yang jadi milik kita?
0: Apa yang jadi takdir kita tuh nggak akan
1: tertukar.
0: Betul. Sudah sekali tertakar ya,
1: sudah sangat tertakar.
0: Ya, mungkin tertukar ya.
1: Iya.
0: Nah, closing statement nih dari Rehan buat teman-teman di luar sana yang mau coba atau mungkin sudah pernah coba tapi gagal gitu ya. pesan dari seorang Ryan yang sudah akhirnya ada di sini gitu loh, yang ada di, yang sudah sebagai karena kan gak sembarang orang bisa pakai seragam ini kan.
1: Siap, siap.
0: Butuh perjuangan siap. Yang luar biasa nih, pengorbanan yang besar, banyak yang mungkin waktu yang tersita kali ya.
1: Sangat benar sekali.
0: Iya kan? Tuh.
1: Sangat benar sekali. Kalau menurut saya tetap usaha terus bang, tetap usaha, berdoa hingga apa yang kalian targetkan itu
0: tercapai.
1: Oh. Itu aja sih menurut saya bang. Konsisten ya, itu sangat penting bang.
0: Konsisten ya, ya. Karena kan kebanyakan kita sekarang nih dalam tanda kutip konsistennya kurang ya.
1: Kurang.
0: Iya.
1: Kita konsisten dengan apa yang kita pilih. Kalau memang itu takdir kita. Percaya dan tidak percaya itu akan dapat di tangan kita.
0: Okay. Itu pesan yang luar biasa nih ya teman Radio FM dari Bribda M. Ryan Afriansa nih yang juga seorang abdi negara dan juga dulunya adalah dan sampai hari ini masih ya tentunya ya.
1: Alhamdulillah untuk sekarang dan seterusnya saya masih di dunia bela diri. Kedepannya mungkin maupun ada event di dalam maupun di luar provinsi bahkan kejuaraan dunia, insya Allah kita akan rebut semua bang.
0: Amin.
1: Kita
0: kamu ada cita-cita tersendiri nggak? Kamu di bela diri tuh pengen bikin apa gitu?
1: Kalau untuk saat ini bang, kalau untuk saya saat ini saya di bela diri ingin fokuskan prestasi saya juga bang, ingin bawa tentunya nama baik keluarga, nama baik institusi, nama baik tim. Mau rebut di ajang nasional bahkan internasional.
0: Oke, okay, luar biasa.
1: Itu target saya sih bang.
0: Target. Nah, target ini dalam waktu dekat ada bakal ikut kejuaraan lagi ya?
1: Ada bang.
0: Apa tuh?
1: Dalam waktu dekat kita akan ada kejuaraan kick striking juga.
0: Kick striking lagi.
1: Di luar provinsi, insya Allah.
0: Oh, ini tingkat provinsi?
1: Enggak, di luar.
0: Di luar.
1: Di luar. Berarti di Jakarta, tingkat nasional.
0: Nasional,
1: insya Allah.
0: Ya. Kita. Dari Jambi berapa orang?
1: Itu kurang lebih kita ada main di beberapa kelas yang harus kita persiapin sih.
0: Okay. Ya. Berarti ada kelas-kelas ini ya?
1: Ada kelas-kelas.
0: Oke. Okay. Ya, kita doakan semoga Bribda Ryan Afriansa bisa kembali membawa tentunya membawa prestasi dan mengharumkan.
1: Amin.
0: Mengharumkan nama Jambi
1: ya,
0: tentunya.
1: Itu adalah impian saya sih bang sebenarnya supaya anak-anak Jambi yang fokus di bidang bela diri maupun bidang apa yang mereka
0: tekuni
1: ada jembatan mereka untuk berprestasi, untuk bersaing di nasional lah, Pak.
0: Amin.
1: Itu sih.
0: Oke, okay. Terima kasih Bribda M. Ryan Afriansa nih udah mampir sore hari ini ke Pro 2 RRI Jambi dan terima kasih juga buat teman-teman di Pro 2 RRI Bengkulu di 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang di 91,6 FM yang udah dengerin kita sore hari ini. Tentunya bareng Bribda M. Ryan Afriansa kita tunggu cerita-cerita unik berikutnya.
1: Siap, pasti.
0: Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di edisi Belajar Sumba sore ceria berikutnya. Aku Hafiz dari Pro 2 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria edisi spesial yang disiarkan dari Produ FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sore Ceria. Ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
2: Alah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
2: Oh gitu ya.
0: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

101,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irina Zali. Pastinya sore hari Sabtu ya, setelah tadi kamu mendengarkan sore ceria yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Belajar Sumba, teman Pro 2. Dan kali ini balik lagi ya ke Pro 2 Palembang. Sore hari ini surprisingly cerah ya. Aku pikir tadi bakal ada hujan, teman Pro 2, karena geledeknya tuh kayak gede banget tadi, kayak jam around jam hampir jam 2 itu benar-benar kayak dudung gitu ya. Aku yang sebagai user motor kan kayak langsung, "Hah, ini harus cepet-cepet nih datang ke studio ya, nanti hujan di jalan gitu ya." Tapi ternyata enggak jadi ya, teman Pro 2. Oke, bagus deh buat yang udah punya planning malam mingguan ya, jadi enggak keganggu, teman Pro 2. Terus juga aku nanti juga bakal update beberapa tempat di Kota Palembang, teman Pro 2, sudut-sudut di Kota Palembang juga ya, dari pantauan CCTV kota pastinya. Dan juga nanti bakal ada beberapa info terupdate juga dari dunia entertain. Jadi pastiin kamu stay tune di 101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Produ FM Palembang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

popcornnya dari The Kyung Soo, teman Pro 2, salah satu member EXO juga yang bakal comeback solo di tahun ini, teman Pro 2 ya. Jadi Dio EXO ini siap comeback dengan album terbarunya di tahun ini setelah memang selesai fokus dari berbagai aktivitas yang sudah bikin fans tuh kayak enggak sabar ya. Baru aja kemarin habis dari konser Indonesia ya teman Pro 2. Sekarang langsung bikin fans penasaran banget dengan konsep musik dan juga warna yang bakal ditampilin di EXO teman Pro 2. Apalagi nih, karya-karya sebelumnya kan selalu punya ciri khas yang emosional, vokalnya kayak kuat banget. Jadi emang banyak yang berharap comeback ini bakal jadi salah satu rilisan yang stand out banget di 2026 ini teman Pro 2. Dan yes ya, kalau misalnya kita lihat teman Pro 2 dari agensinya sendiri yang mau konfirmasi ya, kalau misalnya sekarang tuh lagi nyiapin album solo buat Agustus nanti teman Pro 2. Yes ya, ini jadi yang pertama ya setelah 1 tahun sejak album sebelumnya teman Pro 2. Kayaknya emang tiap tahun Dio ini benar-benar konsisten ya mengeluarkan album. Ya udah, kita tunggu aja nanti gimana albumnya ya, karena sebelumnya kan lagu barunya itu benar-benar kayak ceria banget, cheerful banget. Siapa tahu kali ini ballad

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Arsha, baby.

nih semuanya, Sex Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, aduh, ini sekarang tuh seneng banget sama marketing-marketing para UMKM ya. Karena kayak barusan banget, jadi di studio beli makanan teman Pro 2, terus kayak makanannya dateng. Dan here we go, mereka datang dengan gak cuma makanan doang, tapi ada suratnya yang ditulis sama ownernya langsung loh. Aduh, aku bacain deh kayaknya ya. Membuatmu tersenyum dengan memberikan yang terbaik, itu janjiku. Terima kasih kamu telah bersabar atas kesalahanku selama ini. Berkat saran dan nilai terbaikmu, kini aku siap memperbaiki semuanya. Jangan ragu untuk mengirim pesan kepadaku, sertakan nota, riwayat aplikasi, ya, foto atau video agar aku bisa memperbaikinya. Salam hangat. Terus di bawahnya ada WhatsApp untuk ordernya teman Pro 2. Takut banget ya dimintai foto KTP nanti. Tiba-tiba aja nanti teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri pernah gak sih kayak ketemu juga orang-orang yang jualan ya, dan ternyata kayak ngasih produknya tuh ngasih kesan itu benar-benar personal banget teman Pro 2. Jadi kayak bikin kita yang beli nih jadi kayak senyum-senyum sendiri, pengen order lagi. Ya, emang sih ordernya kadang buat sendiri, diri sendiri ya. Tapi tetap aja ditaruh di story tuh kayak klaimnya dari yang lain.

92. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Palembang untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 29-36 yang akan dibacakan oleh Qori Ahmad Syafari. Dan nanti di pukul 18.04 kita akan mendengarkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Baik teman Pro 2, seiring berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: totalnya jadi 85.000 ya kak.
1: Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke kak, maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.
4: Teman terbaik.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali malam hari ini ya. Malam Minggu. Yes, ya. Yeah. Kayak seneng banget, excited banget ya buat malam Minggu. Siapa tahu malam ini ada yang first date. Wow. Semoga lancar ya first date-nya. Semoga enggak ada content date canceled setelah date-nya malam ini, teman Pro 2. Semoga juga enggak ada sifat-sifat dari dia yang ternyata kayak menunjukkan red flag tapi kamu gak tahu ya. He's a red flag tapi ternyata kamu buta warna. Aduh, jangan ya. And teman Pro 2, kamu bebas request lagu favorit kamu malam hari ini. Aku tungguin di WhatsApp kita di 0816 1106 916 1106 atau Instagram kita di @pro2rrpalembang.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi aku bakal gabungin kamu ke Pro 2 Network Belajar Sumba ya, karena bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Belajar Sumba. Dan ini juga aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Besok aku bakal nyampain kamu lagi, teman Pro 2, di jam 5 subuh ya. Aku bakal nemenin kamu besok sampai jam 10 pagi, teman Pro 2. Dan hari ini sampai sini dulu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget ya, nemenin aku. Dan yes, dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Send out to drugs, send out to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye.

0: Sam, dan udah balik lagi bareng aku Hafiz, teman Pro 2 di Music Live Chat nih di Pro 2 FM Jambi. Dan tentunya di malam hari ini teman Pro 2 gak cuma di Jambi aja nih disiarkan ya, tapi juga di RRI Bengkulu di 105,1 FM, kemudian ada di RRI Bandar Lampung di 92,5 FM, di Jambi tentunya di 90,9 FM, Sungai Liat 105,5 FM, dan RRI Palembang 91,6 FM nih. Dan seperti biasa kalau Music Live Chat berarti kita bakal ngobrol nih bareng musisi-musisi ya. Dan malam hari ini gak sendirian ya aku tentunya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 pria-pria. Apa ya nih? Gak tau nih, pria kece atau pria-pria kaya. Gak tau nih, kita tanya langsung deh. Kita udah bareng sama 7 pagi. Halo.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Heboh nih, heboh, heboh, heboh, heboh. Oke ya. Mas, kan ada istilah nih, tak ya kenal maka tak sayang. Betul asik, ya. Asik. Boleh dong kenalan nih personil dari 7 pagi ini siapa aja dan bagian apa?
1: Oke, baik. Selamat malam semuanya. Tapi disclaimer dulu, kita tuh 7 pagi tanpa H. 7 pagi lebih ke memang 7 menuju. Jadi 7
0: pagi. Oh,
1: 7 pagi.
0: Oh,
1: 7
0: jadi bukan H ya.
1: Tanpa H. Jadi 7 pagi.
0: Ya. Kalau pakai H bau ya.
1: Iya.
0: Oke banget. Oke, boleh dong kenalan dong.
1: Oke, halo semuanya. Kenalin kami dari 7 pagi dan aku Imung sebagai vokalis.
0: Oke, terus ada siapa lagi?
2: Selanjutnya ada aku Rafael sebagai keyboardis.
0: Oke, siapa lagi nih?
2: Aku Raka sebagai bassis.
0: Bassis.
3: Oke, aku Lukman sebagai gitaris.
2: Aku Steven sebagai saksofonis.
0: Saksofon. Oke.
4: Saya Romo posisi drum.
0: Oke. Dari band 7 pagi dan aku agak sedikit ini. Saksofon ini kan main skatu gimana nih?
1: Oh enggak. Nah, jadi memang jadi memang sebenarnya dia bukan saksofon aja.
0: Jadi
1: sebagai nggak juga, right. Tim Hori aja.
0: Tim Hori.
1: Jadi sebenarnya pegang banyak juga, ada gitar akustik juga. Jadi kita memang dia lebih ke joker sih.
0: Banyak.
1: Iya, jadi kebetulannya mungkin dia bisa ngisi layar piano.
0: Nyemen bisa bang, nyemen?
1: Nyemen bisa.
0: Saya betul mau nambal rumah. Oke, aku penasaran ini. 7 pagi. Oke, kenapa namanya 7 pagi?
1: Kenapa namanya 7 pagi? Iya. Jadi
0: ini kalian para pria-pria morning person kah atau gimana nih?
1: Oh enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Enggak juga. Malah sangat
0: oh enggak ya.
1: 7 pagi itu sangat tidak morning person sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Jadi sebenarnya kita untuk di Jambi ini untuk terjun di dunia musik itu udah dari 2019 sebenarnya.
0: Oke, 2019.
1: Tapi kita sebagai musisi kafe, kita main di reguleran kafe, main di wedding juga, main di event-event kecil maupun event besar. Yang penting ada waktunya.
0: Ada waktunya, itu yang penting ya.
1: Iya.
0: Ada pulus.
1: Tapi kita selama ini membawakan lagu orang lain itu dengan format yang sama, tapi dengan nama band yang berbeda. Jadi band kita yang khusus untuk reguleran kafe dan segala macamnya itu dengan nama Voiska.
0: Oke, teman-teman Jambi pasti udah gak asing lah ya.
1: Insya Allah kayaknya udah gak asing.
0: Voiska udah sering kita lihat yang pamfletnya di mana-mana
1: udah sering banget.
0: Ngisi panggung-panggung besar juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau diingat-ingat paling berkesan ya dengan nama Voiska waktu itu main bareng siapa? Pernah main bareng artis yang udah nasional gak sih?
1: Udah beberapa.
0: Paling ingat sama siapa yang paling berkesan deh dari masing-masing?
1: Kalau aku paling berkesan sama Giring.
0: Jadi
1: Niji.
0: Giring. Yakinkan aku Tuhan.
1: Oh iya, sih Giring.
0: Giring. Kalau yang lain sama siapa nih? Mungkin pasti beda-beda nih.
1: Beda-beda.
0: Iya.
2: Kalau aku berkesan itu main sama Bams X Samson.
0: Bams Samson.
2: Iya, benar.
0: Kenapa berkesan itu?
2: Kebetulan dia artis pertama yang saya iringin pribadi gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang lain nih?
3: Kalau aku sih sama Samson.
0: Sama Samson.
3: Karena mungkin Ngefans juga sama Bang Samsonnya.
0: Ngefans sama Samson dan ini ya, Dahlia bukan? Gak, itu udah beda lagi. Oke, kalau yang lain? Yang lain gimana nih? Pasti beda-beda dong. Dia masih mikirin siapa ya gitu.
1: Kalau aku sudah banyak, jadinya lupa.
0: Sombong amat gitu ya.
1: Tapi yang akan datang ini mau main sama Charlie kita.
0: Oh, mau Charlie?
1: Iya.
0: Oke, Charlie Van Houten.
1: Charlie Van Houten, benar.
0: Dia sendirian tuh ya?
1: Sendirian.
0: Oh, iya. Betulan kita di RRI Jambi ada yang ngefans banget tuh.
1: Oh iya,
0: ya, sampai cengkok suaranya mirip tuh.
1: Jangan lupa nonton.
0: Nanti kalau mau featuring boleh kok.
1: Boleh. Ya, duduk paling depan ya.
0: Betul. Nah, kalau dari saksofonisnya? Apa nih? Dari saksofonis ini ngefans apa? Yang pengalaman manggung bareng artis nasional yang paling berkesan nih? Ya. Sama siapa?
5: Belum
0: pernah.
1: Waduh, dia belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Jadi memang beberapa kali kita main bareng artis dia enggak diajak. Enggak sih, lebih ke waktunya aja dia memang enggak sempat.
0: Enggak sempat
1: waktunya.
0: Saya pikir ini ada grup tersendiri lagi nih enggak mau ngajak kamu.
1: Ada sih.
0: Ada ya. Nah, yang terakhir nih dari Mas Tio. Tio Nugros.
1: Mas Romo.
0: Oh, Tio Nugros kan drummer.
4: Kalau secara personal sih, saya pribadi yang paling berkesan dulu pernah main bareng sama Judika di Jambi dulu.
0: Sama Judika, gimana rasanya ngeringin mas-mas Batak saat itu?
4: Sudah lama sih, waktu itu ada acara festivalan, festivalan Ragu Rohani.
0: Oke.
4: Kebetulan dapat juara kolaborasi sama Judika.
0: Sama Judika, keren. Berarti memang udah 7 pagi ini dari sebelumnya nama Voice-ka, terus 7 pagi memang udah jam terbangnya luar biasa nih ya. Nah, terus kenapa berganti gitu?
1: Kalau ditanya banyak kenapa berganti ke 7 pagi, sebenarnya nama baru, kita pengen dengan konsisten yang baru karena untuk terjun ke dunia berkarya dengan membawakan karya sendiri, butuh konsistensi yang baikan, dan itu kami mulai dari membentuk satu nama baru, bendera baru. Jadi kenapa namanya 7 pagi? Karena kita punya plan untuk berkarya, untuk membawakan lagu sendiri, terjun ke dunia industri. Itu obrolannya selalu di jam malam. Jadi dari jam tengah malam sampai hampir pagi. Itu. Dan hampir setiap hari habis setiap manggung kita selalu obrolin. Nah, dengan beberapa deadline konten yang ada di Poiska, ngebuat kita mungkin agak sedikit melambat untuk berkarya lewat Poiska. Karena takut kontennya agak tumburan.
0: Betul.
1: Jadi memang lebih ke kenapa kita fokusnya ke satu bendera baru. Jadi kalau misalnya 7 pagi berdiri dengan nama baru, isi kontennya full membawakan lagu karya sendiri.
0: Lagu karya sendiri.
1: Yang jelas kami tetap tetap kolaps bareng Voice-nya juga, karena beberapa masa Voice-nya yang kita butuhkan.
0: Berarti sejatinya nama Voice-nya sendiri tetap nggak di ini ya, nggak dibuang gitu aja.
1: Enggak. Jadi kalau bahasa itunya, Voice-nya tempat kita cari duit,
0: ya.
1: Duitnya untuk 7 pagi, gitu ya.
0: Oh gitu deh. Iya. Nama 7 pagi, tapi ini yang saya lihat kayak nggak ada satu pun yang morning person ya.
1: Tidak ada.
0: Ini wajah-wajah bergadang semua.
1: Lebih tepatnya 7 pagi itu bukan kita bangun,
0: jadi kita tidur.
1: Kita tidur.
0: Menarik. Nah, untuk 7 pagi sendiri ini kalian kan berarti dengan nama 7 pagi membawa bendera baru, berarti tentunya dengan membawakan karya-karya baru nih ya. Genre apa yang kalian pilih?
1: Kalau dibilang genre, kita juga bingung juga ya. Apalagi di dunia musik yang sekarang
0: universal ya.
1: Universal, genrenya tuh cuma luas gitu. Jadi memang lebih ke 7 pagi tuh kita berusaha untuk menghasilkan karya-karya yang jujur aja. Oke. Jadi apa gitu ya? Ya, apa karya yang terlintas dalam diri kita dengan basic kita masing-masing adalah pemain band reguler dengan memainkan dengan hampir 7 tahun kita main beberapa genre all around.
0: Oke.
1: Okay. Nah, disitulah nanti kita bisa menghasilkan karya yang jujur dengan imajinasi kita masing-masing gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi terciptalah genre yang mungkin bisa folk, bisa alternatif, bisa alternatif pop rock, ya tergantung kebutuhan dari lagu
0: yang bakal kita rilis.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Buat masing-masing dari 7 pagi deh. Musik tuh punya arti apa sih bagi kalian gitu? Apalagi dengan sekarang membawa nama bendera baru tentunya dengan karya baru ya. Apa deh arti musik bagi kalian pribadi gitu?
1: Dimulai dari siapa dulu?
0: Bebas deh kita mah.
1: Humbimba aja deh, Humbimba dulu.
0: Satu, Pak. Pemain saksofonis.
1: Oke. Okay.
0: Dia enggak pernah ngiringin artis.
1: Gak pernah ngiringin artis.
0: Jahat banget deh.
1: Mau tahu harapannya bisa ngiringin artis
0: iya,
1: kan.
0: Benar.
1: Setelah ini
0: betul.
1: Oke.
2: Okay. Artinya buat aku menyenangkan.
0: Oke, okay, menyenangkan.
1: Wow, semenyenangkan apa itu?
2: Menyenangkan
1: dia?
2: Bisa jadi.
1: Emang sudah ada? Gak jadi entertainment. Oke, menyenangkan. Oke, kalau yang lain nih?
4: Kalau untuk aku pribadi sih, musik itu hidup.
1: Hidup?
4: Iya,
1: ya, hidup. Music jadi, for life, life for music ya?
4: Iya.
1: Wow.
4: Jadi mungkin kalau sehari itu nggak apa? Nggak menikmati musik tuh kayak kosong gitu
1: ya. Sehari tanpa musik atau sehari tanpa dia?
4: Sehari tanpa musik.
1: Oke. Apa tuh? Ayo.
4: Sehari tanpa musik mungkin bisa.
1: Tanpa doi nggak bisa ya? Kalau yang lain deh nih. Arti musik bagi para personil 7 pagi.
2: Arti musik menurut saya itu meluangkan isi hati.
1: Oke, meluangkan isi hati.
2: Ya.
1: Banyak masalah terpendam enggak kan?
2: Enggak.
1: Bisa jadi.
2: Itu kan kebanyakan orang kan untuk meluangkan isi
1: ya, hati melalui lagu.
2: Dengan lagu musik, lagu. Gitu.
1: Iya, betul.
2: Rafael.
1: Singgitu
2: ya. Musik bagi
1: jang nih.
2: Enggak. Singkat saja.
1: Betul.
2: Musik itu bagi saya jiwa.
1: Oh, soul.
2: Ya. Jadi apapun yang saya mainkan dalam piano, karena saya keyboardis,
1: Gak
2: mungkin saya main drum. Itu adalah bisa dibilang gambaran dari jiwa saya.
1: Wow, keren. Siapa inspirasi main keyboardnya?
2: Martin Siahaan.
1: Wow, oke.
2: Okay. Wow. Kalian pasti tidak tahu.
1: Wow, Martin Siahaan. Pasti orang Jawa kan?
2: Benar.
1: Dia lahir di Surabaya,
2: memang
1: di Surabaya.
2: Surabaya,
1: benar lagi. Dari Mas Drummer
2: kita lagi.
1: Dari Mas Drummer nih.
4: Musik buat saya sih hidup juga, Mas.
1: Hidup karena juga. Ini ikutan atau gimana?
4: Enggak. Tapi memang kebetulan sama juga.
1: Sama.
4: Teman saya Lukman, buat saya pribadi juga musik itu hidup karena berapa tahun belakangan ini memang dari musik memang saya hidup untuk keluarga saya juga
1: dari musik. Wow, ini berarti memang perjalanan panjang ya dari awalnya mas sebelumnya Poiska kemudian sekarang 7 pagi udah berdiri dari tahun berapa?
2: 2000 kalau kita ngeband barengnya itu dari
1: 2019 udah 7 tahun ya.
2: 7 tahun tapi kalau untuk bendera 7 paginya sendiri itu baru rilis satu bulan belakangan ini
1: tapi dengan 7 tahun tadi ya bukan waktu yang sebentar. Gitu ya pasti banyak suka duka yang dilewatin ya nanti. Oke, Mama Radio FM dimanapun itu baik yang di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga di Palembang nanti kita bakal balik lagi ngobrol di bareng 7 pagi nanti bakal kita ulik nih katanya sudah punya lagu baru nanti bakal kita bahas lagu barunya seperti apa jadi jangan kemana-mana tetap di Music Live Chat Special Edition Belajar Sumba.

0: 92,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, 105,5 FM dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng 7 pagi. Ya, saya masih agak disclaimer aja sih sebenarnya sedikit. Ini kan para begadang kenapa 7 pagi gitu namanya. Kenapa enggak 7 malam aja gitu. Agak sedikit bertentangan gitu ya.
1: 7 malam masih OTW.
0: Masih OTW ya.
1: Masih OTW.
0: Nah, ini aku pengen nanya nih. Kan kalian kan pasti ada latihan segala macam. Aku pengen tahu deh, yang paling sering telat datang siapa?
2: Oh.
0: Itu tiduran aja enggak apa-apa.
1: Ya, kelihatlah dari
0: wajah ya.
1: Enggak, yang rezekinya enggak pernah ngiringin artis.
0: Oh iya.
1: Gitu. Iya kan? Ya kan, sesuatu yang kita capai pasti karena disiplinnya baik kan.
0: Betul. Jadi usaha itu kan tidak pernah mengkhianati hasil ya.
1: Iya, tapi udah mulai baikan lagi.
0: Mulai baik. Oke. Okay. Mas, ini terlambatnya kenapa? Nganterin doi dulu apa gimana gitu. Kenapa sering terlambat nih kan? Sering telat nih.
1: Karena memang sibuk banget dia.
0: Memang sibuk
1: banget.
0: Bukan CEO yang menyamar.
1: Bukan, dia memang menyibukkan diri sendiri.
0: Oke. Terlambatnya masih inilah ya tapi kan.
1: Masih aman-aman aja.
0: Masih aman, enggak yang sampai 1 jam kan?
1: Enggak lah. Memang kalau apalagi untuk latihan, gimana ya? Kalau kita sih memang disiplinnya kuat ya. Apalagi untuk latihan ya.
0: Oke.
1: Jadi memang
0: ada enggak misalkan latihan jam 4 baru OTW itu ada kan?
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Ada. Ya. Ada.
0: Siapa tuh?
1: Hah? Sudah enggak lagi sih.
0: Oke. Biasa kalau dalam band itu biasa. Yang penting jangan sampai telat datang manggung itu aja.
1: Itu sih yang penting benar.
0: Itu yang penting.
1: Nah,
0: kan udah terbentuk dari 2019 nih, udah pasti perjalanan kalian sebagai aseband itu udah panjang lah ya. Momen ada nggak momen unik gitu selama kalian manggung, ada nggak yang paling berkesan? Mungkin pernah salah masuk lagu, tiba-tiba metronomnya lari gitu.
1: Itu kalau salah masuk lagu nggak unik sih itu.
0: Jadi itu apa? itu lebih kemalu sih.
1: Iya.
0: Pernah nggak Nabi?
1: Apa ya kalau unik ada nggak
0: pernah
1: ada
0: pernah
1: apa lupa aku. Jadi waktu itu lagi weddingan,
0: Open
1: wedding, kita lagi check sound, tiba-tiba panggungnya itu rubuh.
0: Panggung itu
1: jatuh. Asli sih
0: itu. Sebentar, itu kelebihan bobot atau gimana tuh?
1: Saya tidak tahu juga. Emang naas sih,
0: emang naas.
1: Tapi itu yang paling unik. Kalau unik itu kayaknya paling unik. Benar,
0: itu bisa roboh nggak kuat panggungnya
1: kayaknya. Memang apa ya,
0: proper di gedung kan?
1: Enggak, di rumah.
0: Oh,
1: ya. Mungkin proper panggungnya aja mungkin.
0: Ya, mungkin proper panggung. Ini abis itu ada yang salah-salah.
1: Sebelah kiri. Dosanya banyak.
0: Jadi mau saya tanya, keberatan badan apa keberatan dosa?
1: Dosa kan? Bisa jadi.
0: Bisa jadi keberatan dosa ya. Oke, itu pernah panggungnya turun berarti.
1: Rubuh.
0: Gitu. Habis itu gimana?
1: Ya agak break ya. Agak break nungguin.
0: Berarti tapi bukan pas lagi perform kan?
1: Lagi check sound.
0: Lagi check sound. Oke.
1: Betul, lagi check sound.
0: Terus tiba-tiba akhirnya tertunda berapa lama tuh?
1: Paling 15 menit ya.
0: Iya,
1: menaikin
0: panggung. Setengah jam sih. Ya.
1: Setengah jam enggak.
0: Karena panitianya ramai banget
1: ya. Oh, berarti ya inilah ya, maksudnya juga panitianya proper nih.
0: Bagus.
1: Panitianya bagus.
0: Ya, itu yang oke. Gacor ya. Nah, kan tadi dari bahasi kalian udah punya satu apa?
1: Single.
0: Udah punya single ya? Udah berapa ngeluarin single?
1: Kalau yang udah rilis baru satu.
0: Baru satu. Oke, judulnya apa tuh?
1: Judulnya Lucu.
0: Lucu?
1: Ya.
0: Wow. Kenapa? Kenapa judul? Tentang apa lagunya ini?
1: Tentang hidup yang udah terlanjur lucu aja sih.
0: Oke. Okay. Oh. Nah, ini aku masih belum sampai nih. Hidup terlanjur lucu itu maksudnya gimana tuh?
1: Jadi kalau untuk kisah lagu ini sendiri tuh untuk orang yang udah sering hidup dengan penuh tekanan,
2: dengan apalagi untuk orang-orang yang selalu mementingkan

0: terlanjur banyak ngikutin omongan orang lain, sehingga dia menjalani hidup yang sulit, dan lebih ke tetap berjuang aja, tetap bertahan aja gitu, karena dari setiap perjalanan itu pasti nggak ada yang sia-sia, karena setiap luka pasti ada arti, ada janji, dan ada di liriknya juga. Jadi lebih tepatnya jangan lupa untuk menertawakan hidup kita sendiri.
1: Ini yang nulis siapa lagunya?
0: Kebetulan yang nulis saya sendiri.
1: Berarti ini kisah sendiri apa gimana nih?
0: Bisa dibilang kisah sendiri. Kisah sendiri.
1: Selucu apa sih berarti hidup mas-mas ini?
0: Selucu apa sih? Tapi sebenarnya karena perjalanan hidup aku tuh hampir seperempat ya. Seperempat dari hidup aku tuh di band ini. Jadi memang masuk di kisah aku sama kawan-kawan ngerintis band ini. Ngerintis dari awal kami ya dikucilkan, direndahkan.
1: Waduh. Pernah gak manggung gak ada yang nonton gitu?
0: Waduh. Jadi dulu tuh kami adalah satu-satunya band yang jobnya gak ada. Latihannya tiap minggu.
1: Latihan tiap minggu tapi jobnya gak dimasuk.
0: Gak ada.
1: Itu gimana tuh? Sempat terpikir mau bubar gak? Sempat terpikir mau bubar gak waktu itu?
0: Kita gak sempat mungkin kalau dibilang bubar sih gak. Lebih ke coba cari jalan masing-masing dulu.
1: Ngapain aja tuh pada saat itu, masa pertapaan tuh ya?
0: Iya.
1: Ngapain aja tuh mungkin?
0: Ada sebagian yang kerja, ada sebagian yang gabung sama band lain. Waktu itu, ya kan?
1: Ada yang buka bengkel mungkin?
0: Buka bengkel nggak sempat.
1: Nggak sempat juga kan?
0: Ada yang tadinya nggak kerja jadi kerja dulu. Sampai tapi tetap punya PC-nya itu,
1: tetap bareng
0: latihan, tetap kita tetap upgrade diri sendiri gitu. Jadi di saat kita dapat tempat untuk kita manggung, kita adalah band yang udah siap. Jadi bukan ketika ada manggung baru kita sebut, oh mau bawa lagu apa enggak.
1: Tapi berarti udah prepare lah ya.
0: Udah prepare, jadi memang kita udah nyiapin kita mau ngapain nih ketika kita ada job. Sampai job itu dapat kita udah siap.
1: Keren ya. Udah dinamika apa naik turunnya luar biasa nih. Nah balik lagi nih ke single Lucu tadi nih. Proses kreatifnya tuh gimana tuh? Proses kreatif pembuatan lagu Lucu ini sendiri.
0: Kreatifnya sih ya karena kami ketemunya hampir setiap hari ya.
1: Jadi bosan nggak mas? Bosan nggak?
0: Waduh.
2: Bosan mas.
0: Bosan banget.
1: Aduh ini orang lagi yang dikulatin. Bosan nggak?
0: Nggak juga. Makanya bosan sih bosan. Makanya kita kayak ngimprovisasi aja. Boleh nggak sih ngomong gitu? Maksudnya kalau kita ngobrol, maksudnya setiap hari ketemu, kalau nggak ada menghasilkan sesuatu apapun itu, misal kayak obrolan yang positif, terus mimpi yang positif, terus kita besok mau ngapain, makanya agak sayang banget kalau kita kayak gitu, makanya setiap ketemu nanti habis manggung ngumpul evaluasi, ini aku udah lagu nih, coba digarap dulu deh, dengerin semua masing-masing. Gimana kalau kita yang ini lagunya ini aja, ngobrol gimana nanti semua kasih idenya masing-masing di lagu itu gitu.
1: Ada kesulitan nggak kemarin ngisi dari personil masing-masing nih, ngisi setiap part lagu Lucu ini nih?
0: Kalau nggak tahu ya, kalau menurut aku sih teman-teman lebih ke memang benar-benar enjoy aja sih. Karena kalau aku sih sempat sharing sama kawan-kawan bahwa semakin kita ngejar kesempurnaan, niatnya nggak jadi-jadi.
1: Karena sempurna kan hanya milik Allah.
0: Allah dan
1: the backbone.
0: Betul kan? Tapi tetap kita kasih imajinasi dari masing-masing atau ide-ide dari kawan-kawan tuh.
1: Ngumpul di satu karya. Nah melalui lagu Lucu ini nih, apa yang mau kalian sampaikan ke pendengar kalian nih, ke fans-fans kalian deh?
0: Itu kayaknya Stephen sih yang jawab.
1: Wah, kayak berat ini, kayak panjang nih. Yaudah nanti kita bikin sampai jam 2 subuh lah ya.
3: Boleh. Kalau untuk makna lagu buat teman-teman yang dengar tentang lagu kita, walaupun kita mendengar dan meresapi omongan orang, seberat apapun hidup kita, bahkan sampai pusing mikirin hidup kita, percayalah semuanya tak akan lari yang sia-sia. Wow. Semuanya pasti punya arti dan punya janji.
2: Wah, sedap.
1: Jadi jangan pernah dengerin ini ya, omongan netizen ya.
0: Ya, betul.
1: Lebih tepatnya. Terkadang memang netizen tuh ngatain kita.
0: Ya, karena omongan orang kan kebanyakan omongan orang hanya mau ngomentarin seberapa layak kamu.
1: Iya, tapi tidak berkaca.
0: Tidak berkaca.
1: Gitu ya.
0: Jadi omongan orang hanya menilai seberapa layak kamu, padahal seberapa layak kamu itu hanya kamu yang tahu.
1: Wow, itu aja sih. Itu dia single pertama ya.
0: Single pertama.
1: Single pertama. Udah rilis kapan tuh?
0: Kita rilis kemarin tanggal 25 Mei.
1: 25 Mei udah bisa didengerin di mana?
0: Sudah bisa didengerin di semua DSP platform musik.
1: Wow. Yes.
0: Di YouTube, Spotify dan
1: semua sudah ada semua ya, bisa udah bisa diorder langsung.
0: Alhamdulillah sudah ada.
1: Oke, teman Pro 2 ini di RR Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Lek dan Palembang. Kita dengerin ya single dari 7 pagi dengan Lucu.

0: kamu masih mengikuti Music Live Chat Belaju Sumba.
1: Oke, balik lagi di Music Live Chat Special Edition di Belajar Sumba yang disiarkan juga langsung nih di Pro 2 RRI Jambi 90,9 FM, Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM, di Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng 7 pagi. Woo! 7 pagi. Tapi personilnya 6 orang nih, kurang 1 nih.
2: Kurang 1.
1: Aturan tambah 1 lagi.
2: Makanya
1: biar jadi 7 manusia.
2: Enggak. Karena memang tidak ada yang sempurna. Jangan. Di situ kita ngasih tahu bahwa 7 itu enggak selalu 7.
1: Jadi iya.
2: 7 terlalu sempurna.
1: Enggak sempurna. Jadi kalian 6 aja gitu ya. Oh,
2: jadi kayak riset-riset gitu kan.
1: 6 dari 7 orang.
2: Oh, riset juga dia.
1: Oke. Kedepannya nih, kalian mau bikin single lagi atau mungkin ada rencana mau bikin album gak nih? Kira-kira kedepannya nih, 7 pagi nih.
2: Kalau dibilang mau panjang, kita pasti pengen punya mini album dulu.
1: Iya, mini album. Okay.
2: Mini album dulu, tapi untuk terus mengudara. Mungkin kita bakal rilis single-single dulu di tahun ini.
1: Oke, rencana tahun 2026 ini mau berapa nih? 2, 3?
2: Targetnya sih 5 sih. Targetnya 5.
1: Kalau 5 udah jadi mini album dong berarti ya?
2: Bisa jadi.
1: Iya, oke. Okay. Ya. Sudah ada konsepnya nih berarti?
2: Beberapa lagu sudah.
1: Sudah, oke. Okay. Mengusung tema apa nih? Kalau tadi kan biar lebih semangat hidup ya. Apakah ini ada tema mungkin persahabatan, cinta atau apa nih?
2: Kalau kemarin hasil terakhir kita sharing, kita memang benar-benar karena kita tadi tujuannya jujur aja.
1: Iya.
2: Jujur, jadi dari semua masing-masing teman-teman pasti mereka punya kisah.
1: Iya.
2: Punya beberapa lirik atau sajak kata-kata yang mungkin bisa dijadiin lagu. Jadi bebas mau temanya apa aja. Makanya kita targetin di bulan ini, di tahun ini tuh insya Allah kita lebih ke rilis single-single-single dulu. Jadi karena kita jujur, jadi apa yang ada di kita, ya udah kita buang aja ke karya gitu.
1: Okay.
2: Apakah nanti lagunya tentang kehidupan, tentang percintaan, ya kan? Bisa jadi juga tentang persahabatan, tentang perjuangan kan. Tapi untuk lagu kedua yang insya Allah rilis masih sekitaran kehidupan ya.
1: Seputar kehidupan. Kira-kira kapan tuh? Ada gambaran nggak kapan dirilisnya? Gitu?
2: Kalau target sih kita bulan 8 sih udah rilis.
1: Harus single kedua nih ya?
2: Maunya. Bulan 8 tuh udah paling maksimal sih.
1: Udah paling maksimal.
2: Soalnya bulan ini kita udah mulai garap workshopnya juga kan.
1: Oke. Nah, melalui single-single kalian yang mungkin lebih banyak berkutat tentang kehidupan pribadi nih ya. Apa nih yang mau kalian sampaikan nih kepada para pendengar melalui karya-karya kalian, khususnya mungkin untuk di first ya, mini album pertama ini nih. Mungkin biar pendengar kalian lebih semangatkah menjalani kehidupan atau apa tuh?
2: Ada yang mau jawab nggak?
1: Bebannya berat semua ini.
2: Sebenarnya sih memang karena kami berdiri di, maksudnya tetap bertahan di dunia itu memang salah satunya bentuk perjuangan gitu, bentuk konsistensi yang kami jalanin.
1: Oke. Okay.
2: Karena sejauh ini kami memang ngejalanin sesuatu yang sulit banget. Sulit, banyak cobaan-cobaan gitu.
1: Pasti
2: banyak
1: namanya,
2: cobaan.
1: Namanya roda kan berputar ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berputar. Kalau nggak mau berputar ya kita ganjel ya.
2: Iya. Yeah. Intinya yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pendengar ya, apalagi mungkin buat teman-teman yang ngedengerin karya kami, intinya tetap jaga solidaritas, kekeluargaan, terus tetaplah berjuang, terus tetaplah ngelakuin sesuatu yang mudah, karena sesuatu yang sulit adalah sesuatu yang mudah yang dilakukan berkali-kali.
1: Wah, sedap. Quotes hari ini ya.
2: Quotes hari ini.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin kan bakal bikin album juga nih kan, perjalanan juga masih panjang nih. Apa yang pengen kalian bikin gini buat musik itu sendiri deh dari 7 pagi? Mungkin pengen punya karya yang bisa mendunia atau apa tuh? ada inovasi apa nih bagi untuk kalian gitu? Pengen bikin apa nih untuk musik itu sendiri gitu? Big dreamnya deh, big dream 7 pagi untuk musik.
2: Mungkin kita punya mimpi masing-masing ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau aku pribadi, saya pengen karya saya gitu sama band saya gitu. Mimpinya adalah bukan hanya bisa didengarkan secara di telinga atau apa, tapi pengen dilihat secara visual atau mungkin dalam bentuk film.
1: Wow, oke, mungkin jadi soundtrack kali ya.
2: Ya,
1: bisa jadi. Oke, someday kayak, tapi memang manifesting tuh nyata ya. Mungkin kayak kita nonton film apa, someday mungkin laguku bakal ada di film apa gitu ya. Gitu.
2: Ya.
1: Doa-doa baik, apa, omongan-omongan baik itu kan jadi doa ya.
2: Iya,
1: ya, benar. Nah, kalau yang lain apa nih? Ini dari vokalisnya tadi, kalau yang lain? Big dreamnya apa nih untuk musik itu sendiri?
3: Itu tadi salah satunya.
1: Satunya.
3: Yang lain lagi
1: ngiringin artis besar enggak?
3: Kan nanti bakal jadi artis besar.
1: Amin.
3: Mungkin dari karya-karya kami juga sebagian besar bakal lahir dari cerita-cerita kami. Cerita-cerita kami yang kami tuang dalam bentuk lagu tuh memberikan pesan kepada banyak orang tentang arti hidup, tentang nilai, tentang kebaikan, dan tentang semangat.
1: Oke. Yang lain deh.
4: Jeng-jeng.
1: Oke, terakhir nih. Ya. Perwakilan. Big dream ya deh. Big dream untuk musik itu sendiri dari 7 pagi.
4: Big dreamnya semoga dikenal orang banyak, terkenal, banyak duit. Jangan lupa touringnya pakai high S warna hitam.
2: Tour ya, bukan touring ya.
4: Tour, bukan touring ya.
2: Terus garis bawah lagi ya.
4: Iya, tour.
2: Tapi sebenarnya sebenarnya kalau tour itu mimpi besar yang pengen kita capai segera sebenarnya.
1: Iya. Ya,
2: jadi mungkin kayak
1: wishlist ya benar,
2: wishlist kita
1: tour ya, tour bukan dulu. Bukan touring ya,
2: bukan
1: ya, touring pakai Vespa dong
2: ya, masa pakai es hitam
1: kita touring,
2: nggak mungkin kan.
1: Iya kan. Oke, kita sekali ini closing nih buat mungkin pesan dari 7 pagi mungkin buat teman-teman dari yang dengerin nih, nggak cuma di Jambi tapi di Bengkulu, Bandar Lampung, Sengilet, dan Palembang. Mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai merilis entahkah itu mungkin solois atau mungkin dalam seperti kalian bentuk format band nih, harus ngelakuin apa gitu, pesannya deh.
4: Kalau dari saya pribadi, jangan dengerin omongan kanan dan kiri. Jangan minta pendapat pada orang ketika lagumu belum rilis. Rilis aja dulu.
1: Oke. Perwakilan deh dari yang tegang, dari vokalis nih, perwakilan personil lain nih, mewakili satu.
5: Mungkin selesaikan aja proyeknya. Kalau ada proyek, ada pengen buat lagu atau apapun itu, selesain aja. Enggak, ya betul, enggak usah dengerin omongan orang. Karena mereka juga belum tentu support kita. Yeah. Lagunya rilis juga mereka belum tentu support kita. Karena yang tahu hasilnya kita sendiri. Dan menikmatinya untuk pertama kali pasti kita sendiri. Gitu.
1: Wow, oke, sedap. Itu dia nih ya, tips dan juga pesan nih buat teman-teman di Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu, Sengelet, dan Palembang, yang buat kalian yang mungkin baru mau mulai terjun ke dunia entertain, khususnya ke dunia musik tuh. Jangan dengerin kiri kanan, jangan dengerin netizen. Percaya aja sama diri kalian masing-masing.
2: Betul.
1: Iya. Oke. Sama Prado FM, semua yang ada di Prado RR di Bengkulu di 105,1 FM, Bandar Lampung di 92,5 FM, Prado RR di Jambi 90,9 FM, Prado RR di Sungai Liat 105,5 FM, dan Prado RRI Palembang 91,6 FM. Terima kasih udah dengerin kita di malam hari ini, dan bareng aku Hafiz dan juga bareng
6: 7 pagi.
1: Terima kasih nih udah mampir.
2: Terima kasih.
1: Ya, mungkin nanti lain waktu bisa datang lagi mungkin dengan album terbarunya nanti.
2: Amin.
1: Karya terbaru. Nanti mungkin ada cerita dari saksofonnya udah ngiringin artis nanti.
2: Asik.
1: Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di Music Live Chat di edisi Beradio Sumpah berikutnya. Kalau gitu aku Hafiz pamit. Bye bye.

Hai teman pro 2, Salvia nemenin kamu malam hari ini. Kita malam mingguan bareng pukul 20 sampai pukul 24 kurang lebih untuk hari ke-20 di bulan Juni. Lapak Indie, saatnya buat dukung karya dari musisi lokal teman pro 2. Kamu bisa request juga melalui WhatsApp 0816 1106, DM lo Instagram di pro 2, duanya angka RRI Palembang. Drop komen kamu di kolom live chat kalau lagi denger melalui aplikasi RRI Digital. Udah ada Fajar Sadam, pacar baru. Ini ada yang baru gak teman pro 2? Apa? Baru pertama kali datang ke Car Free Night. Wis, aku memantaumu melalui CCTV. Hati-hati, yang bilangnya mau kemana padahal pergi ke Car Free Night. Kamu bisa dipantau loh melalui CCTV. Loh, kok itu dia? Kok dia sama yang lain? Maaf ya, bukannya mau bermaksud nyepuin kamu teman pro 2. Nah, have fun bareng sama aku di malam minggu kali ini sampai di jam 9 lapak indinya. Jadi lagu dari karya musisi lokal bakal aku puterin terus. Kali ini ada new single dari Kinoy, Thorsten, Bayu, Vale, Rinoya, dan juga Nesto.

Sweet Summer teman bro dua, ngomongin musisi yang sekarang nih mungkin bingung ya antara mana yang lebih penting sebenarnya, atau kalau ngomongin musisi independen dengan budget yang pas-pasan ini, antara memikirkan gimana ngebuat lagu dan distribusi juga cara memasarkan lagu itu sendiri teman bro dua. Yap, asli sih, kayak percuma kamu bikin lagu bagus tapi kamu gak mendistribusikan lagu kamu. Dipamerin dong, didengerin ke banyak orang ya, ke telinga banyak pendengar teman pro 2. Entah dalam bentuk sebuah lagu aja, single atau album. Nah, ini yang paling wajib banget sebenarnya harus kamu perhatikan adalah strategi ketika gimana kamu mendistribusikan lagu kamu sematang mungkin agar bisa menarik dan nancep sampai di hati dan pikirannya, sampai menancap ke dalam perasaan orang yang dengerin lagu kamu. Nah, tapi ada survei sederhana dalam lingkungan yang terbatas di mana ternyata para musisi itu sedikit yang menganggarkan biaya distribusi lagu. Jadi bukan soal besar kecil anggarannya, tapi sebenarnya niat untuk menganggarkan ini kita punya duit buat mendistribusikan lagu nih. Nah, itu tuh kurang dipikirkan teman pro 2. Dan distribusi sekarang kan ternyata juga sebenarnya bukan seperti zaman dulu ya, direkam, dicopy, diperbanyak kan. Nah, kalau sekarang terus dikirim ke manalah, kayak ke distro, mungkin ke toko-toko gitu. Nah, kalau sekarang mungkin kalau kita nggak bisa bikin dalam bentuk fisik, berarti bisa secara digital. Nah, dimudahkan banget di sini nih. Udah banyak banget platform digital dan bahkan satu lagi, media sosial. Banyak musisi juga yang bahkan harus nunggu lama untuk kemudian musik mereka tuh banyak didengar orang, banyak dikenal orang, karena efek dari media sosial. Sampai ada yang bilang kayak gini, setiap karya itu ada waktunya untuk mekar dan mewangi, teman pro 2. Yes. Jadi kalau sekarang mungkin lagu kamu udah didistribusikan ya ke berbagai platform digital, di SP, terus juga udah masuk sampai ke media sosial, tungguin aja ya. Semua akan mekar, mewangi, indah pada waktunya deh.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja.

Milik dari La Vista. Masihkah kamu mencintaiku? Masihkah kamu dengerin lampak ini, teman Pro 2? Jadi kalau udah ngedistribusiin karyanya, single, lagu, ataupun juga dalam bentuk mini album dan juga album, full album nih teman Pro 2. Satu lagi sih tantangan di era teknologi digital saat ini, apalagi kalau bukan AI. Baru-baru ini teman Pro 2, The Atlantic, mereka tuh ngerilis tool namanya AI Watchdog, yang memungkinkan musisi buat bisa ngecek nih kira-kira karya mereka ini termasuk di dalam dataset besar yang digunakan untuk melatih AI generatif musik apa enggak gitu ya. Karena kan sekarang AI emang lagi belajar untuk membuat musik, dan ternyata gurunya adalah karya-karya musisi yang tidak pernah ngasih izin, ilegal dong. Nah hasilnya ya dari The Atlantic ini, ketika banyak musisi menggunakan tool AI Watchdog ini buat ngecek, ini karyaku digunain dataset ini untuk ngelatih AI generatif gak sih? Hasilnya kebuka dong mata banyak orang. Ribuan lagu dari musisi kecil sampai nama besar ternyata udah lama dipakai tanpa sepengetahuan penciptanya, teman Pro 2. Jadi ada dua dataset yang menjadi sorotan utama, LAION, Lion Disco 12M, dan juga Sleeping Disco 9M ya. Yang keduanya ini dibangun dengan mengambil metadata, kemudian lirik, dan juga informasi lagu populer secara masif, kemudian digunakan berbagai pihak termasuk platform AI, AI musik generator seperti yang populer nih, salah satunya adalah Suno. Nah, dipakai tuh. Dan salah satu musisi Indonesia yaitu Mendermos, dia juga menemukan ada 74 lagu rilisannya masuk ke dalam dataset ini, teman Pro 2. Nah, jadi persoalan ini sebenarnya udah menyentuh sesuatu yang lebih besar ya daripada sekejar teknologi, di mana batas antara inovasi dan penghormatan terhadap karya-karya cipta ini kayaknya udah mulai dilanggar, teman Pro 2. Dan selama pertanyaannya belum terjawab dengan jelas seperti apa batasannya, musisi di seluruh dunia termasuk di Indonesia, mereka ada di posisi ya, di mana karya mereka tuh bisa dipelajari oleh mesin tanpa mereka pernah diberi pilihan untuk berkata tidak ya. Padahal itu karya cipta loh. Jadi emang sebenarnya perlu banget ada batasan dalam aturan, entah itu mungkin ya kalau undang-undang mungkin di setiap negara gitu ya, mereka punya aturannya. Atau juga teman Pro 2, kamu bisa tuh kalau misalnya punya karya yang udah kamu daftarkan, nah di sini nih coba dicek kira-kira ada nggak teman Pro 2 di antaranya ya. Dan sebenarnya sih bukan, kalau kita ngomongin itu bukan cuma musik ya, banyak banget contohnya kayak gambar. Makanya tuh banyak orang bilang kayak gini, jangan pernah sembarang membagikan foto pribadi kamu ke chatbot AI kayak gitu ya, entah apapun tujuannya itu teman Pro 2. Karena ya pastinya foto kamu, data yang kamu masukkan bisa aja masuk ke dataset mereka.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

4S1 Bro 2 dengan lagunya Mauna. Mauna sih sampai beberapa jam lagi ya buat muterin lagu dari karya musisi lokal. Tapi harus udahan dulu satu lagu terakhir teman Bro 2 dari Local Heroes. Kita ada Cobra Eljano yang bakal ngasih kamu lagu HOT. Tahu enggak HOT? Bukan hot banget ya. Hari ini Palembang hot banget enggak teman Bro 2? Nah, kamu punya karya, boleh banget spill ke kita melalui kontak kita, melalui WhatsApp juga bisa. Datang ke studio setiap hari jam siarannya Erin. Setiap hari jam siaran ya pastinya. Dan juga boleh dia melalui Instagram teman Pro 2. Yap, Lapak Indi setiap malam minggu jam 8 sampai 9 malam. Dan nanti besok di hari Minggu akan ada Indonesia Pro Indi berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kamu juga boleh tuh ke Instagramnya Indonesia Pro Indi ya, buat spill karya kamu biar dipamerin ke seluruh Pro 2 se-Indonesia tahun Pro 2. Yap, kita udahan dulu untuk Lapak Indi edisi malam minggu kali ini.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2 RRI. Pro2 RRI Palembang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Produ FM Palembang.

Minggu yang kamu di Prodio FM Palembang, teman terbaik kamu. Ya, pada kolaborasi dari Hindia bareng sama Dipa Barus, teman Prodio. Spesial buat kamu yang lagi ngerasa capek banget ya. Sekarang tuh banyak lagu yang memvalidasi apa yang lagi kamu rasain banget. Jadi kalau didengerin tuh kayak, wah ini lagu aku. Wah ternyata aku gak sendirian, teman Prodio. Begitu juga ketika kamu lagi merasa capek. Tapi gak semua capek itu bisa hilang dengan apa? Tidur. Mungkin kadang gini, kalau pas kamu bilang gini, aduh capek banget nih, ya udah istirahat. Karena kadang yang lelah itu bukan cuma fisik ya, alias badan. Bisa aja pikiran, bisa aja hati, atau bahkan energi sosial, teman Prodio. Ntar bakal dibahas dikit deh di How's Your Day, teman Prodio. Apalagi hari Sabtu, saatnya weekend. Jadi bisa dibilang inilah happy time. Jangan sampai kamu malah stres akut di akhir pekan kayak gini. 1, 2, 3. I've been running.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: ujung-ujungnya kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Di BTS One Brew 2, body to body. Aduh, gak enak body nih. Gak enak body, katanya lagi meriang, capek gitu teman Brew 2. Ternyata kalau denger kata capek, biasanya yang terbayang cuma pegel, ngantuk, badan lemes. Udah, itu aja, aduh capek. Oke, oh dia ngantuk, dia lagi lemes, dia lagi pegel. Nah, capek itu sebenarnya bukan cuma soal fisik aja, karena ada beberapa jenis capek. Dan ternyata juga cara istirahatnya beda-beda. Sama kayak ini ya, ketika mungkin kamu merasakan sesuatu ya, segalanya tuh penanganan itu pasti berbeda tahun pro 2. Nah, kalau kamu ngerasa capek fisik, itu badan pegel, mata berat, energi habis, solusinya ya tidur yang cukup, perbahan, stretching, pijat, makan yang benar. Kalau capek fisik ya tahun pro 2. Entah kamu sibuk banget seharian ini, pergi ke sana, pergi ke sini, ya ngerjain ini, ngerjain itu, atau olahraganya sampai udah puluhan kilometer dapat larinya. Dan aktivitas berat yang mungkin kamu lakuin otomatis bakal bikin kamu jadi ngerasain capek fisik. Tidur yang cukup, rebahan, stretching, pijat, makan yang benar, itu solusinya. Apalagi pas banget weekend. Nah, ada satu lagi jenis capek, capek sosial. Jadi kalau kamu termasuk orang yang ya bisa bilang kamu tuh social butterfly ya, terlalu sering ketemu orang, ngobrol terus, atau bahkan mungkin kamu ketemu orangnya tuh yang bikin kamu drain energi, otomatis kamu akan merasa capek sosial. Udah capek banget ya bersosialisasi dengan orang-orang. Mungkin ini bilang kalau extrovert kayaknya gak bakal ngerasain hal ini, tapi namanya kalau kita udah capek sosial, capek juga gitu ya. Nah, solusinya udah jelas. Kamu butuh waktu buat sendiri, me time. Ketika weekend tiba atau besok hari Minggu, saatnya untuk kamu kurangin interaksi deh. Misalnya hari ini nih, udah cukup banget. Pergi kondangan ke sana, kondangan ke sini, acara di sana, acara di sini, seminar di sana, seminar di sini, rapat di sana, rapat di sini, ya nongkrong di sana, nongkrong di sini. Langsung ya, baterai sosialnya habis. Capek sosial. Nah, berarti saatnya entah malam ini ataupun besok, seharian full tuh, waktunya buat me time. Kamu butuh waktu buat sendiri dan kurangin interaksi, bisa sehari aja teman pro 2.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Pro 2, RRI Palembang.

teman terbaik kamu. Jadi kok udah ngerasain atau udah tahu ada yang namanya capek fisik, capek sosial, ada lagi capek emosional. Biasanya nih kalau lagi banyak masalah, kepikiran, terus kayak hati itu rasanya penuh, solusinya jelas. Bisa coba ke orang ya, cerita ke orang yang lebih dipercaya ya. Jadi kayak dibagi gitu, dikeluarin unek-uneknya. Keluarkanlah semua, wahai anak muda. Terus kamu bisa juga journaling ya. Kalau orang zaman dulu, nggak dulu-dulu banget sih. Dear diary, ditulis ya, journaling deh. Karena dengan nulis tuh biasanya tuh bisa membantu juga ya, mengeluarkan apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan perasaan kamu. Jadi kayak kamu punya tempat untuk menumpahkan semuanya. Kalau nggak bisa journaling, ya udah doa. Kau berdoa atau meditasi, teman bro, doa. Ini yang ngomong sok tau banget ya. Tapi beneran, ini kamu bisa cek juga tuh di psikologi.co.id. Ya, kamu bisa buka di situ. Nah, terus kamu juga bisa ngelakuin hal yang bikin hati jadi lebih ringan. Iya, kayak ngelakuin hal-hal yang bikin kamu jadi happy aja gitu. Nonton konser misalnya, masalahnya gak ada duitnya, Kak. Menikmati cahaya matahari pagi atau cahaya matahari sore, menikmati alam terbuka. Nah, itu juga bisa sih sebenarnya, teman pro 2 ya. Ada perasaan-perasaan yang bisa kamu rasain, entah bukan perasaan lega sih. Sedikit kedamaian yang kamu rasain gitu, jadi kayak lebih ringan ya, teman pro 2, kalau capek emosional tuh pas kamu menikmati suasana alam. Walaupun itu sekedar kayak duduk di teras rumah kamu, apalagi kalau teras rumah kamu tuh ya punya cukup suasana untuk bisa membuat hati kamu jadi lebih ringan ya. Jadi kayak lakuin hal yang bikin hati jadi lebih ringan untuk bisa menjadi solusi dari capek emosional yang kamu rasain. Nah, ada lagi selain capek emosional, ini juga nih ada yang namanya capek mental. Jadi beda ya, capek mental sama capek emosional. Kalau capek mental biasanya tuh campuran dari fisik, campuran sama sosial dan juga emosional. Combo banget tuh ya, triple combo. Jadi fisik, sosial, emosional nyampur jadi satu, bikin kepala jadi terasa penuh, susah fokus dan gampang ngeblank. Nah, di sini kalau udah ngerasain capek mental, teman pro 2 perlu banget istirahat yang lebih dalam. Kamu bisa mengatur ulang prioritas, kurangi beban, berdamai sama hal yang gak bisa dikontrol. Emang gak segampang itu sih kalau udah ngomongin capek mental, teman pro 2 ya. Bahkan kadang ada orang yang butuh banget terapi untuk bisa memulihkan kesehatan mentalnya. Tapi percaya deh, semoga ya, apa yang bikin kepala kamu terasa penuh, apa yang bikin kamu jadi susah fokus, bahkan bikin kamu jadi gampang ngeblank, ini perlahan mulai bisa kamu sembuhkan, tuan pro 2. Jadi selain istirahat yang perlu istirahatnya itu bukan cuma sekedar istirahat tidur gitu ya. Atur ulang prioritas, kurangin beban, dan berdamai. Ini nih, berdamai sama hal yang gak bisa kamu kontrol.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

sure you could keep them. You sure you could keep up?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

hari ini Buan Pro 2 pukul 10 malam, pukul 10 malam, pukul 22. Apaan sih ini? Kayaknya udah ngantuk deh. Malam minggu kalau kamu diberi ngantuk lebih awal, wah itu sebuah kenikmatan banget. Tapi kalau malam minggu dulu sama sekarang tuh yang vibes-nya pastinya beda ya. Kalau orang dulu mah gak peduli mau malam minggu atau malam apapun itu, ya tetap aja. Ya kalau udah jam 9 waktunya tidur ya tidur, waktunya istirahat istirahat. Istirahat itu lebih cepet ya teman pro 2. Iya, kalau sekarang mah mungkin banyak hal yang pengen kamu lakuin ketika malam hari tiba. Entah lebih punya banyak waktu buat santai di malam hari, atau karena semakin banyak tempat tongkrongan yang buka sampai di malam hari. Tongkrongannya bukan pergi dugem ala gen tahun 80-an 90-an ya. Ini tongkrongannya di Sate Taichan ya, di angkringan. Ntar pulang-pulang jangan lupa gosok minyak angin karena masuk angin saking pulangnya kemalaman tahun pro 2. Karena beberapa hari kemarin tuh aku cepet ngerasa pas balik malam tuh cukup berangin ya teman pro 2. Jadi kalau emang kamu termasuk juga yang mungkin punya kepentingan keluar di malam hari di kota Palembang, jangan lupa deh pakai jaket, jaga kesehatan aja sih di peralihan musim kayak gini. Apalagi yang lagi rame-rame di kawasan Car Free Night, cukup rame ya hampir setiap malam tuh kalau ngelihat di CCTV Kota Palembang, karena aku tidak bisa datang ke sana. Berhubung mesti nemenin kamu teman pro 2, cukup ramai. Tapi yakin deh, di antara sekian banyak orang-orang di Kota Palembang, ada yang sampai sekarang belum pernah pergi sana. Ya aku. Mungkin gini. Pertama, rumah kamu kejauhan ya, kamu kayak lesu jauh nian gitu. Atau yang kedua, menurut kamu, kamu tipe yang gak bisa pergi ke tengah keramaian yang ramai banget gitu di Car Free Night. Atau mungkin yang ketiga, kamu gak punya teman buat pergi bareng misalnya. Atau keempat, apalagi nih tipe yang berikutnya, kamu tipe yang masih menikmati malam mingguan mungkin kayak di KI atau kamu punya tempat tongkrongan lain gitu ya. Tapi kalau namanya orang FOMO atau mungkin ada sesuatu yang baru, wajib sih buat datang ke Car Free Night. Siapa tahu dari kunjungan pertama akhirnya bikin kamu jatuh hati pengen datang lagi setiap malam minggu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Cintamu telah berlalu teman Pro 2. Ini sebenarnya lagu lama yang kemudian diaransemen kembali dinyanyiin sama Priscilla Xavia teman Pro 2. Rilisnya tahun 2016 ya. Tapi kalau ngomongin tahun 2016, beberapa waktu yang lalu itu sempat jadi trending sih playlist lagu-lagu tahun 2016. Atau bahkan orang tuh pada bikin flashback apa ya, kayak mereka dahulu di tahun 2016 itu seperti apa gitu. Dan serunya pas flashback juga dengerin playlist, entah siapa yang buat playlist itu ya, di salah satu DSP teman Pro 2. Emang lagu-lagu tahun 2016 tuh ya seenak itu sih. Bukan berarti yang sekarang gak enak, enggak. Tapi emang 2016 tuh lagunya enak-enak teman Pro 2. Dan salah satunya kalau dari mancanegara, kamu masih ingat gak sih sama lagunya Shawn Mendes yang sempat dibikin jadi parodi juga sih, antara pendengar yang mau request sama penyiar radio. Karena gak tahu apa judul lagunya, dia bilang dong lagu yang judulnya Badak dan Ikan. Sampai sekarang sih ini lagu fenomenal banget. Dan gak kerasa udah 10 tahun ya. Bukan Badak dan Ikan teman Pro 2, tapi Treat You Better dari Shawn Mendes yang masih sering didengerin dengan alasan bukan hanya melodinya yang catchy, tapi cerita di balik lagu ini masih sering terjadi ternyata di kehidupan nyata ya. Karena kalau ngomongin lagu Treat You Better ini, Shawn Mendes itu nyeritain tentang seorang yang melihat orang yang dia sayang itu terus bertahan dalam hubungan yang tidak bikin dia bahagia. Jadi kalau dari sudut pandangnya, orang itu tuh pantas untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada yang sedang dia terima. Nah, tapi Treat You Better itu sebenarnya bukan cuma sekedar lagu yang pengen merebut hati seseorang dari hubungan lain ya. I can treat you better than he can, ya. Aku bisa loh treat kamu lebih baik daripada dia gitu. Tapi sebenarnya lagu ini juga menyoroti situasi yang sering dialami sama banyak orang, tetap bertahan dalam hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat. Kadang ketika kamu lagi tenggelam dalam hubungan yang toksik, kamu gak sadar ada satu sosok yang mungkin sebenarnya juga sayang sama kamu, yang sebenarnya bisa memperlakukan kamu lebih baik daripada itu, tapi kamu tidak melihatnya dan dia tidak mau memunculkan dirinya atau menampakkan itu, karena ya tidak mau untuk apa sih, kayak menganggap untuk mencampuri hubungan orang lain gitu ya teman Pro 2. Nah, Treat You Better ini terasa deket banget sama banyak orang. Bikin lagu ini juga di tahun 2016 itu sempat jadi hits teman Pro 2 sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang orang yang ditujukan untuk lagu ini, harusnya kamu tahu ya, ketika sesuatu itu tidak lagi baik untuk kamu tetapi kamu kesulitan untuk melepaskannya, ya mungkin pesan dalam lagu ini bisa kamu dengerin sih teman Pro 2. Treat You Better, Treat You Better. Dan lagu ini udah 10 tahun lamanya, 2016. Flashback lagi 2016 pada waktu itu. Mungkin ada yang masih SMP, ada yang masih SMA, atau bahkan ada yang masih SD.

0: Itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2, RRI Palembang.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

90.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Traffic jam, untuk apa teman Pro 2? Sebuah pertanyaan buat diri sendiri yang kadang suka muncul ketika kamu udah beranjak dewasa dan menemukan ya banyak istilah-istilah khusus orang dewasa. Tagihan, cicilan, apalagi. Ini semua kata-kata hanya khusus untuk orang dewasa ya. Nah loh, jadi pengen balik lagi deh ke masa-masa yang mungkin bikin kita jadi merasa bahwa hidup terasa lebih sederhana gitu tahun Pro 2. Ada lagu yang emang bisa ngebawa kamu ke memori tertentu, momen tertentu dalam hidup kamu ya. Dan sebaiknya sih emang dengerin lagu yang memberikan kenangan akan kebahagiaan sih. Iya dong, ketika kamu lagi gundah gulana, ya dengerin sebuah lagu, jangan jadi makin tambah sedih. Nangis bombay. Tapi kalau itu bisa membuat perasaan kamu jadi lebih baik juga gak apa-apa sih. Ada masa ketika mungkin kamu bisa menikmati hari tanpa terlalu banyak memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ada. Ketika kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal kecil yang waktu itu mungkin sebenarnya dilihat dan terasa kayaknya biasa aja gitu ya. Seperti misalnya menghabiskan waktu bareng sama temen, mendengarkan lagu favorit sampai berulang kali, ketawa karena hal-hal yang sepele, terus apa lagi? Mungkin ketika kamu misalnya menikmati sebuah perjalanan tanpa tujuan yang jelas, sebuah momen yang mungkin gak kerasa istimewa, tapi ketika seiring bertambahnya usia teman Pro 2, justru kenangan sederhana seperti itu yang sering banget kamu rinduin. Aku aja kadang ada beberapa momen ya yang tiba-tiba kembali gitu kenangannya. Jadi ngerasa bahwa sepertinya aku pengen balik lagi ke momen itu dan begitu menghargai momen itu gitu. Atau mungkin ketika ada momen yang ketika lagi aku ingat, wah waktu itu tuh padahal kayaknya biasa aja ya, cuma kalau diinget-inget lagi ini terasa luar biasa banget gitu. Nah, lagunya bakal kewakilin banget sama lagu yang dinyanyiin sama Train, Hey Soul Sister. Oke, aku gak nyanyi. Lagu ini emang bener-bener pengen ngajakin kamu untuk mengingat masa-masa ketika hidup itu belum terasa serumit sekarang, teman Pro 2. Masa ketika mungkin kamu belum terlalu dibebani sama yang namanya target, tanggung jawab, atau bahkan kekhawatiran tentang masa depan. Itu yang akhirnya bikin lagu ini terasa gak ada batas waktu untuk didengerin berulang kali. Melodinya ceria banget, ada rasa nostalgia yang juga dirasain sama banyak orang. Dan mungkin ketika kamu mendengarkan lagu ini ya, yang kamu rindukan itu bukan hanya seseorang yang mungkin pernah hadir dalam hidup kamu, tapi juga yang kamu rindukan adalah masa-masa ketika semuanya terasa lebih sederhana dan versi dari diri kamu sendiri yang pernah hidup di masa itu.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program A2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka tetap Allah amanlah sang kepada. Saya awali dengan unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah aku lihal, bersyukur atas segala hal yang telah Allah hadirkan dalam diri kita semua, teman-teman. Teman-teman Pro 2, alhamdulillah kembali dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Jangan lupa, hari ini adalah hari baik dan kita akan mendapatkan banyak hal baik. Karena Allah membangunkan kita di pagi hari ini, teman-teman, untuk memberikan kita sebuah harapan baru. Tidak peduli seberapa besar apapun masalah yang terjadi kemarin. Karena itu, bersyukurlah atas hari ini. Apapun yang terjadi padamu hari ini, teman-teman, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawa kita kepada semua doa yang kita panjatkan sejauh ini, insya Allah. Remember untuk kita semua, di tahun 2024 ini, teman-teman, harus menjadi tahun titik balik perubahan yang sangat luar biasa untuk diri kita. Perubahan yang sangat dahsyat untuk diri kita. Kualitas diri kita untuk meningkatkan value diri kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam kehidupan kita. Perlahan-lahan, teman-teman, tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan berbagai macam banyak kebaikan. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit nasihat perihal semakin berat jalannya, maka semakin indah tujuan yang Allah beri. Ketika kamu atau ketika kita berkunjung ke sebuah tempat wisata, misalkan teman-teman, entah pegunungan atau pantai, kita harus melewati jalan yang berliku, terjal, penuh bebatuan, jalan yang tidak nyaman, tidak untuk dinikmati, tapi setelah sampai, kita akan mendapatkan berbagai macam pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa, masya Allah. Perasaan nyaman bahkan bahagia karena melihat kesempurnaan alam. Kita merasakan ketenangan hembusan angin di sekitar kita nanti. Pun dengan hidupmu, pun dengan hidup kita saat ini, untuk menuju ketenangan dan melihat kesempurnaan tujuan kita, kita harus melalui banyak proses, teman-teman, yang berat dan berliku. Kita harus mengikuti jalan yang tidak nyaman dan tidak kita sukai. Terkadang, karena semakin berat jalannya, semakin indah juga tujuan yang akan Allah berikan, insya Allah. Kita semua adalah orang-orang yang sedang proses, teman-teman. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Ketika kita menjalani sebuah proses itu, maka harus dibarengi juga salah satunya dengan sabar. Teman-teman tahu bahwa sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Kapan kita berhenti bersabar? Ketika kita sudah menghadapi sebuah kematian, teman-teman. Ketahuilah, Allah tidak pernah membatasi pahalanya
Itu artinya kesabaran kita pun harusnya tanpa batas. Benar gak? Tapi, karena kita manusia, ada kalanya kita mampu bersabar. Kadang juga belum bisa bersabar. Gak apa-apa deh. Yang penting, jangan berhenti untuk mengusahakan sebuah kesabaran itu agar tumbuh dalam diri kita, teman-teman. Dan pada akhirnya nanti, teman-teman, kesabaranku terbatas, kesabaranku sudah habis, aku gak sabar orangnya. Kesabaranku setipis tisu, hanya sebuah kalimat belaka. Meskipun berulang kali kamu bilang gak bisa sabar, nyatanya, kalau kita perhatikan teman-teman, nyatanya ketika Allah ngasih kamu ujian, Allah ngasih kita berbagai ujian, kita tetap mau menghadapinya meskipun sambil nangis dan merasa tidak sanggup. Sabarmu itu yang Allah cari. Sabarmu itu yang Allah inginkan, teman-teman. Allah mengampuni semua dosa hambanya. Tapi syaitan membuat kita merasa tidak pantas untuk bertaubat. Terkadang syaitan membuat kita merasa sudah banyak dosa dan tidak pantas mendapat rahmat Allah. Padahal kita tahu bahwa rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Begitu sangat luas, Masya Allah. Padahal Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka jangan pernah berputus dari rahmat Allah Ta'ala, teman-teman. Selalu mohon ampun kepada Allah terhadap diri kita. Allah gak mau kita masuk neraka. Kitalah yang mau memasukkan diri kita ke nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, oleh karena itu, ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hamba dengan suatu persoalan di luar batas kemampuannya. Dan ingat, ayat yang saya sampaikan di awal, la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan Allah tambah. Namun sebaliknya, ketika kita kufur, maka siap-siaplah azab Allah yang sangat pedih itu akan menghampiri kita. Yumkin ilawalan, syukuran kasyuran, barakallahu li walakum. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, teman-teman. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 Satnyen Popro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Musisi Jepang Sevenko akan merilis CD single berjudul Neko Jarashi pada 22 Juli 2026. Sebagai tema pembuka musim kedua anime atau juga UNI Air Polar Oppositor. Selain dalam bentuk CD, juga akan dirilis secara digital lebih awal. Perilisan digital ini bertepatan dengan tayangan perdana anime pada 5 Juli kemarin. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui dialog dengan kementerian terkait. Menurutnya langkah tersebut merupakan bentuk komite DPR dalam menjembatani kepentingan masyarakat dalam pemerintahan. Menurut San, sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat segera diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. Sekian info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, seneng banget ya nyapain kamu lagi pagi hari ini. Pastinya di 91,6 bareng sama Rina Jali sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. Dan yes, di pada kali ini kita bakal seru-seruan bareng, pastinya update informasi terbaru juga. Dan di jam 9 nanti bakal ada Kita Indonesia ya, spesial banget. Pagi hari ini kita bakal ngebahas soal peran generasi muda memajukan pariwisata di Palembang, teman-teman. If you have any kayak question yang pengen ditanyain ke narasumber kita juga boleh banget nanti di jam 9.30 ya bareng sama Rosa. Jadi pastiin Income Station di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Teman terbaik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: ACD.

Ilsa Insomnia Music Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seneng deh kalau ngelihat CCTV kota hari Minggu pagi ya. Karena memang banyak banget ternyata masyarakat di kota Palembang ini ya khususnya yang menghabiskan hari Minggu pagi dengan produktif ya, salah satunya dengan jogging ya. Dan juga terlihat di kawasan Bundaran Air Mancur dan juga Ampera, teman Pro 2, karena Car Free Day kan baru aja diluncurin nih beberapa minggu kemarin. Jadi emang udah jadi agenda rutin banget ya di Palembang, setiap hari Minggu bakal ada Car Free Day. Dan ini nih benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat pastinya, teman Pro 2. Jadi emang pagi-pagi tuh udah gerak ya. Bahkan ada yang bikin usaha foto booth kayak gitu. Jadi kayak wah, cuan juga ya. Selain dapat sehatnya, dapat duitnya juga. Tapi memang kalau misalnya Minggu pagi tuh banyak banget ya, ada tim yang olahraga, ada tim yang bersih-bersih rumah, ada tim yang ya me time, ngasih kesempatan buat diri sendiri biar lebih santai, karena kemarin tuh udah benar-benar dikejar deadline ya. Kalau enggak dikejar deadline, ya dikejar dosen. Enggak deh, kamu yang ngejar ya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek